0: sampai jumpa.
1: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkid kiwari Bah Damis baris ngahaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawang. Jawara di Kuhawang. Jawara di Kuhawalet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Alpa Propolis itu praktis, tapi khasiatnya hebat buat mengatasi penyakit kronis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngananggukeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis. Dina jejer carios Jawara di Kuhawalet karangan Ki Leuksa bagian

0: ngarewe bias keneh bias keneh di dahar mah. Madak urusan dahareun mah paling penting teh kitu supaya awak jag-jag. Kadua aman. Aman jeung teu lapar kitu. Aduh, disaseuri ayeuna mah geulah. Alhamdulillah jag-jag aing teh ayeuna mah yeuh. Tetela si lalaki teh jelema bageur jeung bener sigana mah teh, tapi sahanya ka aing teu nipu jeung teu nyalakakeun. Tapi naon sebabna manehna make tergos? Eung atuh. Teu urang lain wardi oge teu apal kitu. Naha make embung nemongkeun beungeut? Eung atuh. Tanya saja kepada rumput yang bergoyang. Mun kitu carana mah aing susah pikeun mulang tadi mana. Nah kudu ka saha? Tapi Allah oge maha uning apan. Moal kaweureun nalingakeun jalma nu hade-hade mah jeung luhur budi mah moal kaweureun moal. Aing moal bisa langsung mulang tarima kamanehanna. Tapi aing ngaharepkeun mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala ngabalas kana amal hade eta jalma. Sata tujuan hadena sing ditampi ku anjeunna. Amin. Amin. Wardi gegerengan ngomong sorangan gek diuk deui terus ngahulang muter uteuk. Mikiran pilampaheun da tetep hayang bebas tina tahanan. Harita teh peuting kadua ti sapraka tewa ku balad Ki Juanapati nu tangtuna oge isukan bakal disanghareupkeun deui ka eta jelema. Bakal disogrogkeun deui, bakal ditanya deui tina urusan tugas manehanana. Wardi ngarasa seunggah ka bina-bina lantaran najan kumaha bae oge manehna moal ngabudalkeun rusiahna. Demi pikeun ngabela karunungan nu geus percaya pisan ka manehanana. Tapi lamun yang hareup ka dedengkot garong anu aya di dinya memang rada gimir oge Wardi teh, tapi lain haratina sieun ku Pati. Ieu mah ingis bisi manehna teu kuat ku panyiksa nu akhirna rusiah bocor. Tah ieu nu dipikasieun ku Wardi teh. Wardi berat deui sirahna capek baras mikir nu taya anggeusna. Sakabeh rancana buntu lantaran manehna dikerem dina panyara. Taya peta nabi salumampa. Kitu salah ki lain akhirna ngahulang bari ngalamun. Dilalila Wardi ngerasa tunuh goreda ngagoler di pojok. Tongong nang direpetkeun kana bilik kamar ngarah teu tiris teuing. Sama meh peureum karasa aya anu tiis cina pojok kamar. Aba tiis ciga anu ditiupkeun kana punuk. Anu niup kana punuk buah-buah yeuh. Ayah pelaku aya jin onaman. Sanu niup aing. Aduh. Sabieu. Ke. Aduh. Najeung bau ieu teh. Nyelengseng bau na buruk. Naon ieu aduh. Nu niup yeuh. Alah no bau mah aing hitut teu karasa meureun nya cina kosong beuteung hampir 2 poe bieu kasian jadi we hitut. Alah buruk buruk aduh mending nyelang sengkeu meleksek. Aduh, tapi sanu niup aingnya. Koreja tuar di hudang, terus melong ka pojok kamar, tapi da teu katempo nanaon. Jaba ukur mengremeng deui, tapi Wardi teu beak akal pipina diadekeun kana sisi bilik nu dijieun tina batu. Tetela karasa aya hawa tiis anu datang tina sela-sela batu. Beuki lila, beuki yakin, Wardi rumenghap. Mun kitu cara nama jadi beh ditueun ieu batu teh aya rohangan deui lain ukur ieu wungkul ata nyawa aya liang anu terusna kaluar. Da bukina aya angin asup. Untung sigana mah. Lamun aing bisa bijil kana eta liang, waduh untung. Tangtu salamet imah yeuh. Jelema naon bisa asup kana liang sagede kitu. Duh. Heueuh. Da kuring teu lain siluman. Alah. Leng wardi ngahuleng manehna bingung pikeun nobros liang leutik. Sabab teu boga alat-alat nanaon, tapi najan kitu aya untungna. Sabab ngahudangkeun pikiran manehna anu ampir paeh. Ngagedurkeun semangat anu ampir pareum. Dina uteukna ngalangkang hiji ciptaan pikeun nyalametkeun diri tina genggaman kicuana pati. Ieu geus aya liang angin, ieu liang leutik yeuh. Tapi kumacarana eta liang kudu gede. Kudu dicokel hartina kitu, tah ngagedean liangna kitu. Heeh. Tah dikorobet. Liang leutik kudu dikorobet kitu. Ngan ieu mah da kulantaran dina sera-sera batu ayana jadi teu bisa dikorobet ku leungeun. Aduh. Jadi aing kudu meres tanaga jeung uteuk. Aing kudu bebas ti ieu kamar tahanan. Tanaga geus boga da geus dahar. Awak tulung seteuing ayeuna mah. Naon salahna mun ngamimitian digawe? Sesuganan we ieu batu teh bisa dicokel. Kitu ceuk Wardi terus nangtung sarta singkil rek digawe. Harita keneh Wardi ngamimitian ngajarankeun akal tareka. Beli kamar nu dijieun tina batu disasar kalayan apik. Disasar imah yeuh aduh yeuh jeung paroek aduh yeuh aduh yeuh batu ayah meni karariyeuh meni keusrak yeuh batu batu naon batu gamping nya eta nya batu dientepkeun kieu yeuh maksud manehna neangan sela-sela anu sakira bisa dijungkatkeun pangpangna mah palebah angin nu bijil teh sabab ngarasa yakin yen palebah dinya bakal aya liang sanajan leutik. Sanggeus lila uyup ayap akhirna mangih batu sagede muncang.
1: Ya batu leutik nolol. Naonnya buleud kieu? Manya di tengah-tengah batu aya nolol.
0: Aya batu sagede muncang anu nolol dina eta bilik. Ku Wardi terus dirampaan susuganan aya gunana. Lila-lila ngarasa penasaran. Eta batu dijejek sakaligus blos eta batu leutik teh ngegeplos
1: ah sia mah kudu dijejek ieu mah ah ngeplos ininya
0: dibarengan ku sora anu ngarieg kamar teh asa eundeur Wardi ngajenghok kaget teuwas jeung palaur bisi kamar eta runtuh mangkaning lalangitna oge sarua tina batu
1: naon ieu saprakna batu leutik menolol dijejek ku aing jadi ngeplos ieu jadi kamar asa jadi eundeur kieu yeuh aduh naya naon ieu make ngarieg
0: tapi ah tangtu batu nu dijejek ku aing teh mangrupa hiji kunci
1: kunci ieu mah yeuh
0: aduh Masya Allah Allah maha uning ieu mah jadi jika nama ieu mah kunci tah si batu nongtot sagede muncang teh pikeun muka hiji pantur Rusia tapi nu mana kira-kirana yeuh aduh asa beuki tarik angin tihanap teh Wardi ngarampaan di bilik batu anu hanap yakin angin nu asup beuki tarik karasa tiis menenyecep da puguh hawa peuting sedengkeun kaayaan di kamar nu dicicingan ku Wardi kacida panasna apan harita teh
1: alah ya kadalah alhamdulillah yeuh
0: ngagedean liang teh geringnya batu nu hanap jiga ngagejlig tapi naon ieu anu malang Wardi ngalarampah hiji barang anu malang dina liang gedena kira-kira sarua jeung leungeun budak ku Wardi diuget-uget tapi pageuh terus dijejek sakali karasa rada loncer
1: Ah, naon atuh teh? Batu Malang kieu ya. Tapi can beunang dibuka leng. Wardi mikir deui. Lila-lila aya pikiran sejen. Buah-buah eta palang teh mangrupa hanal tulak atawa mangrupa koncina hiji panto. Cung Wardi nangtung terus uyup aya panambeubeur dina cangkeng. Porosot dilaan terus dibelitkeun kana palang teh. Sarat tadi pake ngabedol eta palang. Ieu nu palang teh ku aing geus dibedol ieu satakar kebek ieu. 1, 2, 3. Tanaga Wardi dibeakeun saaya-aya harita teh. Pageuh euy. Aduh batuk. Adah.
2: Dap, cing, reket. Sedap panto muka, Wardi luncat ke gigit.
1: Aduh, halah, aduh.
2: Wardi luncat ke gigit sebab batu hadapunana. Ciga ngakaleong rek ningang kemanehanana. Memang tersalah. Bareng jeung nucatna Wardi, batu anu gede na sarua. Ceung ngiru ngakublag ke jero kamar.
1: Siap. Plung. Aduh.
2: Plung aya liang buleud sarata angin ngahiup meni tarik. Karasa tiis nebak kana beungeut Wardi. Atuh meni bungangang hate Wardi teh sabab usahana hasil. Bisa nimukeun liang keur kabur ti kamar tahanan. Ari Wardi can yakin naha kamana terusna eta liang teh, tapi najan kitu oge geus mangrupa hiji kamajuan sabab bisa nyingkah ti kamar tahanan anu katida matak sumpekna harita teh.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dupi ya teh sarang saha namina?
5: Panana.
4: Bapak Nana teh ti manten?
5: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
4: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
5: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
4: Tos sabaraha lami?
5: Atos 10 tahun langkungan we lah.
4: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
5: Laras, aya karaosna kitu.
4: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
5: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
4: Bapak teh saeb sabaraha botol?
5: 5.
4: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
5: Aya.
4: Kumaha karaosna?
5: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
4: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
5: Ya, mudah-mudahan kitu.
4: Aya nu bade disawerkeun ka nu sanesna?
5: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap kitu.
4: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
9: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
12: Jawara di Guha Walet.
11: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Aduh, alhamdulillah hirobil alamin. Geningan ayah liang je. Duh. Liang nah kawana terus nanya. Ah, keun bae ka mana-mana oge ieu liang, meni gede kieu duh. Pokona mah aing kudu nyingkir ti ieu tempat jeung deui aing yakin. Moal aya angin anu asup lamun ieu liang teu tembus ka alam bebas. Lumayan gede oge ieu liang. Tiga torobongan di mah yeuh. Teh dipapai ku aing mah yeuh. Nah ka mana terusna yeuh? Aya liang pangparatan dina jero taneuh yeuh. Jiga torowongan. Jiga ngahaja meunang ngagali imah yeuh. Edan nya, sugan teu kitu ieu aduh. Wardi teu panjang mikir plus ka jero liang ngoronang bari waspada. Dek ngoronang imah yeuh aduh. Manehna ngoronang bari tetep waspada pisi hareupeun aya nu matak bahaya boh orai boh naon. Tapi tetela kosong molongpong eta liang teh cukup keur ngoronang nu ditincak karasa tiis jeung teas. Tetela batu nu ngahaja dibeberes. Wardi terus ngoronang panona melong ka hareup tapi taya nu katempo lantaran poekna kabina-bina. Mun eueuh angin mah hese nangtukeunana nah liang teh terus atawa henteu ieu teh. Aduh. Kapaksa kudu ngoronang ieu mah yeuh. Aduh. Asa beuki leutik aduh ieu teh. Beuki jauh liang teh beuki leutik. Wardi teu bisa ngoronang ayeuna mah kapaksa ngadapang bari ngarangsod alias ngalangsud. Ngan ari sirah mah bisa keneh cengkat. Tarang Wardi geus opat kali ti dagor. Lantaran aya wae batu anu nonyol dina eta liang teh. Geus ngacembul deui kana batu. Jajantung Wardi ratug ciga anu tutunggulan. Rupa-rupa sangkaan timul dina hatena sok sieun liang anu disorang beuki leutik bisi ti asup awak. Tapi ari buntu mah taya alasanana. Sabab yakin angin nu nebak beuki tarik bari nyendot.
1: Ini teh. Capeknya aduh. Asa eungap untung aya angin ti luar ieu ka dieu. Jadi haratina ieu liang teh terus moblos kaluar jeung mah yeuh ka alam bebas. Tapi liang naon ieu teh nu sanyananya? Nah, ngan sakadar keur jalan hawa atawa aya gunana keur jalan rahasia. Lamun sakadar liang hawa tangtu gedena teu bisa dipastikeun. Tapi lamun gunana keur jalan rahasia tangtu najan heureut oge kudu cukup ari keur sajelemaeun mah digana mah. Tapi aduh
0: ieu aya batu dewa duh meni aduh ieu sirah kidagor dewa ieu mah aduh aya tapi aing kudu terus maju satungtung bisa keneh mah ieu. Ceuk hate Wardi bari terus ngarayap ciga kanal kaayaan beuki heureut sirah teu bisa cengkat. Siku jeung tuur mimiti lalinu dipake ngadapang bari angsrod-angsrodan, bari angsrod-angsrodan ngalangsud terus Wardi teh. Tapi Wardi teu beak harepan terus ngarayap bari dibarengan ku ciptaan naksir kaayaan liang anu keur disorangna harita teh. Akhirna Wardi tepi ka tungtung eta liang.
1: Aduh, alhamdulillah yeuh. Aduh, bisa cengkat kana mah yeuh. Aduh. Alhamdulillah.
0: angin undebak beki tarik jeung tiis. Gep leungeunna nyekel bibir liang sarata karasa segerna hawa. Atuh meni ngemplong hate Wardi teh sabab manehna salamet geus bisa lolos ti kamar tahanan. Torojol bijil tina liang. Memeh ka mana-mana raratret heula nyidikeun kaayaan di dinya anu geus katempo remeng-remeng harita teh.
1: Aduh, geuning aya dina wahangan ieu teh. Jauh oge ieu jiga mah di mana yeuh? Ieu tarawongan teh menika. Aduh, jauh pisan yeuh. Ke. Nah, wahangan asli atawa jeunan manusia ieu teh? Da geuningan ieu mah eueuh cayan. Waduh. Gawir geuningan meninang tawing. Namun kitu kudu naik aing teh yeuh.
0: Wardi terus tangah, breh nempo bentang nubaranang di langit. Hatena beki ngemplong sabab geus aya di alam bebas. Hawa tiis kaayaan mani jempling ukur jangkrik jeung cari cangkas nu kadenge teh. Yakin manehna geus jauh ti lemburna Juanapati. Kadorong kurasa hayang bebas Wardi terila cicing di dinya. Tenitenan tempat nu leuwih gemet kalacat hanyat kana gawir. Muntang pageuh kana akar jeung tatangkalan leutik. Akhirna tepi ka luhur ret kahanap tetela nu tadi disorang teh mangrupa galian ciga nu haja dijieun ku balad Ki Juanapati.
1: Aduh. Naik aing. Aduh ya akar. Es. Aduh. Aduh. Muntang aing ka dieu. Aduh. Luhur ieu gawir tenang tawing geuning aduh. Aduh. Paingan atuh ulah. Aduh. Itu menjaga wahangan saat teh aduh dihanap geuningan. Aduh. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi. Aduh. Aing salamet ayeuna mah yeuh. Kabeneran jauh ti lemur sarta jauh ti paguron si Juanapati. Aing kudu langsung kabur ieu mah yeuh. Teu meunang lila-lila di dieu bisikeun aku apes. Nu akhirna katewa ku musuh. Aduh. Sanggeusna nyadi tak kitu leos Wardi init ninggalkeun mabengkon kalang sabung rek ngajug-jug ka Cirebon bari mawa hate anu bungangan. Sabab geus hasil narung ti kaayaan Ki Juanapati kalayan salamet. Initna Wardi teta patempatan dijajabkeun ku hiliwirna angin janari di wetan geus temong kalangkang pajar harita.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Ibu Nining Kartini.
3: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
4: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
3: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
4: 8.
3: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggeletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
3: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
4: 5 sasi.
3: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
4: Karaosna lesu, terasa sampean tinggeletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
3: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
4: Kadok kantos genep ulihan. Teras ku herbal
3: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos teu aya, jeung celetot teu aya. Terus anu kadua,
3: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
4: Sakupingkeun ieu dina radio. Pis si Amis, madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, kaya iklan. Abis saya kata aji, mi barang meser kapan lanjut.
3: Ibu ayah pesan tu kan sanes, kanu mana pilih nuju ikhtiar penyawatna sami sepatos ibu, mangga Bu.
4: Mangga kasadaya anu gaduh penyawat sepatos abdi, mangga meleser apa propolis margi terus karawas ku abdi hasiatna, abdi terus damang gitu kantun jagi-jagi.
3: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
4: Amin.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
8: Bapak Sakum.
7: Bapak Sakum dari
8: NPEN
7: Kecamatan Mundu ya.
8: Kabupaten Cirebon.
7: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
8: Iya, betul.
7: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
8: Sudah. Dua kali ini ya.
7: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
8: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
7: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
8: Suka berair ya.
7: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
8: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
7: Enggak begitu buram lagi
8: enggak,
7: ya.
8: Enggak.
7: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
8: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
7: 20 hari ya.
8: 20 hari ya, 17 hari lah.
7: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
8: Sehari 2 kali, Pak.
7: Dua kali ya?
8: Dua tetes.
7: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
8: Dua tetes, iya betul.
7: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
8: ya,
7: punya?
8: Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya, kurang jelas ya.
7: Iya.
8: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
7: Tesma Aini.
8: Iya. Barangkali cocok.
7: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
8: Iya.
7: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
8: Iya.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciami, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
13: Jawara di Guha Walet.
12: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: non poe geus moncorong belah wetan. Manuk recet ngabagiakeun sang surya anu matuh unggal isuk bijil teh wetan. Kaayaan kacida matak hegarana. Hawa seger matak betah, tapi pikeun urang kalang sabung mah kacida matak sedihna. Lantaran lembur diranjah jalma jahat, loba nu maot jeung leungit sarta imah-imah loba nu ruksak kuseuna. Harita oge kitu atuh jalma-jalma di lembur kalang sawung teh. Jalma-jalma sing maliud diburuan bari carinakdak bakat ku sedih. Para pangurus lembur taya anu nyesa kabeh maot, kabeh binasa ku balad kicuana pati. Jalma-jalma nu aya di dinya ngareluk bangun bingung teu nyaho kana naon-naon anu kudu dipilampah. Akhirna pok hiji lalaki kolot nyarita ka sarerea harita teh.
1: Para saderek sadayana, urang teh ayeuna keur meunang dodoja nu kacida beuratna. Sabab geus aya nu ngahina jeung ngaruksa ka warga lembur urang. Kuring geus nitenan kalayan apik yen aya 8 urang nu jadi korban kabiadaban eta jelema. Di antarana Bah Demplu anu kapangih layona, anu sejen mah leungit teuing ka mana. Ngan ukur aya tapakna wungkul, getih uncrat ancret di mana meni. Atuh sajabati kitu aya 5 imah nu kaduru kabeh teu katulungan. Tak kulantaran kitu ayeuna teh urang kudu ikhtiar, kudu narekahan ieu kaayaan. Nah rek kumaha mun geus kieu yeu sarerek saraya?
0: Kitu ceuk eta jalma katelahna Mang Wasim. Sabab poe na tukang nyeun lampit Mang Wasim teh.
1: Bener Mang. Urang teh keur meunang dodoja ieu teh. Aduh. Keur meunang dodoja Mang. Tapi naon nu bisa dipilampah ku urang nu hengker? Bener pisan Mang. Sabab musuh teh rangeteng lain lawanun. Lain lawanun Mang. Aduh, ieu mah ieu kudu kumaha carana Mang ieu Mang? Sabab kuring yakin jeung nyaksian sorangan yen anu jadi ulon-ulon pangacona teh tadi lian ti anak buahna Ki Juana Pati. Lain lawanan urang nu teh kabisa kitu.
0: Jawab hiji jejaka nu ngaran Marna. Marna ngaranna anu sorana memang ngerek kacida.
1: Bener Jang Marna. Mang oge kungsi nempo sajurelat. Yen anu jadi bibit perwitna teh anak buah Ki Juana Pati. Lamun urang langsung ngalawan kaparanehanna memang moal kuat. Sabab daya bedana jeung reungit nu bruk seuneu. Jadi kieu ye para sarerek oge Jang Marna sadayana nu aya di dieu. Nu dimaksud ku Mang mah urang teh ulah cicingeun teuing. Kudu daek metakeun akal tarekah. Kumaha carana sangkan bisa bebas tina genggeman Si Juana Pati? Tapi lain hartina kudu ngalawan wae. Kumaha wae carana mah daloba di jalana? Na menta bantuan kanu bisa. Nah kumaha kitu maksudna teh? Kieu cekuring mah. Kumaha Jang Marna? Bet Kang Wardi oge teu mampu geuningan Kang Wardi nu kabantu ka urang. Kalah leungit ayeuna oge geuningan teuing ka mana manehna? Bua beunang ku cucungik Si Juana Pati menenye.
0: Tembal Marna jika nu keukeuh beak harepan. Taya wawanen pisan.
1: Nya, lamun Jang Wardi geus teu hasil, naha urang rek putus asa? Ulah atuh Jang. Urang kudu bisa neruskan perjuangan Jang Wardi. Kumaha we cara nama? Gunakan akal jeung pikiran. Ceuk Mang Wasim deui.
0: Manehna mah tetep hayang ngabelaan urang lembur sangkan teruksak ku balad Ki Juana Pati. Jalma-jalma nu ngariung manis saheng satuju kana pamadegan Mang Wasim. Tapi can aya nu bisa kapikir. Naha kudu kumaha cara na ngabebaskeun diri sabab saurang oge taya anu ngarti kana ulin silat. Aya hiji ge bah demplu apan geus maot ku balad murkana. Barang keur ngariung kitu purudul aya nu datang maningaleut kabeh sadia pakarang pikasieuneun. Pakeanana rata sing sarwa hideung carangkung padag jeung dedeg kumis baplang sarata godegna ngawidbit. Bugue barat-barat Mang Wasim teh manising polohok bakat ku kaget sieun jeung palaur kabeh cempet daya nu wani nyarita. Ngadon ngaharuleng bangun bingung rob jalma-jalma anu kakara datang teh ngaronom ka tempat riungan. Haok nu saurang nyarita mani pedas panona polotot jeung CLR beureum. Urang galang saung, syukur maraneh kabeh geus kumpul di ieu tempat. Sabab saenyana mah kaula memang ngahaja rek ngumpulkeun maraneh di dieu. Maksud kula, pikeun narima piwejang tina janjeun. Tina aja anjeun nu bener baris ngawasa di ieu patempatan. Raja anjeun, raja di galang saung. Kebeung. Sarerea ngarenyag sabab ngadenge raja disebut-sebut. Padahal mah geus lila maranehna teh teu wawuh kanu disebut raja da memang lain kerajaan. Urang kalang sawung tambah-tambah sieuna sanggeus ngerasa yakin yen anu daratang teh anak buah Ki Juanapati. Atuh teg bae sarerea boga sangkaan yen maranehna geus dikawasa ku hiji jalma nu dipikasieun ti baheula. Atuh saurang oge tayan wani nemalan ngaraluk tungkul bangun nganglu. Sok eueuh nu nangtung kabeh kudu diuk kabeh dariuk dariuk sok dariuk tong aya nu melong ka dewek jeung sabalad-balad tong aya anu tangah kudu ngeluk tungkul bari diuk teu meunang aya nu cucungah sabab raja bakal rawuh ka ieu tempat. Raja di ieu kalang saung bakal rawuh ka ieu tempat. Sagedeung deui ge jebul datang pasti. Ceuk murkana deui bari lajag lejeg aksi naker. Sedengkeun anak buahna kabeh sayaga nyekel pakarang, bisi aya urang kalang saung anu barontak. Tapi boro-boro aya nu wani atuh. Daya anu cengkat-cengkat acan da sieun jeung keueung nempo balad Ki Juana teh anu sakitu lobana. Degung si Dila ganeuang aya nu datang. Hiji lalaki cangkung padag dedeg dituturkeun ku hiji awewe anu pakeanana saringset tiga lalaki. Puukna diuntun dua nyoren pedog ponok nambahan siup kana carana pangsi nu dipake ku eta awewe. Horeng nu datang teh Ki Juanapati jeung anak anu cikal nyaeta Nyi Kancanawati alias Nyimas Kancanawati. Cep kabeh jempelir keangkat cincak srog Ki Juanapati ke tengah riungan.
2: Kadang warga kalang sawung dina sangat iyo anjun sakabeh geus aya dina kakawasaan kaula. Kabeh urang kalang sawung cek kolotna, cek budakna, cek awewe, cek lalakina kabeh aya dina kakawasan kaula. Hartina paeh jeung hirup kaula anu nangtukeun sabab di dieu mah kaula anu kawasa. Jadi sing saha jalma anu baha jeung ngalawan ka kaula paeh bagianana, ocar bagianana. Tapi sing saha jalma anu nurut jeung kumaha ka kaula nya hirup bagianana sejahtera hirupna bisa bebas sakumaha biasana. Ngan anjeun sakabeh kudu nyahong yen kalang sabung teh ayeuna mah geus sapinuhna ti kawasa ku di kaula sarta kaula nu jadi rajana di ieu wilayah kalang sawung. Anjeun sakabeh kudu taat jeung tunduk kana naon-naon anu diparintahkeun ku deui kula. Sing saha nu wani baha pasti diteuk-teuk beuheung hukumanana. Kitu tah.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
6: Bapak Uding.
5: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten
6: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
5: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
6: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
5: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
6: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ngeten lah.
5: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
6: Obati iya di apotek, mungte aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridau iya, ngeten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Tekana
7: biasa sok
6: pijetan enak mantu gitu.
5: Entahin teh bapak di landongan ku
6: alpa propolis.
5: Alpa propolis teh uningat di mantan bapak.
6: Di radio
5: cara ngangge-na kumaha bapak?
6: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
5: Bapak seep sabaraha botol alpa propolis?
6: Bapak mentu seep sabotol.
5: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mah tak karaosna.
6: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang.
5: Alhamdulillah. Nah iya na ku mah asam uratna nusanesna karaosna ku mah apa?
6: Asam urat, sangkeng atau puyeng pasti ayah. Ayah tengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
5: Bapak atau non karena waktu sana apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat terasnya.
6: Amin amin.
5: Atau non karena waktu sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. Pola hadir, tetes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
8: 102,4 Radio Peace FM.
9: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara Ti Guha Walet.
7: Jawara Ti Guha Walet.
9: Karangan Ki Leuksa, diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos kenyekapan deuinya. Urang teneun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio ngudipi deudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abe aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleueut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tah abi teh engawe ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Tah can ka mana sok aya ka toko obat mah meser kitu. Nepi teu aya reakina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kali ngaleu?
1: Tina sabotol ge tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaum pun bojo. Aya amin enggak damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Oh, sarang nam bieu teh mah?
2: Sarang Ibu Yaya.
1: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
2: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
1: Cimas, mohon. Tos ngaleueut alfa propolis saep sabaraha botol?
2: Tos saep sabotol.
1: Sabotol. Panyawat anu karaos?
2: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
1: Mohon. Name sabotolnya ngaleueut teh?
2: Mohon.
1: Pas nama di check up naon wae ento sehat teh?
2: Ento sehat,
1: ento sehatnya
2: pas
1: lungsur
2: kantun rematikna salit.
1: Rematikna salit cara
2: radang pinggulnya.
1: Radang pinggulna mun. Mohon mun eta teh namanya sabotolnya.
2: Mohon.
1: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
2: Mohon. Alhamdulillah ya mah tos teu karaos.
1: Sabaraha kali sadinten ngaleut?
2: 3 kali.
1: Sabaraha tetes teh?
2: 6 tetes.
1: Berarti anjing
2: siang sareng wengi.
1: Wengi we bade bobonya.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atau siapa ayana mah anu panyawat anu abdi teh ayana teh sae gitu.
1: Ibu ayana teh CF seberapa botol?
2: 2, majang kadua ayana teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka seberapa, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada atin CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes genep tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu khususna Desa Bojonggedang umumna kanggo sadayana bilih ngalami anu panyawat sapertos sim kuring kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdinya, Bu, mudah-mudahan
2: saat
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancarnya.
2: Amin, amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dupi ya teh sarang saha namina?
2: Panana.
1: Bapak Nana teh ti manten?
2: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
1: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
2: Panyawatna teh atuh kitu, atuh sampean.
1: Tos sabaraha lami?
2: Atos 10 tahun langkungan we lah.
1: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
2: Laras, aya karaosna kitu.
1: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
2: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
1: Bapak teh saeb sabaraha botol?
2: 5.
1: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
2: Aya.
1: Kumaha karaosna?
2: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
1: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
2: Ya, mudah-mudahan gitu.
1: Aya nu bade disaweurkeun ka nu sanesna?
2: Aya. Bila aya nu perlu ge alfa dongkap gitu.
1: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Kembalilah pada Allah.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingga teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon, Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini, mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocok.
2: Di dada terada rocok nya.
3: Mohon, mohon.
2: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
3: 4 sasih.
2: 4 sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur. Sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karaos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh.
3: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyangirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana tambah disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
2: majeng
3: gitu.
2: Kasehatna.
3: Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantenna gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
5: 0813 8000 6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sarang Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana lingkita?
3: Di Cihideng. Cigaru.
2: Cihideng Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti, mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawate anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon.
3: Upami
2: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh.
2: Mohon.
3: Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras dari
2: tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mun saya mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Seueuran
3: jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu. Teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lagi kan rupanya mate.
3: 2012
2: ya. Ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeu tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Tos biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon. Laras aya kesan teh ka ngomit ka undang supados sehat sapertos teteh kieu teh
3: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
2: cobian pangitenya
3: cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah syariatna ieu
2: aya karaos na nya sehat salamina teh nya
3: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya
2: mohon amin hatur nuhun teteh nya mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul RT 20 hijin RW 8 Kertabumi.
0: Bapak teh tos ngaleut Alpa Propolis tos sabar botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawata kunaon, Pak?
1: Nyeri ka cida ieu. Panangan bade sampean nyeri kitu. Tak abi teh engal ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Dacan ka mana sok aya ka toko obat mah meser gitu. Tapi teu aya reaksina.
0: Bapak karaos ieu teh enakeuna pas tos sabaraha botol, Pak? Tos sabaraha kalingaleu?
1: Tina sabotol ya tos karaos. Anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atawa kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaun bojo. Aya amin engal damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Banulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula, gula netek dugian ka 650 Abah teh, atau 5 tahun damina, teras lamung, tukur Abah teh, panangan oge Abah teh, janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah Abah teh na mae sehat satengah, aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas, nyek-srek, jina ramo-ramo sampe ante, ka Abah teh. Dugikeun ka Abah teh, marerengke panangan uge. Ah, ayeuna Abah teh terus ngarit popori saya ke tengah botol. Ka panangan anu marerengke teh, alhamdulillah, ayeuna mah terus biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Buka deui, ayeuh. Tadi mama uge, kuseno, rencang lagi dicubitan ku emak, dan terbiasa. Ya lama terbiasa di kemoti ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Tos jasa cenah jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah.
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu tanu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobuk kodi teh ka Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan kanu kasaksiana. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana bahnya. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasco, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saha teh, Bah?
1: Bapak Adim ti Bungursari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Tur, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lawan pamitanya. Tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Wah, rumah sakit ke tos 20 kali, 20, 22 kali. Ke rumah sakit ya.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Iya, panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos setahun langgung.
0: Oh, tos laminya. Mohon. Tah, begitu na Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi alpa propolis, kumaha karaos ta, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raosin lah gitu. Nya saleh aya probihan ieu robih wae lah gitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raosin terus mapah teu aya kana luka raosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya banya. Mohon ku kita saranti abdi Bah, Abah kedah cing rutin konsumsinanya. Mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat, urang sami ikhtiarkeun Bahnya. Tur nuhun Bah, pidoa ti abdi Abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah, dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
3: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak? Ngawitan, Pak.
3: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, tung, kolesterol, oke, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namayana paling lah ya setahunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
3: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
3: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Ayeuna teh abdi teh ku Alpha Propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna?
3: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teh tatos teh nyeri pami di lebetan teh. Pengen di lebatan nyeri mam ge aya nama alhamdulillah, teras jantung tepatos ting ngageder pami ieu teh aya sakedik mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya. Sareng misalna ge alhamdulillah tepatos ka ieu ting vertigo alhamdulillah, dana teh tepatos ting puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina Alpha Propolis, Pak?
3: Alpha Propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sampai bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
2: Uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak.
3: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi, alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atanapi lambung cobian wae ku Alpha Propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang aya nu kaduana mitan. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minten orangnya tadi insya Allah sehat deui.
2: Hatur nuhun bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak, salam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
0: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minap?
3: Bapak Sapri.
2: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
3: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Tos ngaleut Alpha Propolis sabar botol?
3: Neme sabotol.
2: Kumaha apa karosna tos ngaleut sabot?
3: Alhamdulillah, ayah karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh dua.
2: Bapak tos kemana wae gitu, Pak?
3: Acan kemana-mana lah, ayah herbal mah mung ka medis mah tos.
2: Ngangge obat atau kangge naon?
3: Ngangge obat.
2: Kumaha karos?
3: Lah, anggar wae geningan, mung hari tahu. Ungkul, terus ngeliat muntah ayah weh doi, karawas doi.
2: Jadi itu mah kangge ihungkulnya penekan sakit ya ungkul?
3: Ah gitu mohon penekan sakit ungkul weh dete. Terus ngeliat malah anger weh doi.
2: Obat Alpha Propolis itu terus dileet kangge bapak ungkul?
3: Kanggo abdi sarang pun bojo. Tapi alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu ta. Tak abdi tak meser weh doi, gitu dua.
2: Eta panyawatan naon panu di bumi?
3: Anu di bumi mah nyari tuur, yut sirah, abdi mah lamung. Nah enakeun cenah ayeuna teh henteu peuris nih. Ngalengkah tiasa gitu. Kamari ge ka serang.
2: Mun bapak ka gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
3: Batur-batur pangentenna, mun tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentenna bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser ar propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
2: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Ibu saha namina, Bu?
5: Hajah Anna Hasanah.
2: Ibu alamat lengkapna di mana?
5: RT 1 RW2 Desa Balikbeg.
2: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 botol.
2: Di botol pertama kumaha Bu karaosna?
5: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
2: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
2: Aya katarak lain teh aya, Ibu?
5: Aya, saur dokter mah katarak sauna di dua nana.
2: Ibu tos enakan cekasna pasti botol kasabaka?
5: Botol kahiji
2: gitu. Ayana to bade mesek ke botol katilu?
5: Katilu, supaya sehat.
2: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di desa Barigbek RT 1 RW 2 anu nyarus dicoca transmeser desma aini.
2: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata desma aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut.

0: sangat sedikit, tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
3: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
2: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
3: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
2: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon dicewe teh sok nyeri ngene, Pak.
3: Mohon kawitna mah saeutaeut ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetiasa diciwit.
2: Kuma apa yang nak karaus natos ngaleut sabotol?
3: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
2: Bapak kawita pernah mesek deui botol kedua. Eta tos enakeun atau kuma apa di botol kedua?
3: Di botol kedua ya, perkembangannya langkung signifikan.
2: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaos na, Pak?
3: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
2: Supaya tuntas we nya panya.
3: Mohon.
2: Nuhun pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
3: Ti Babakan Nasol.
2: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasaha namina
5: Iwa Santiwa.
2: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
2: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
5: Neme sabotol. Neme setengahna.
2: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah anu tadi nganggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
2: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
5: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah baik anu palih katuhu itu
2: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
5: anu ningali kene anu teningali mana kiri
2: tos nganggo tes ma ini kuma apa karaosna
5: sebenarnya terus nganggo tes ma ini nama oke setengah botol anu tadi nganggo black tea aja nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui itu ta.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS
5: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes ma aini alarsana gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa aja jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang
2: nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Oke, kita bungkus ya.
2: Baik.
1: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
3: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
1: Lebih aman.
3: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat antibiotik. Atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti sudah jauh pasti lebih aman. Jadi sangat aman.
1: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitu lah, the golden age.
3: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
6: Ibu Entin Hartini. Yuswa 57 tahun.
5: Linggi di Palimana, Ibu?
6: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
5: Ieu panyawat tos lami?
6: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tirusasi.
5: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
6: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayo nama sakinten teras.
5: Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
6: Propolis, Alpha Propolis.
5: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunan karosku ibu.
6: Alhamdulillah nutadina alim emam. Ayo nama hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon pokok nama emam dia mung dua suap gitu. Saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
5: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
6: Anu diabetes kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos aya setahun ke obat diabetes.
5: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
6: Mohon, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
6: Abdi 2 botol.
5: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
6: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
5: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
6: Radiopis yang tina radiopis XM nya.
5: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
6: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
5: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
6: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah Pak Atos Pak Popoli, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sementen kasadayana konsumsi Pak Popoli.

0: Ibu hatur nuhun kanu kasaksianannya didoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landung jam 100 alpa propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
1: Amin amin.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
2: www.radioprssnijabar.net.
4: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
5: terdesak pakai uang perusahaan, pemuda di Garut karang cerita dibegal dan terancam laporan palsu. Udang korosok tak laku menumpuk di TPI. Ketua KUD Minasari borong hasil tangkapan nelayan Pangandaran. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
6: Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
2: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Nekat mengarang cerita menjadi korban pembegalan demi menutupi uang perusahaan, seorang pemuda berinisial GM alias Ganes, 24 tahun, kini harus berurusan dengan Satuan Reserse Kriminal Polres Garut. Ganes terancam sanksi pidana setelah terbukti membuat laporan palsu dan melukai dirinya sendiri. Aksi rekayasa ini bermula saat Ganes melapor ke Polsek Tarogong Kaler mengaku dibegal oleh 3 orang di kawasan Jalan Cilopang. Ia mengklaim diserang senjata tajam hingga terluka di bagian lengan, serta kehilangan ponsel dan uang tunai perusahaan sebesar 2,1 juta rupiah. Namun, setelah tim Sancang Satreskrim Polres Garut melakukan olah TKP dan memeriksa rekaman CCTV, petugas menemukan banyak kejanggalan. Saat diperiksa mendalam, Ganes akhirnya mengakui luka di tangannya dibuat sendiri menggunakan silet, sedangkan ponselnya telah digadaikan sebelum ia membuat laporan ke polisi. Melalui video pengakuan di Mako Polres Garut Sabtu 19 September, Ganes menyampaikan permohonan maaf terbuka.
8: Saya tidak pernah dibegal.
3: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net
2: www.radioprssnijabar.net.
4: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
5: Wamenkes wanti-wanti bahaya gagal ginjal usia muda. Kemenkes dorong program CKG. Pemkab Tasikmalaya lepas ratusan peserta magang nasional dan dorong gerakan satu ASN, satu pekerja rentan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
6: Kilas Radio.
2: Kilas Radio.
7: Kilas Radio.
2: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendorong perubahan masif dari pengobatan di rumah sakit menjadi pencegahan dini melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Langkah ini diambil untuk menekan tingginya angka penularan TB serta mencegah kasus gagal ginjal kronis di usia muda akibat darah tinggi dan kencing manis yang tidak terdeteksi. Saat meninjau RSUD Ciamis Senin 21 September, Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Octavianus menyoroti mirisnya temuan anak muda usia 16 dan 25 tahun yang harus cuci darah seumur hidup. Wamenkes menegaskan saat ini 156 ribu pasien cuci darah di Indonesia yang menghabiskan anggaran negara hingga 13 triliun rupiah lebih. Padahal kondisi itu dapat dicegah lebih awal jika masyarakat rutin mengontrol tekanan dan gula darah melalui program CKG.
1: Tadi sengaja saya datang ke RSUD Ciamis. Apa yang terjadi di sana? Gara-gara hipertensi, anak tadi umur 16 tahun sudah cuci darah sudah 9 tahun. Tadi umurnya 25. Hari ini yang cuci darah di Indonesia 156 ribu orang. Dulu waktu saya dokter tahun 90, saya kan asisten ginjal. Kalau orang cuci darah, jual rumah, jual semua. Sekarang kan cuci darah gratis, ditanggung negara. Kalian hitung aja berapa triliun? 13 triliun lebih hanya buat cuci darah. Padahal itu kalau dia hipertensi diobati, diabetes diobati, ya kalau mau cuci darah di atas umur 60-70. Lah kalau anak 30 tahun, 20 tahun udah cuci darah kan hidupnya hancur, nggak berkualitas dan sakit. Jadi negara kita rugi, SDM-nya nggak bisa kerja.
5: Selain penyakit degeneratif, program CKG juga menyasar pemeriksaan kontak erat pasien tuberkulosis atau TB, penyakit infeksi menular yang paling sering menyerang organ paru-paru, guna memberikan terapi obat pencegahan agar rantai penularan terputus total. Hingga September ini, kepesertaan program CKG secara nasional telah menembus angka 100 juta orang dan ditargetkan mencapai 130 juta peserta pada akhir tahun mendatang. Misteri kasus pembegalan di Jalan Cilopang Tarogong Kaler Kabupaten Garut akhirnya terkuak sebagai laporan rekayasa. Terdesak karena menggunakan uang tempatnya bekerja untuk keperluan pribadi, seorang pemuda berinisial GM nekat melukai dirinya sendiri dan mengarang cerita menjadi korban perampokan. Kasus ini bermula saat pelaku mendatangi kantor polisi dan mengaku diadang 3 orang tak dikenal. GM mengklaim diserang senjata tajam hingga terluka di bagian lengan serta kehilangan ponsel dan uang tunai sebesar 2,1 juta rupiah. Namun setelah tim Sancang Satreskrim Polres Garut melakukan olah TKP dan memeriksa rekaman CCTV, petugas menemukan banyak kejanggalan. Saat diperiksa mendalam, GM akhirnya mengaku bahwa luka di tangannya dibuat sendiri menggunakan silet, sedangkan ponselnya telah digadaikan sebelum ia membuat laporan. Kasatreskrim Polres Garut AKP Herman Saputra menegaskan seluruh pengakuan pelaku terbukti bohong.
7: Perbuatan yang dilakukan atau laporan yang dilakukan oleh mengaku korban tersebut itu bohong alias palsu. Pada saat kita memeriksa, ada beberapa keterangan korban ini yang janggal, kita perdalam. Dan pada saat kita perdalam, ternyata benar. Feeling kita, perbuatan tersebut emang direkayasa oleh si pelaku. Dia ini punya utang ke bosnya sebesar 2 juta. Yang mana uang tersebut oleh pelaku digunakan untuk judi online dan dia kalah. Pada saat uangnya itu sudah habis, dia bingung dari mana dia mengganti, sehingga dia punya ide untuk merekayasa bahwa dia sebagai korban dari pencurian dengan kekerasan.
5: Saat ini pelaku berinisial GM telah diamankan di Mako Polres Garut untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak sekali-kali membuat laporan palsu karena setiap aduan akan diuji kebenarannya melalui proses penyelidikan. Sebelumnya, pada Kilas Radio, GM atau Ganes 24 tahun memberi pernyataan melalui video. Dalam pengakuannya di Polres Garut Sabtu 19 September, Ganes menyampaikan permohonan maaf secara terbuka lantaran telah mengarang cerita terkait pembegalan di dirinya.
6: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat bersama PR SSNI Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
9: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
3: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
9: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
3: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
9: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat. Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terus mengakselerasi penekanan angka pengangguran sekaligus memperluas jaring perlindungan sosial bagi pekerja. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi melepas 247 lulusan perguruan tinggi untuk mengikuti program pemagangan nasional selama 6 bulan Senin 21 September. Ratusan peserta magang itu disalurkan ke puluhan perusahaan terverifikasi untuk mengasah keterampilan langsung di dunia kerja. Langkah ini diambil untuk menjembatani lulusan akademis yang kerap dinilai minim pengalaman praktek di lapangan. Selain mendapatkan uang saku dari Kementerian Ketenagakerjaan dan jaminan BPJS Ketenagakerjaan, peserta magang dari kalangan tenaga medis juga difasilitasi penerbitan surat izin praktek atau SIP melalui mal pelayanan publik digital. Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi menegaskan program pemagangan ini menjadi modal penting bagi generasi muda.
3: Yang baru lulus kuliah ingin mencari pengalaman kerja dan tentunya juga setidaknya ingin bagaimana mengalami dunia kerja. Maka dengan melalui program pemagangan ini menjadikan satu wadah yang bisa terus belajar, terus memotivasi diri, meningkatkan kompetensi sehingga ketika masuk dunia kerja yang sesungguhnya betul-betul mereka siap.
2: Di samping penyerapan tenaga kerja, Pemkab Tasikmalaya juga menggalakkan gerakan 1 ASN, 1 pekerja rentan. Inovasi ini digulirkan untuk mendongkrak capaian perlindungan jaminan sosial ketenaga kerjaan di Kabupaten Tasikmalaya yang saat ini baru menyentuh angka 21,4%.
4: Kilas Radio.
1: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
1: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes ma aini. Ibu sahana mina Bu?
7: Hajah Ana Hasanah.
6: Ibu alamat lengkapna di mana?
7: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
6: Ibu ngangge tes ma aini tos sabaraha botol?
7: Tos 2 botol.
6: Di botol pertama kumaha Bu kaosna?
7: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
6: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
7: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit gitu.
6: Ayah katarak lah ibu tuh ayah ibu?
7: Ayah, saur dokter mah katarak saur nari. Dua nana.
6: Ibu tuh enakan cekasna pas di botol kasabaka?
7: Botol kahiji gitu.
6: Ayahnya tuh bade mesek ke botol katilu?
7: Katilu, supaya sehat.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
7: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarus dicoca transmeser tes mah aini.
6: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tes mah aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa. Persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
4: Abdi teh Ibu Titi Darlia, ti Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: 62.
3: Kawitan Ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawatna teh lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
4: Atos lami, panginten ayah, ya malambung mah ayah 10 tahunan.
3: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes alfa propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
4: Biasa we soka dokter
3: abite. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes alfa propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu dama.
3: Alhamdulillah, mohon.
4: Atos, yowe ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae kitu.
3: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
4: 2, majang kadua ayeuna teh.
3: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
4: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya datang CF oge.
3: Ibu kumaha cara konsumsina alfa propolis ieu?
4: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
3: Ibu uding ati mantan jamu tetes alfa propolis, Bu?
4: Di radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
3: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
4: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpa Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
3: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bidoa abdinya Bu, mudah-mudahan
4: karena
3: konsumsi ieu landong jamu terus Alpa Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar ya.
4: Amin.
0: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Korupsi, jangan kasih ruang. Mulai dari hal sederhana, jangan ambil yang bukan hak kita, jangan menyalahgunakan jabatan, jangan memberi atau menerima sesuatu yang tidak semestinya. Karena satu tindakan jujur hari ini bisa menjadi langkah besar untuk masa depan yang lebih baik. Ayo bersama-sama jaga integritas, jaga kepercayaan, jaga uang dan kepentingan masyarakat. Bersama Kejaksaan Negeri Ciamis, mari lawan korupsi. Katakan tidak pada korupsi, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Oke, kita bungkus ya.
2: Baik.
1: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman gak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
3: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
1: Lebih aman.
3: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat antibiotik. Atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti sudah jauh pasti lebih aman. Jadi sangat aman.
1: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
3: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
1: Baik, itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
2: Itu sama Bapak saha, Pak?
0: Pak Solehudin.
2: Bapak linggih palihan mana, Pak?
0: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
2: Kabupaten Bandung mah nya.
0: Mun RT 4 RW 7.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
0: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
2: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
0: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mutaya reaksina gitu.
2: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
0: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
2: Ku alfa propolis ya, Pak?
0: Propolis ya gitu.
2: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
0: Alhamdulillah numeh sabotol kata jan sehep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
2: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
0: Kaki tos rada ieu gitu, tos rada tuh di payuna pan kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya anu karaosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu.
2: Sae. Pami lambung kumaha, Pak?
0: Lambung alhamdulillah kawitan mah

0: Masuk ditijakan ku si ibu na. Lihat terus saya.
1: Alhamdulillah berarti terus sakitnya banyak.
0: Munda, sami dan darah sami tiba yo naya liur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
1: Bapak pengguna anak seberapa tetes? Oke seberapa kali pak?
0: Sementara wisma ada sesisa umpan. Uhum. Paling maghrib genep tetes, nyabadei subuh genep tetes.
1: Dua kali banyak sedikitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
0: Botol kedua mohon.
1: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras ya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan pak konsumsina.
0: Insyaallah gitu.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya, mangga pak.
0: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
1: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah set yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh alhamdulillah. Oke pak gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Pak, gitu aja pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Gitu aja pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Berai Happy sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Berai Happy masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Beraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualam Idei baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Peace FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, kaayaan di rumah sakit Mangsa Ayeuna loba jalma nu dirawat. Ari panyakit nama rupa-rupa, ngan di antarana aya anu katarajang panyakit aneh. Ari eta panyakit aneh teh gejalana hewa bae ka jelema. Unggal nempo jelema ari lain ka kula wargana sorangan mah hawana teh sok hayang bae nyarekan. Panyakit sarupa kitu teh kaalaman ku salah saurang pasien anu dirawat di ruang VIP nomor 5. Anu tayalian manehna teh saurang pangsiunan kuwu. Harita manehna teh keur ditarekahan ku saurang paranormal. Sabab obat-obat resep dokter mah geus eueuh anu mempan. Eta paranormal teh geus kawentar kasaktianana, unggal anu gering panyakit naon bae oge ditarekahan ku manehna mah jarang anu gagal. Harita katempo paranormal teh keur kunyam-kunyam mapatkeun jam pe pamake bari ngagayem panglai. Terang panglai para mitra. Eta geuning nu sok dipake ngabura orok lamun wanci sareup narek magrib tah. Sok dibura apan geu ku panglai. Sanggeus mapatkeun jam pe pamake, kadenge harita paranormal teh ngomong tarik siga anu ngabuburak jurig.
1: Hei, nu ngagegeuh dina raga awak kuwu, geura kaluar. Jurig jarian, setan ti alas roban, ulah rek ganggu. Simsalabim jadi apa? Prok prok prok.
0: Cek eta paranormal teh para mitra, bari tuluy puah puah. Manehna harita teh ngabura sirawa kuwu ku panglai meunang ngagayem. Beres dibura sirah na kupanglai, gantawang teh wakuwu nyarekan paranormal.
1: Weh, nanaonan ieu teh? Na dewek teh dianggap orok? Make dibura panglai sagala. Samarukna dewek teh rek sieun? Teu sieun ieu kupanglai mah teu. Halik, mabur ka ditu.
0: Paranormal teh barang manehna ngarasa gagal narekahan wakuwu, katempo ngahuleng tuluy ngomong jero hate.
1: Ai, tara biasa na aing gagal narekahan jelema. Na kasurupan jurig naon ieu jelema teh nya? Lah, aing moal geleng. Pokona aing moal nyerah kitu bae. Awas ya, rasakeun ilmu kasaktian aing.
0: Kusiwal harita paranormal teh ngaluarkeun kanyut kundang warna hideung, terus kanyut kundang teh dikodokan. Satuluyna katempo eta paranormal teh ngaluarkeun menyan. Puruluk harita menyanteh dipurulukeun kana roko surutu. Atuh peledek harita hasep menyanteh ngebul tuluy kadenge paranormal teh maca jang jawokan.
1: Bulu kukus menyan ka manggung ka para karuhun jeung wangatua di mana bae ayana. Mangga di haturanan sumping. Ieu putu keur manggih ka repet karuhun.
0: Rengse macakeun mantra kitu. Telila ujug-ujug kadenge aya sora sirihna ambulan. Siga nama eta ambulan teh rek nganturkeun jenazah. Barang ngadenge sora sirihna, paranormal teh katempo curinghak. Tuluy ngabagi teuteup kasing sakur anu aya di dinya, di antarana aya sababaraha urang kula warga wakuwu. Telila tuluy harita paranormal teh nyarita. Tah, kadenge teh ku silain kabeh.
1: Karuhun anu diondang ku dewek geus datang. Siap-siap, dewek rek ngusir memedi anu aya dina waruga wakuwu.
0: Puruluk harita surutu teh dipurulukan deui menyan. Atuh ruangan teh jadi mulek ku haseup. Nempo pamolah paranormal kitu, wakuwu jadi tambah hewa ka eta jelema. Atuh pudigdig manehna teh nafsu tuluy gantawang nyarekan deui.
1: Heh, geus teu beunang diomongan sugannya. Dewek tadi ngomong kumaha? Mabur kali itu mabur. Risi aya di dieu oge. Da dewek mah yeuh, teu sieun ieu ku karuhun teh teu. Mun karuhun selain aya ka dieu, moal asa-asa rek di kieu yeuh.
0: Ceuk wakuwu bari nyokot pispot tuluy diamang-amang siga rek dibaledogkeun ka paranormal. Atuh paranormal teh unur-unuran bari muringis. Leos harita manehna indit ninggalkeun wakuwu. Para mitra sadaya, sajungna paranormal indit, tengenek lila sup seorang dokter awewe asup dituturkan ku mantri maksudna mah rek mariksa pasien. Kulantaran wakuwu keur katarajang panyakit aneh teh ya para mitra, nya eta panyakit gede ambek. Teu kaop nempo jelema ari lain kula warga nama sok tuluy bae hayang nyarekan. Atuh nempo aya nu datang teh ujug-ujug jrut wakuwu teh turun tina ranjang tuluy gantawang nyarekan dokter bari tutunjuk.
1: Yeuh Bu Dokter, dengekeun. Kuring ngadon HS di rumah sakit teh lain hayang diubaran. Tapi kuring mah saukur erek niiskeun pikir. Ayeuna Bu Dokter ka dieu rek naha? Init ka ditu init.
0: Prisi lah, ngaganggu bae. Nu disebut dokter kuwakuwu teh tayalian nya eta dokter Lilis. Demi dokter Lilis teh saurang dokter anu kungsi dirawat di rumah sakit jiwa. Barang ngadenge wakuwu nyarita kitu manehna ukur seuri leutik tuluy Noel mantri bari ngomong semunga harewos.
2: Siapkeun suntikan rabies.
0: Saterusna dokter Lilis teh nyamperkeun wakuwu anu harita anger keur nyarekan manehna. Para mitra sadaya, nempo dokter Lilis nyamperkeun wakuwu teh molotot bari tutunjuk.
1: Aeh, teu beunang diomongnya. Cek dewek teh init ka ditu init. Tong dukat deukeut. Geus lah, obat naon bae oge da moal aya nu mempan ngubaran dewek mah.
0: Dokter Lilis ngadenge wakuwu ngomong kitu teh, manehna lain sieun tapi kalah ka beuki wani.
2: Yeuh wakuwu, tong waka sombong. Majar obat naon bae oge moal mempan. Kumaha lamun ku dewek diinuman obat nyamuk?
0: Dikitukeun mah para mitra, wakuwu teh ngahuleng, tuluy ngareret ka mantri anu keur nyekel jarum suntik. Pok harita wakuwu teh nanya.
1: Ari ente mantri, naon maksudna mawa jarum suntik? Rek ngingsieunan. Moal sieun dewek mah euy. Jeung deui suntikan teh paling dieusian obat panas tiris. Yah, kecil. Cing ka dieukeun suntikanna.
0: Teu kudu disuntik ku si laing, dewek ge bisa nyuntik sorangan. Harita suntikan teh dicokot ku wakuwu satengah direwak. Atuh sapada harita suntikan teh geus aya dina leungeun wakuwu. Serengeh teh wakuwu seuri. Jauh tina sangkaan. Sararea anu aya di dinya nyangka wakuwu teh rek nyuntik maneh. Tapi teu kanyahoan. Dina gerakan anu cepet sakilat cos harita suntik teh ditojoskeun kana bujur dokter Lilis. Tuh koceak harita dokter Lilis teh ngoceak bari tuluy ajrag-ajragan.
1: Waduh, ampun, aduh, ampun.
2: Mantri, kumaha yeuh? Mangkaning eusina teh obat rabies.
0: Leng harita dokter Lilis teh karasa riut sirah. Para mitra sadaya, sigana pangaruh suntikan obat rabies teh cepet pisan reaksina. Da ngeneksa keudeung teh, ujug-ujug dokter Lilis ngarawecok ngomong teu puguh.
2: Aduh, wakuwu ari keur gering mah, katempona teh ganteng siga Irfan Bahdim. Anu jago main bola teh geuning. Coba yeuh, tenang bolana.
0: Cek dokter Lilis, bari long harita teh manehna ngalungkeun botol infus kana suku wakuwu. Kalawan spontan saharita suku wakuwu teh replek nendang eta botol sata kertanaga.
1: Habok.
0: Pletuk harita botol infus teh kena nenggal pisan kana tarang mantri suntik.
1: Atuh goak harita mantri teh ngagoak.
0: Nempo kitu cikikik teh dokter Lilis seuri.
2: Wah, benar-benar hebat tenangan teh. Cing, coba mantri. Dewek hayang nyaho tenangan si lain.
0: Lung harita dokter Lilis teh ngalungkeun pispot anu dijieun tina bahan plastik diarahkeun kana suku mantri suntik. Atuh mantri suntik teh najan keur ngarasakeun mules tarang oge, kapaksa manehna nendang eta pispot.
1: Hiu,
0: manehna teh ngayunkeun suku katuhu, satuluyna habek pispot teh ditelang satarikna. Trung, harita pispot teh nelek kana congo irung wakuwu.
1: Atuh goak harita wakuwu teh ngagoak bakat ku nyeri.
0: Sarta teu lila pelenung harita irungna teh jadi ngagedean.
1: Waduh. Mantri kurang ajar sia. Keur mah aing teh boga panyakit hewa kaunggal jelema. Turung-turung si lain yeun gara-gara. Atuh aing jadi beki ijin ka sia teh. Yeuh, rasakeun tenangan dewek.
3: Baraya Radio Peace.
4: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
6: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
6: Ibu Ida.
5: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkatnya Bu?
6: Di Sumber Agung, Waluran.
5: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh penyawat naon Ibu teh?
6: Lambung sarang radang paru-paru.
5: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanna nu karos kumaha teh Ibu teh?
6: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
5: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
6: Karosna dina dada rocok.
5: Di dada terada rocok nya.
6: Mohon.
5: Tos sabaraha lami Ibu teh gaduh panyawat teh?
6: Opat sasihan
5: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
6: Ah lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian
5: mohon gitu. Ayo beja cok batur cendek buktaskan ya
6: mohon.
5: Nah kamari kan ngeliat landong alpa propolis kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
6: Alhamdulillah ayo nuju ngeliat landong propolis mah mohon di ngeliat sawungi teh ayah karos na gitu
5: reaksi na kumaha tak kena salira tuh Bu?
6: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah
5: mohon
6: perih na ayah
5: ngeras
6: ayo terus ngeliat lada lami mah tuh ayah. Ngirangan
5: ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadam bisa disebatkeun ya.
6: Mohon.
5: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
6: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak
5: ieu teh kasehatna.
6: Alhamdulillah.
5: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru nya.
6: Mohon.
5: Tah sareng-sareng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
6: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru
5: cobian
6: we ku ngaleut alfa folklorit.
5: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.
7: Meni rajin kekosrekan wae.
8: Cemuhun dan meni barala enak dipandang gitu teh. Bade ka mana ceuk?
7: Eta ceuk bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh, ieu atuh ceuk cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, ieu ceuk cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
7: Tetes mata naon? Ieu teh ceuk.
8: Tetes mata, tesma aini ceuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata ceuk.
7: Wah, geuningan seueur kasiatna ceuk. Kumaha cara pemakaianna ceuk?
8: Gampil pisan ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atawa napi dua tetes ceuk. Dianggena dua atawa napi tilu dinten sakali ceuk.
7: Oh gitu, aman ieu teh ceuk.
8: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860, 0813 8000 6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
11: Radio Peace Ciami.
12: Radio Peace Ciami.
11: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Yuh, rasakan tenangan dewek. Cenggah haritawa kuwu teh nyokot ember plastik, tina handapeun ranjang pasien. Woi manehna teh ancang-ancang. Siap. 1, 2, 3. Habok eta ember teh ditendang ngalambung ka luhur. Kiliwing eta ember teh ngapung para mitra. Satuluyna ember teh murag meneran pisan kana sirah Dokter Lilis. Atuh plus harita sirah Dokter Lilis teh karungkup ku ember. Wakuwu najan keur nyeri congo irung oge manehna teh surak. Hore! Goh! Tah, nu kitu ngaranna tenangan maut. Langsung asup. Dokter Lilis anu keur aya dina pangaruh obat rabies, harita teh ujug-ujug jadi gede ambek. Porosot ember teh dicabut tina sirahna. Satuluyna sirinting nyamperkeun wakuwu anu keur ajrag-ajragan bari babara katakan seuri. Sanggeus deukeut teh para mitra, hiuk. Dokter Lilis teh ngahumatkeun ember anu dituju sirah wakuwu. Ngan edas para mitra, wakuwu teh kitu-kitu oge runtuk jawara. Barang mireungeuh ember ngancam sirah manehna, rikat harita teh nyokot nampan wadah ransom anu dijieun tina bahan seng. Sarta sakilat dipake nangkis ember anu ngahiuk krek ngarah sirahna. Pring! Harita teh kadenge sora nampan diadu jeung ember. Para mitra sadaya, ku eta kajadian atuh ruangan pasien teh jadi ribut. Atuh duduluran wakuwu anu keur baresuk harita teh bubar katawuran kaluar ti ruangan tempat wakuwu dirawat. Nu aya di ruangan harita teh karitiluan nya eta wakuwu, Dokter Lilis jeung mantri suntik. Kadenge di ruangan teh harita aya sora bak bikbek bari sakapeung aya nu ngagoak siga meunang ka nyeri. Satuluyna kadenge wakuwu ngomong tarik niru-niru reporter sepak bola. Ya, saudara pendengar, bola dikuasai oleh Irfan Bahdim dan sudah melampaui garis penalti. Berbahaya dan ternyata di sana dibayang-bayangi oleh wasit dan sekarang wasit menguasai bola. Sendiri dia menuju ke arah gawang dan sayang sekali, rupanya wasit melakukan pelanggaran. Dan saudara pendengar, terjadilah tendangan penalti yang akan dilakukan oleh penonton. Sarta satuluyna habok harita teh di ruangan. Sada aya anu ngajong ember. Satuluyna ditema ku sora anu ngagoak. Tuluy kadenge deui wakuwu teh ngomong niru-niru reporter sepak bola. Saudara pendengar, nampaknya permainan kedua kesebelasan berjalan tidak seimbang. Karena salah satu kesebelasan nampaknya dibantu oleh wasit. Untuk itu sementara pertandingan di break dulu. Karena kesebelasan yang satunya terjadi pergantian penonton. Jep harita di ruangan teh jadi jempe. Sarta telila Dokter Lilis kaluar di ruangan dituturkan ku mantri suntik. Dokter Lilis harita teh lumpangna ingkud-ingkudan bari sapatuna teh di jing-jing. Sarta katempo bincurang teh gareuneuk. Ari mantri suntik mah harita teh lempang na nyekelan bae tarang. Sarta katempo tarangna teh bancunur. Para mitra sadaya, ayeuna urang caturkeun kaayaan di ruangan IGD. Harita teh aya pasien saurang aki-aki anu katarajang penyakit saliwang. Eta aki-aki nu boga penyakit saliwang teh harita keur dipariksa ku dokter ahli bedah. Punten aki ganteng teh, ayeuna yuswa sabaraha taun? Kadenge harita dokter teh ngamimitian mariksa identitas aki ganteng. Nu ditanya ngahuleng sakeudeung siga aya nu diinget-inget. Dasar nu saliwang para mitra, barang ditanya kitu harita ngajawabna teh teu nyambung. Oh, ari perkara ngaran aki ganteng mah, eta teh pamere ti pamajikan. Ciganya mah pamajikan teh reueus, pedah aki boga rupa. Ngadenge jawaban kitu, dokter teh ngahuleng. Satuluyna harita teh nyarita deui.
2: Maksudna abdi mah naroskeun Yuswa aki ganteng. Umur atuh harita nyaho Yuswa mah. Dokter harita ngomong kitu teh, aki ganteng ngahehe seuri.
1: Ya, Pak Dokter mah ari heureuy teh sok aya-aya bae. Piraku aki disebut begere pa kokolot.
0: Para mitra sadaya, dokter teh mimiti bingung yang harapan pasien samodel kitu. Aeh, kudu kumaha nya yang harapan pasien model kieu? Jadi bingung ya, rek nanyakeun gering naon oge. Jeung deui da katempona mah, sehat ya aki-aki teh? Cing rek ngacakan ditanya gering naon? Omong dokter jaro hate, tuluy mere deui pertanyaan ka aki ganteng. Ke, saleresna aki dongkap ka rumah sakit teh, karaos naon ieu teh? Ditanya kitu aki ganteng teh katempong ahruk, tuluy ngomong semuda reda.
1: Duh, punten Pak Dokter. Ulah naroskeun soal status. Aki mah asa kasuat-suat. Sok inget kasih jenat. Sigana saalam dunya oge, moal aya pigentosinana.
0: Dokter teh beki bingung. Manehna mikir kumaha carana, pikeun mikanyaho gejala panyakit pasien. Serengeh manehna seuri tuluy nyokot suntikan. Kebag aki ganteng teh ngarenyag, barang nempo dokter nemongkeun suntikan. Katempoku aki ganteng, jarum suntik teh guguri lapan. Bari rada ngadang heak aki ganteng teh ngomong.
1: Aduh, punten Pak Dokter. Eta suntikan teh kanggo nyuntik aki? Da aki mah teu gering nanaon. Ukur kurang denge wungkul. Piraku kedah disuntik sagala.
0: Serengeh harita dokter teh seuri, manehna jadi apal yen panyakit aki ganteng teh ayana dina ceuli nya eta kurang denge alias torek. Geus kitu mah suntikan teh sup diasupkeun deui kana wadahna, tuluy dokter teh nyarita.
2: Oh, janten panyawat aki teh gembul cepil.
1: Ti tadi atuh nyarios, tos lami karaosna ki?
0: Ditanya kitu aki ganteng teh katempo kerung tuluy nyarita.
1: Ah, Pak Dokter mah sok aya-aya bae. Terang tisaha aki gembul barang dahar. Tinggal iwe waruga aki. Piraku jalmi gembul salirana alit.
0: Dokter teh geus bingung deui bae. Tetela hese pisan yang harapan pasien anu boga panyakit saliwang samodel aki ganteng. Saking ku bingung jeung pusing yang harapan aki ganteng, sigana dokter teh jadi stres. Antukna manehna ge jadi kabawakeun saliwang. Harita nu nanya teh aki ganteng.
1: Cing, cobi Pak Dokter, panyawat samodel kieu tiasa diubaran tah teu?
0: Memeh ngajawab dokter teh nyerengeh seuri, tuluy melongka aki ganteng teu dilapok ngajawab.
2: Yeuh, Ki dangukeun. Abdi mah trauma bobogohan jeung dokter deui teh. Baheula ge kungsi bobogohan jeung dokter gigi. Unggal apel tehna da eta mah nu diobrolkeun teh masalah nyeri huntu we.
0: Cikikik aki ganteng teh seuri tuluy nanya ka dokter.
1: Nembe teh dokter nyarios naon? Teu ngartos aki mah. Tadi teh aki naroskeun panyawat aki tiasa diubaran tah teu. Geuning dokter ngawalana teh los-los kana soal dahareun.
0: Uleng dokter teh ngahuleng nginget-nginget kana omongan manehna bieu tuluy nyarita jero hate.
2: Aeh, nahanya tadi aing teh ngomong soal dahareun.
1: Ah, teu ngarti ye. Moal kitu aing katiapaan panyakit saliwang.
2: Ah, bener-bener mata clear ye.
0: Cag harita dokter teh kana HP, satuluyna nelepon ka salah saurang dokter sejena. Reng sia nelepon, teu lila kurunyung teh dokter Lilis datang. Satuluyna dokter Lilis teh nanya ka dokter anu bieu nelepon ka manehna.
2: Aya peryogi naon, Dok?
0: Jung harita dokter bedah teh nangtung tuluy nyarita ditujukeun ka dokter Lilis.
2: Iye Dok, punten pangmayunankeun pasien namina aki ganteng.
0: Rupina mah kedah ditangani ku spesialis sarap.
2: Ku abi mah teu cocok geuning. Ditaros oge teu nyambung bae.
0: Mangga Dok di kantun. Leos harita dokter bedah teh ngoloyong indit sanggeus nyerenkeun pasien ka dokter Lilis. Gek dokter Lilis teh diuk pahareup-hareup jeung aki ganteng. Satuluyna dua nana silih pelong salila-lila.
1: Cegoh aki ganteng teh batuk.
0: Atuh kebeg dokter Lilis teh ngarenjag.
2: Duh aki ganteng mah prakrek batuk teh bebeja heula.
1: Kalah ruas.
2: Karos naon aki teh?
0: Nu ditanya harita teh teu gancang-gancang nembal, kalah ngahuleng bari tarangna katempo kerung. Sakali deui dokter Lilis teh nanya,
2: "Heh, Ki, karaos naon aki teh?"
0: Ditanya kadua kali nama, aki ganteng teh karek ngajawab,
1: "Ke, sakedap Bu Dokter, nuju diemut-emut heula."
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
13: Mitra sehat nuju sarang pribados kalarasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
14: Mohon.
13: Oh, nu pamiling kita di mana teteh?
14: Di Sindangayu, Desa Wanasari.
13: Kecamatan?
14: Surade.
13: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
14: Lambung.
13: Teras?
14: Radang usus.
13: Mohon.
14: Batu ginjal.
13: Tos sabar alami teteh?
14: Atos sausum.
13: Tos sausuman ya.
14: Mohon.
13: Tos lalandong ka mana wae teteh?
14: Tos ka itu ka dewe lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
13: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatan dong naon teteh?
14: Alfa propolis.
13: Mohon. Siap sabar botol teteh?
14: Atau siap dua botol.
13: Sarang ayin apa intinya?
14: Mohon. Mohon.
13: Takumah teteh sarang senang ngalat landong alfa propolis panyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
14: Mohon.
13: Naon wainu tos damang teh?
14: Alhamdulillah lambung tos te ayah.
13: Alhamdulillahnya.
14: Ginjal te ayah.
13: Alhamdulillah. Sarang senang ngalat landong alfa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos te ayah tos sehatnya.
14: Ya alhamdulillah.
13: Mohon alhamdulillah.
14: Wirobihan.
13: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang pak teteh ngal damang ya tehnya.
14: Amin.
13: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
14: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
15: 0813-8000-6860.
16: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
17: Assalamualaikum Bapak.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
17: Maaf, dengan Bapak siapa?
18: Saya dengan Bapak Junaidin.
17: Bapak Junaidin?
18: Iya.
17: Alamatnya?
18: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
17: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya.
18: Iya.
17: Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
18: Yang kedua.
17: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
18: Untuk ibu saya.
17: Oh, buat ibunya.
18: Iya.
17: Ibunya itu maaf namanya siapa?
18: Ibu Darsi.
17: Ibu Darsi.
18: Iya.
17: Umurnya?
18: Umurnya 64.
17: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
18: Tinggalnya di sebelah.
17: Oh,
18: biasa sebelah.
17: Biasa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
18: Matanya perih, gatal dan berair.
17: Oh, berair merah.
18: Merah ya.
17: Berair. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
18: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
17: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
18: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
17: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada
18: iya,
17: gitu?
18: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
17: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
18: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
17: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
18: Amin, amin.
17: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
19: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
15: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
20: Sahabat sehat keluarga.
1: Oke, sakedap Bu Dokter. Nuju di emut-emut heula. Oh, muhun. Tadi ka rumah sakit teh nyali ra. Teras tadi basa bade daftar, aki teh sasab ka kamar jenazah. Tiasa ka ruangan ieu sote dijajabkeun ku satpam. Ke dupi Bu Dokter. Sok ngubaran panyawat naon bae? Tiasa henteu upami nambahan panyakit saliwang samodel aki.
0: Meunang pananya aki ganteng samodel kitu, Dokter Lilis teh ngahulang sakeudeung tuluy pok ngajawab.
1: Lah si aki mah sok tuluy bae ngaco. Tadi ceuli teh aya gagangan, ayeuna aya daunan, jeung rawing deui. Mana nu bener ki?
0: Kuleng aki ganteng teh ngahuleng bari ngomong jero hate.
1: Ke. Ari bieu Bu Dokter teh ngomong naon nya?
0: Tuluy aki ganteng teh nanya deui ka Dokter Lilis.
1: Punten Bu Dokter. Tadi bajar Bu Dokter teh naros, cepil saha nu aya gagangan?
0: Aki mah asa can pernah mireng, cepil jelema aya gagangan? Tetela para mitra, nu saliwang teh lain aki ganteng wungkul. Tapi Dokter Lilis oge sarua, ditanya ngaler, ngajawab ngidul. Atuh dua nana harita teh ngarasa bingung, sabab obrolan maranehna teh teu nyambung-nyambung. Kulantaran ngarasa bingung, cek Dokter Lilis teh kana HP. Maksudna mah manehna teh rek nelepon suster supaya bisa ngabantu pikeun komunikasi jeung pasien. Tuluy chat harita HP teh dipencet. Teu lila Dokter Lilis teh kadenge ngomong ditujukeun ka suster.
21: Halo? Sareng suster Ian? Diantos di ruangan IGD?
0: Sanggeus ditelepon, teu ngeunek lila kurunyung suster Ian teh datang. Tuluy manehna teh nanya ka Dokter Lilis.
21: Bade aya naon ieu teh dokter?
0: Gancang harita teh Dokter Lilis ngajawab.
21: Iye suster, abdi marios pasien tapi sesah pisan. Ditanya ngaler ngajawab ngidul. Jadi teu nyambung bae obrolan teh.
0: Cing ayeuna cobi ku suster Ian ditaros.
21: Udur naon kitu?
0: Suster Ian harita teh katempo ngahuleng, tapi teu lila kituna teh tuluy ngajawab.
21: Oh, mangga dok antosan sekedapnya.
0: Beres ngajawab kitu, leo suster Ian teh ngalios indit. Atuh Dokter Lilis teh bingung deui bae ku polah suster Ian.
21: Aeh, nah hanya suster Ian kalah indit. Ongkoh tadi teh nyanggupan rek mariksa pasien.
0: Teu ngeunek lila kurunyung suster Ian teh datang, tuluy pok nyarita.
21: Mangga dokter, amulan mah tos disiapkeun. Bade angkat ayeuna.
0: Kebeg harita Dokter Lilis teh ngarenjag. Teu sangka Dokter Ian oge bet kabawakeun saliwang. Dititah nyakareupan pasien kalah nyiapkeun ambulan. Ari aki ganteng anu tita tadi balem bae teh harita milu mairan. Tapi anger ari ngomong nama teu nyambung.
1: Toslah Bu Dokter, ulah repot-repot. Da moal ami aki mah. Bade permios bae nya. Ke gampil ka dieu deui di parios mah upami panyawat abdi tos parna pisan. Mangga Bu Dokter, oge neng suster. Engke deui bae lah di parios nya nya.
0: Para mitra sadaya, pasien di eta rumah sakit ku waktu ayeuna loba nu katerap panyakit araneh. Lian ti panyakit hewa ka jelema jeung panyakit saliwang, aya oge pasien anu katerap panyakit pohoan. Siga harita di ruang rawat anak, aya salah saurang pasien aki-aki anu nelah mah ngaranna teh Aki Rayud. Manehna teh kapaksa nempatan ruang anak kulantaran unggal ruangan dewasa eueuh anu kosong. Kulantaran Aki Rayud dirawat dihijikeun jeung barudak, atuh kalakuan sapopoena oge kapangaruhan ku polah barudak. Salah saurang pasien budak lalaki umur 10 taun harita ngajak ngobrol ka manehna.
1: Ki, ngenalkeun ngaran Uing Udin. Ari aki ngaranna saha?
21: Ditanya gitu, Aki Rayun teh ngahuleng. Tului ngantelkeun curug kana tarangna, teu lilapok ngajawab. Oh, si Unjang teh nganya kenalan. Eh heula Jang, keur ni inget-inget. Poho deui ngaran Aki teh sahanya. Tapi ari ngarankeun budak mah Sukirman. Ngan ulantaran ayeuna mah geus kolot, ngaran Aki teh diganti. Tapi Aki teh poho deui ye. Kek nangguan sagedeung. Rek ditanyakan kata tangganya. Ayah nomor HP nama ngancan ninggaranan. Gap harita Aki Rayun teh kana HP tuluy nelepon. Majar nama nelepona teh kata tanggana. Halo? Maaf oi, saya ngaganggu ya. Saya teh rek nanyakan ari ngaran saya teh sahanya. Pohon deui ya. Tuluy kadenge tina HP teh ayah nunga jawab. Ke, ieu teh ente anu keur dirawat di rumah sakit, Len? Ke, heula keur diinget-inget, sajah ge poho deui euy kangaran ente teh. Rek ditempu dina HP, da nomor ente mah teu dingaranan. Dijawab kitu Aki Rayun teh kerung. Tuluy ngomong deui. Heh, pinaku teuing ente poho kangaran saya. Baheula mah keun budak, ngaran dewek teh Sukirman. Tapi ayeuna mah kulantaran geus golot, jadi ngaran dewek teh diganti. Dan saya teh poho deui euy. Dina HP teh tuluy kadenge deui tatanggana teh ngomong. Duh, piraku saya kudu susumpahan mah. Nyaan poho deui euy. Saha ngaran ente teh nya? Ke, ari ente apal ti kangaran saya? Sarua euy saya ge ujug-ujug poho kangaran sorangan. Wah, gua gara-gara ngobrol jeung ente nya, saya jadi katerapan penyakit pohoan. Waduh, cilaka ya. Ngadenge anu ditelepon ngomong kitu, chat HP teh dipareuman. Tuluy Aki Rayun ngareret ka budak anu tadi nanyakeun ngaran manehna. Duh, hampura Jang. Mieu nanyakeun ka tatangga ge, sarua poho cenah. Malah anu diteleponna oge pohoan ka ngaranna sorangan. Geus atuh, Ci Ujang mah cukup nyebut Aki bae nya. Ngadenge Aki Rayun ngomong kitu, budak teh siga anu baeud.
5: Embung ah nyebut Aki mah. Da uing ge Aki mah boga di imah. Geus lah, ari embung kenalan mah tong sare di dieu. Pindah kali tu ka ruang sejen.
21: Rengse budak ngomong kitu, kabeneran harita teh aya dokter asup ka eta ruangan. Dituturkeun ku saurang suster. Atuh jep sapada harita anu keur ngaromong teh ngadadak eureun. Satuluyna dokter teh nyamperkeun ka Aki Rayun bari terus tatanya. Punten, dupi jenengan Aki teh saha? Ditanya kitu ku dokter, Aki Rayun deh ngahuleng. Tuluy ngareret ka budak anu tadi nanyakeun ngaran ka manehna. Lireret ku Aki Rayun, budak teh ngajebian. Tuluy ngomong ditujukeun ka dokter.
5: Pak dokter, pindahkeun lah jelema eta. Ulah sina sare di dieu. Hewa uing mah ka jelema eta teh. Ditanya ngaran bae ge ngahesekeun. Siga nama awal mere nyaho ngaran oge.
21: Ngadenge budak ngomong kitu, dokter teh seuri tuluy nyamperkeun ka eta budak bari kadenge pok nyarita. Teu kenging kitu Jang pamali, si Aki teh sakoloteun urang, kudu dihormatan. Ke, ari si Ujang saha ngaran teh? Ngadenge dokter nanyakeun ngaran, budak teh ngahuleng. Tuluy ret ka Aki Rayun bari pok nanya.
5: Ki, inget keneh teu ka ngaran uing? Basa tadi uing ngenalkeun? Nah, geuning uing ngadak-ngadak poho kangaran sorangan.
21: Cikikik Aki Rayun teh seuri, tuluy ngomong ditujukeun ka eta budak.
5: Madak oge, tong sok dusun ka kolot teh. Nah, pan karasa ku si Ujang oge.
21: Lain agi mung kenalan jeung si Ujang, tapi ari poho mana kumaha tuh. Ngadenge anu paloba-loba omong, dokter teh tuluy misah. Tos, tos, tos, tos, ulah laribut. Hawatos ka pasien anu sanes bilih kaganggu. Tahatuh sakan tenan bae ngawartosan khususna ka sepuh-sepuh murangkali anu dirawat di ruang anak. Ti ayeuna kapayun sim kuring ka papancenan kanggo marios pasien saban dinten. Lepangkeun nami abdi. Barang rek nyebutkeun ngaran, dokter teh ngahuleng tuluy ngareret ka suster bari pok ngomong semunga harewos. Suster, emut keneh teu ka nami abdi. Atuh, tepuh-puguh bet poho kana ngaran sorangan. Suster harita teh ngahuleng. Tuluy dampaleungeuna nyabak tarang.
5: Duh, punten nok, hilap deui. Ke, sahanya nami dokter teh? Dupi dokter emut kana nami abdi.
21: Aduh, sami dok. Abdi oge bet hilap deh, kangaran abdi sorangan. Harita suster teh kalah malik nanyakeun ngaran manehna. Dokter jeng suster harita teh silih pelong, dua nana pada-pada teh ngarti kana eta kajadian. Kerting haruleng kitu, kadenge HP dokter disada. Tetela harita teh aya telepon, nya eta ti dokter Lilis. Kadenge dokter Lilis teh nanya, halo? Punten dok, ngaganggu sakedap? Aya nu bade ditaroskeun ieu teh? Dupi dokter Emut kanami abdi? Tuluy dokter anu bieu ditanya teh ngajawab. Aduh, punten, ieu sareng sahanya? Dina HP abdi nomor ibu teu aya namian. Aduh, asa kaleresan ye. Abdi ge bade naroskeun ieu teh. Manawi ibu Emut keneh kanami abdi? Dokter Lilis kadenge ngajawab. Aduh, sami dok. Abdi ge hilap deui nami dokter teh, sahanya? Para mitra sadaya, sigana panyakit pohoan harita teh sumebar tatalepa ti jalma ka jalma. Atuh kaayaan di rumah sakit jadi rame kunu nanyakeun ngaran sewang-sewangan.
6: Parantos digelar acara dongeng saka, saka panggih, saka inget, saka cumplang, saka camplung. Di 100,5 Radio Mustika FM, haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
20: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
22: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
20: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina mak?
22: Mak Icu.
20: Mak Icu linggihan palimana mak?
22: Dawan tengah Pajaten.
20: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon mak?
22: Lambung sareng vertigo.
20: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami mak?
22: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
20: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae mak?
22: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkol-jungkolkeun teh gitu.
20: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karos nama?
22: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
20: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon mak?
22: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alfa propolis.
20: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karos nama?
22: Alhamdulillah tos karos puri, karos pegel gitu.
20: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol mak?
22: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
20: Di botol kasabaraha mak ngarawaskeun khasiatna mak?
22: Ngarawaskeunana botol kamari we anu pertama mah teu karaos naon-naon tan anu kadua teh aya karaosna alhamdulillah sih aya sakinten gitu ngagaleuh deui soten gitu.
20: Oh saya probiha nya mah nya.
22: Nuhun alhamdulillah.
20: Mae cuk kitunah hatur nuhun ya pi doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis mae cuk tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
23: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
15: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alpha.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Ya, asma ini, ya.
2: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
1: Benda asing.
2: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
2: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
1: Debu sedikit
2: atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
2: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
2: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan, jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim, itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah karena sistem imunnya sudah diatur diseimbangkan oleh propolis.
1: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal
1: dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Dulu kalau orang cuci darah, jual rumah, jual semua. Sekarang kan cuci darah gratis, ditanggung negara. Kalian hitung aja berapa triliun, 13 triliun lebih.
2: Cuaca juga sedang panas, kemudian angin juga kencang, menjadi besar dan kemudian dia panik, akhirnya menimpa dia sendiri.
3: Jabar Now edisi Selasa 22 September diantaranya mengenai dua terduga pelaku video asusila di Bogor diamankan polisi. Bakar sampah di lahan, lansia di Cirebon ditemukan tewas terbakar. Wamenkes wanti-wanti bahaya gagal ginjal usia muda. Kemenkes dorong program CKG. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Satuan Reskrim Polres Bogor membongkar praktik pembuatan dan penjualan video pornografi yang disamarkan lewat konten media sosial berkedok A Day in My Life. Dua orang pemuda berinisial MA dan MR diringkus polisi di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, usai meraup keuntungan puluhan juta rupiah. Kedua tersangka memproduksi sedikitnya 20 video mesum sejak Juli lalu di berbagai lokasi, mulai dari Lewiliang, Depok hingga Jakarta. Konten asusila itu kemudian dijual melalui sistem keanggotaan grup media sosial dengan tarif Rp150.000 per orang. Dari hasil bisnis ilegal ini, kedua pelaku berhasil mengantongi keuntungan hingga Rp19 juta. Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Anggi Eko Prasetyo

0: Jelaskan, para tersangka memasarkan karyanya ke dalam grup khusus yang mereka kelola. Fakta mengejutkan terungkap saat pemeriksaan kesehatan di mana kedua tersangka dinyatakan positif HIV.
1: Setelah mereka dilakukan upaya paksa berupa penangkapan, kita membawa ke bagian kesehatan, keduanya dinyatakan HIV. Motif untuk terkait pembuatan video itu adalah motif ekonomi.
0: Keduanya mengaku baru saling kenal melalui media sosial dalam 2 bulan terakhir sebelum akhirnya sepakat memproduksi video tindak pidana asusila. Atas perbuatannya, MA dan MR dijerat pasal pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mendorong perubahan masif dari pengobatan di rumah sakit menjadi pencegahan dini melalui program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Langkah ini diambil untuk menekan tingginya angka penularan TB serta mencegah kasus gagal ginjal kronis di usia muda akibat darah tinggi dan kencing manis yang tidak terdeteksi.
2: Saat meninjau RSUD Ciamis Senin 21 September, Wakil Menteri Kesehatan Dr. Benjamin Paulus Octavianus menyoroti mirisnya temuan anak muda usia 16 dan 25 tahun yang harus cuci darah seumur hidup. Wamenkes menegaskan, saat ini 156 ribu pasien cuci darah di Indonesia yang menghabiskan anggaran negara hingga 13 triliun rupiah lebih. Padahal, kondisi itu dapat dicegah lebih awal jika masyarakat rutin mengontrol tekanan dan gula darah melalui program CKG.
3: Tadi sengaja saya datang ke RSUD Ciamis. Apa yang terjadi di sana? Gara-gara hipertensi, anak tadi umur 16 tahun sudah cuci darah sudah 9 tahun. Tadi umurnya 25. Hari ini yang cuci darah di Indonesia 156 ribu orang. Dulu waktu saya dokter tahun 90, saya kan asisten ginjal. Kalau orang cuci darah, jual rumah, jual semua. Sekarang kan cuci darah gratis, ditanggung negara. Kalian hitung aja berapa triliun? 13 triliun lebih hanya buat cuci darah. Padahal itu kalau dia hipertensi diobati, diabetes diobati, ya kalau mau cuci darah di atas umur 60-70 lah. Kalau anak 30 tahun, 20 tahun udah cuci darah kan hidupnya hancur, nggak berkualitas dan sakit, jadi negara kita rugi, SDM-nya nggak bisa kerja.
2: Selain penyakit degeneratif, program CKG juga menyasar pemeriksaan kontak erat pasien tuberkulosis atau TB, penyakit infeksi menular yang paling sering menyerang organ paru-paru, guna memberikan terapi obat pencegahan agar rantai penularan terputus total. Hingga September ini, kepesertaan program CKG secara nasional telah menembus angka 100 juta orang dan ditargetkan mencapai 130 juta peserta pada akhir tahun mendatang.
0: Seorang lansia ditemukan tewas dengan tubuh hampir seluruhnya terbakar di lahan miliknya di Kabupaten Cirebon Senin siang. Diduga tidak sempat menyelamatkan diri saat api dari pembakaran dahan kering membesar dan mengepung area lahannya, korban ditemukan dalam posisi terlentang dengan luka bakar mencapai hampir 90%.
4: Jasad MS, lansia berusia 78 tahun, pertama kali ditemukan oleh sejumlah pencari burung di lahan desa Sindang Laut, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon pada Minggu sore. Korban ditemukan tergeletak di tanah, sementara area di sekitarnya hangus terbakar dan masih mengeluarkan asap. Tubuh warga desa setempat tersebut mengalami luka bakar hampir 90%. Penemuan jenazah di tengah lahan yang terbakar ini sempat menggemparkan warga sekitar. Korban diketahui memiliki sebidang lahan di lokasi tersebut dan kerap datang untuk membersihkan semak belukar serta mencari kayu bakar. Namun aktivitas tersebut berakhir tragis setelah korban ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa dan tubuhnya hangus terbakar. Sementara itu, polisi yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari hasil olah TKP awal, petugas tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Saat kejadian, korban diduga sedang membakar ranting dan dahan kering di lahannya. Polisi menduga korban tidak sempat menyelamatkan diri ketika api dari pembakaran ranting membesar dan mengepung area di sekelilingnya.
5: Diduga korban meninggal akibat terbakar. Luka kekerasan akibat senjata tajam atau tumbul tidak kami temukan. MS ini emang punya aktivitas setiap hari ke sini untuk nengok kebunnya. Karena kebunnya itu penuh dengan ilalang-ilalang untuk dibersihkan dengan cara dibakar. Cuaca juga sedang panas, angin juga berkecil kencang sehingga mungkin pembakaran yang dilakukan akhirnya menjadi besar dan dia panik akhirnya menimpa dia sendiri.
4: Petugas juga memperoleh keterangan dari keluarga bahwa sebelum kejadian, korban berpamitan untuk membersihkan lahannya seorang diri. Pihak keluarga menganggap kejadian tersebut sebagai musibah, sehingga menolak dilakukan autopsi dan jenazah korban langsung dimakamkan.
0: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, GMNI, Sukabumi Raya kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota dan Gedung DPRD Kota Sukabumi. Aksi ke-10 kalinya itu dilakukan untuk menyampaikan kritik atas sejumlah persoalan kebijakan dan tata kelola pemerintahan daerah di bawah pimpinan Ayib Zaki.
6: GMNI menyoroti sejumlah persoalan, mulai dari kondisi masyarakat, sektor pendidikan, transparansi anggaran, hingga tindak lanjut sejumlah persoalan yang sebelumnya menjadi perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi. Wakil Kepala Bidang Politik, Hukum, dan Hak Asasi Manusia GMNI Sukabumi Raya, Gilang Tribuana menilai, pemerintah daerah maupun lembaga legislatif belum cukup responsif terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia menyinggung, sejumlah persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat, termasuk kenaikan harga kebutuhan pokok, persoalan pendidikan, serta transparansi pengelolaan anggaran daerah.
7: Ke-10 kalinya bahwasanya tujuan kita yaitu bagaimana kepedulian kita kepada Wali Kota Sukabumi dan juga kepada pemerintah Kota Sukabumi.
6: Perwakilan mahasiswa pun diterima oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kota Sukabumi Inggu Sundeni. Dia menyebutkan seluruh poin yang disampaikan GMNI telah dicatat untuk kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD.
8: Mereka menyampaikan data-data temuan BPK 2025 kemarin. Mereka menginginkan informasi apakah itu sudah ditindaklanjuti oleh DPRD terkait dengan pengembalian hasil temuan BPK.
0: Sebuah kebun mini ganja ditemukan di halaman sebuah rumah di Perumahan Bumi Oranye, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Belakangan, rumah tersebut milik oknum seorang aparatur sipil negara atau ASN berinisial AS, 49 tahun, di kantor dinas PU di Kota Bandung.
9: Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, Komisaris Polisi Oliesta Ageng Wicaksana mengatakan kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dugaan keterlibatan AS dalam peredaran narkoba. Dengan adanya laporan tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan hingga akhirnya dilakukan penggerebegan di rumah tersangka. Selain menangkap tersangka AS, polisi juga menyita 8 batang pohon ganja yang kurang lebih berusia 4,5 bulan, serta 28 pohon ganja yang masih berusia kurang lebih baru beberapa minggu. Meski tersangka AS berdalih bahwa ganja tersebut ditanam hanya untuk dikonsumsi pribadi, namun polisi tetap memproses hukum tindakan tersebut. Tersangka AS akan dijerat menggunakan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Lebih lanjut, Kompol Oliesta menambahkan pihaknya masih menelusuri asal-usul bibit ganja yang ditanam tersangka di rumahnya tersebut.
10: Ada 8 batang pohon ganja yang kurang lebih berusia 4,5 bulan dan ada 28 pohon ganja yang masih berusia kurang lebih baru beberapa minggu.
11: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, KPID Jawa Barat bersama PR Asasani Jawa Barat siap menggelar Puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026.
12: Mengusung tema Transformasi Digital Penyiaran, Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa.
11: Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
12: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis.
11: Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran. Sampai jumpa di Puncak Harsiarda 2026, Plaza Mekarsari, Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2026.
12: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat mematangkan persiapan puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda 2026. Perhelatan akbar yang dipusatkan di Plaza Mekarsari Kompleks Pemkab Bandung Barat pada 10 Oktober mendatang membawa gerakan mengajak masyarakat kembali menonton televisi dan mendengarkan radio.
11: Langkah ini diambil sebagai respon atas maraknya disrupsi informasi dan maraknya hoax di era digital. KPID Jawa Barat menilai media televisi dan radio harus tetap menjadi benteng informasi publik yang terpercaya dan terverifikasi. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet menegaskan pentingnya kolaborasi ini untuk merevitalisasi minat masyarakat terhadap media konvensional.
13: agenda ini harus semeriah mungkin dan mengajak masyarakat untuk kembali menonton televisi dan mendengarkan radio, karena disrupsi informasi ini sangat mengkhawatirkan. Dan tadi pembahasannya sampai detail teknis gitu, gimana caranya harus melibatkan kurang lebih 2.000 peserta dengan seluruh kolaborasi yang kemudian ada.
11: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyatakan kesiapan penuh dengan menggerakkan seluruh OPD di bawah instruksi Bupati dan Komando Sekda. Sekretaris Diskominfotik Bandung Barat, Doni Pratama, menegaskan pihaknya bergerak dengan kekuatan penuh untuk menyukseskan perhelatan tingkat provinsi ini sekaligus memperkuat literasi informasi di tengah masyarakat. Puncak Harsyarda pada 10 Oktober mendatang diproyeksikan bakal melibatkan sedikitnya 2.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat.
14: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
15: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: atuh wajib eh tumaros kamu cing.
1: Aduh ampun teuing Kakang Sema.
0: Cing.
2: Kumaha
1: berat nyuhun, berat nanggung, berat narima kenana anu sakitu dedeh ulas asih kakaula daya deui.
2: Allah
1: Pangeran di dunia teh lintang tisalira Kakang Semar punyungan kaula semahkan kaula damak-damakan kaula atuh cenah soal kakayaan da puguh kaula teh tileletik teh dipepene ku dunya. Mas picis kumarin sing inten jumanten hoyong naon paripaos nama burung laksana
0: sumuhun da putri raja mama terah menak ayah ditikah ku bapak anu sakira regedna dicandak oge di bumi anu sakira yodna uyuhan mata aral oge
2: ya, mun kitunya istri tersebut.
0: Uyuhan betah
1: dawala kasenangan yang kebahagiaan teh bisa diukur kudunya wungkul. Tapi kadedeh kanya ah papa maneh anu blok-blokan kama teh luar biasa dawala. Ya nate lahir batin tembus di dunia dugi ke akhirat atuh sanajan kaula ulun kumaula kasalira da teu aya deui pangeran di dunia lintang tidu jadi salaki.
0: Sarebu hitnya lumatak dewek membuka pemajikan ke sian tembangi sarak ma
2: iya gitu cing rayakan yang anu gitu pemajikan
1: sawang suna bapak nak kumaha dituturkan kaulah teh betah kere
0: apan jodoh bapak teh anu awal jeung nu akhir
2: ya eta
0: oh syukur dume bapak teh pan mawa anak sampeuran satilu-tilu si cepot si dawala si gareng
1: parantos jadi anak kaula lahir batin astra jingga dawala jeung dala gareng
0: kosok dirungsing ngapoe
1: aduh itu sawajarna kainung mana kedekat dengan magening tuanian nimatna kabina-bina dirungsing ku anak
0: nah usah tersiri iya eta dumeh anak bararaong da abdi ge mah lahir batin dunya herat paripaosna nya tama teh teu asa ka anak sampeuran malahan dina hate teh leungitkeun nu kitu mah
2: ah leungit
0: mate inung abdi pujaeun abdi punjungan abdi semahkeun abdi damak-damakeun abdi
2: syukur
0: tong disebat anak sampeuran mah inung abdi asli abdi putra emak asli syukur
2: tah diwawa tesanan tanya
0: ahli juga saja banati kitu urang teh sasati persaya ku masyarakat di dieu sabudeureunana kampung Tumaritis desa kena gorowong dewek teh sasatna diangkat ku balarea jadi ais pangampih
2: jadi pupuh lemur
0: kapala desa sumuh
1: taku kituna
0: sumuhun Pak Kades kumaha dulungan urang kapan selenting bawaning angin kolepat bawaning beja juragan Arjuna
2: kumaha
0: di daerah Madukara ayeuna teh duka kamana angkatna duka kumaha nasibna teu aya beja nepi ka kiwari ta urang sawajibna warga masyarakat anu kudu milu tanggung jawab kana kasalametanana atuh urang teh kudu we usaha mah kumaha carana tatanya kaitu jeung kadieu pangaulaan juragan Arjuna teu aya ayeuna teh sumuhun ha kitu tah keukeur mah mikiran eta dewek teh katurug-turug si cepot unggah adat sumuhun da pa ditanya ge ku abdi cekeng kunaon aa teh atuh Aang teh bilih aya kapalai Aang sok blak-blakan ah teu perlu nyaho cenah si leing mah kitu urut mah bebeja ulah cara bebenyit teuing da si cepot teh geus gede
2: blak-blakan
0: ulah sumput salinu cing pangneanganeun ka dieu ceuk dewek bisi pajar teu diprihatikeun kudu jadi kolot
2: kira perhatian bisi baluas
0: tak tu geuning itu tu
1: jang astajing anak mah ka dieu jang
0: ah ya wala ya wala saur bapa ka dieu cenah sieun dicarekan moal ka dieu
2: calikna di dieu yeuh
0: kang teuing dibawa si Isar kitu nya assalamualaikum waalaikumsalam syampurasun
1: rampes ya rampes ya kadilan laki
2: sono cari mas pas
1: si bakal pihatur bapak
2: ya ya ya ya sama
0: tong cerik ya oh ditarima
1: mah kapi hancur abdi juga aduh tobat ting anak king astajinga anak majang nuhun cu cager yaeh dimana wae dimana wae ari maneh mate melang lain kuna naon cepot
0: berjanjian kamu ya oh jenye renge lainnya renge betul sedih aja sih masukkan milu sedih kan
2: itu kan kalau jebeng
0: ya tinggal yang nonton daya daya sop bebeja
1: mawi audite bapak mawi bapak audite pengadui kaki kepengaruhan keimpian audite hati abdi jadi bang balerkeun ka itu di bang balerkeun ka dia teh tuleh kabayangkeun we eta we hiji anu kabayangkeun ku abdi teh bapa
0: oh aya problem batin
1: nya naha naon jang
0: ai kawitna mah abdi teh ngimpi mah
1: ngimpi naon jang
0: ngimpi naon ngimpi naon atuh aa teh
1: abdi teh upami teh lepat madina ogé jumaah ya ai ngimpi teh kitu abdi teh ke di patamanan we aya taman anu metak endah kemang-kemang warna-warni ai di eta taman teh kurunyung teh aya istri geulis kawanti-wanti endah kabina-bina lucu teh rupan dangdosan teh dangdosan putri raja ai kabeh teh jono kitu ai abdi teh ngalieu kabeh teh kadeprak we diuk da isin ninggal rupianana aduh bapak
2: adri pasti
1: teu acan dikieu na ge abdi teh teu acan menahkan rupi istri anu model kitu ai pek teh manehna teh pak kabeh teh kana takta kana baju abdi dibedol kaluhur abdi teh dipiwarang nantung
2: gadoh didangeungakeun
1: manih bae jeung abdi teh abdi teh aduh tihirik na ngompolan mane di sini sini
0: ha
1: dedeh cehing ya ngelakun ngaran abdi teh wirgining si
0: saha
1: wirgining si cikeng neng teh dimana apa dia jenah negara kaula tuh itu karaton kaula ya teh leh hilap deh negaranya mah abdi teh hiji-hiji na putri raja
2: Purti tunggal
1: gitu kan tuluy
0: tuluy kumaha
1: tuluy ya abdi teh milarian di kapung kuhur cenah hayang pamegat anu sapertos ieu teh tipu kieu teh kitu abdi teh tara ai tipu aing tipu naon
0: tipu akang mah tipu ting
1: nah jadi heeh
0: poe atawa tipeure
1: ya beli di babu ke gua ing dole
2: ganggu
0: terus terus
1: mau apa gak salaki sini abis telamun tekangkang
2: sakapeng api sakapeng engkang
1: sakapeng api sakapeng engkang saya apa nah gitu jadi abis cekaedah dan kuimpian bapak
2: ayang pangidri
1: abis teteh sanggup hirup abis teteh sakapeng ayah maghrib teh kapan abis teteh sanggup bantun tambang dan gantung mana
2: model abdi murinya
1: tapi eling deh sian telaksana kemana ya tapi dipikir deh pilaku makanya yang kudu laksana itu mah putri raja abdi majelis wahret pakan pusat bahan yang uwah rangkap ayah tobat tobat ting astajinga seolah-olah abdi cebit nginik-nginik pasir jog-jog ngeri buah roha ngajul bulan kuah iu uung kahayang dicungcung langit ya kakabuah kahonta aku abdi jelma sang syarak model abdi rayong ka putri raja tapi dah hati mah hati karena nangge hati karena nangge hati itu bisa dipangpalerkan bapak di lewah dina kongkolak bandun eta istri jadi abdi tepang dan upi kaki rayong amitan kanu jadi sepuh hoyong nyingkah dia lemur dek nuturkan inung syuku nah tetek makanya ngimpi abis tidak mau apa tiba-tiba ngimpi namun awa kenyataan mau balik munsan pangi abis tidak lukut naon nangarawi lubuk hidang jadi bodas dada antal karena bumi buluan belut yang jangan orai munsan kapangi mawa kawangsul ayah nu jadi sedih tidak wala emak senewa nu mengalahkan suluh jeng cahi biasa nama dewek tolak dek dek dek apikin emak
0: nyerinya hati oh ya tuing
1: aduh tobating anaking dawala
0: jadi kaedanan ku impian
1: nah lancing usap banget ya. Istighfar jang tau ge unga hudang syare cik te istighfar istighfar agar we te sager nah ya teh bapak impian nah kai impikan disebut kai impikan nanti berang te mikir-mikir hayang kawin yang dan te pernah panggil yang cokolot namun ngimpi di jam 1 nepi ke jam 2 mak teman yang ngimpi dengan lingkai impikan
0: jadi
1: abis teh pada mios di lemur bapak aduh disuhun kente doa nanti bapak serang ti mak abis teh mengpanuhun we abis teh janes teh hoyong mantasan kapriyogian mak serang bapak di lemur
0: ayah tuturkan inung syukur si ayat ini sehingga gugu maka ingin ini
1: aku mau abis dongkap cek itu pada anu merestu nuhun anak tanya ah kasih bapak abis ngurus diurus ke bapak tika pungkur tuh iu cahaya nanti abis tetia semulang terima anggur berat nyuhun berat nahun berat narima kenana kasih mung kok kanya ah ma abis duit kaki aja ma nuhun ma muka-muka bapak ma salamina akhirnya penang tayungan gue sinu kagungan abdi hapunten tidak sanggara rupi kalapatan tidak kebedegongan anak tidak ada dola dik mihape mak yang bapak mihape dan kesegara Allah cece ayo magi kumah nasib nanti pikiran dewek dan baik dik mihape mak bapak permios
0: ayo ini siap kabina-bina teing dulu
2: disiapkan gemolan ada sukan teh cari
0: gemolan oge geus disiapkeun deuleuy itu.
2: Bener luasna teh ieu.
0: Keun antep deuleuy. Tuman. Lain tuman-tuman. Naon sia teh?
2: Mang Meunang.
0: Mang Meunang geus ya? Sanes Mang Meunang keun turunan tetepangna kitu ge. Turunan ti saha sia teh? Ti Bubuyutna. Da lain anak kucing teteh cepot teh.
2: Kucing
0: teu nalipak maneh, teu nalipak maneh.
3: Ai ka budak kitu nya
0: Kang. Cing enteung bapa teh atuh. Cing sadar nepi ka palbah dinya eta Teng Maruteng anak merak kunjungan uyah tara TS ka Singapura. Uyah mah tetep TS na ka anak ti saha turunanana si Cepet teh turunan Semar punten. Punten ieu mah ieu. Da ieu mah nyaritakeun. Ha turunan dewek. Sumuhuna teu sadar bapa dupi bapa pangkat teh naon. Dari percaya sote ayeuna jadi kuwus sapak di kampung ieu. Bapak teh jalmi heureut pakeun pun satbahan ieu keuweuh ragap teu aya usaha korek-korecok lurupaan teu patut jeung batur beungeut bodas awak hideung. Ceuk abdi oge disebut tomat teh eueuh rengrengan bapa mah disebut tempur lain. Rengrengan teu aya. Pun citeun
3: jauh ka kasep.
2: Tomat sayur.
0: Coba eta ka kolot. Samuhun. Bongana kolotna bubudakeun. Atawa budak. Bubudakeun kumaha dewek? Bapa teh ngeun teu kasep teu ari bapa. Ha rumah saha dewek teh henteu. Ai bapa nikah ka saha? Ha ka indung si lain. Putri ti mana? Ti nagara Sekarmume. Putri saha? Nya putri raja geuning eta turunan ti dinya. Eta. Amin-amin teuing. Tuh tetangga aing ngeprokan ning.
2: Eh, da panuju atuh.
0: Tong sok kitu, Pak. Baheula bapa geuning basa kapelet kumaha duh, mun ditunggu di paru catang dirumpak aya kararas barokana teu diintip ku abdi. Aya kararas gapruk. Siti Ragen.
3: Ya, saru adina pangimpian.
0: Pan harita barareuh teh pangna, pangna bareuh awak nepi ka kitu nepi ka ayeuna teh cager teh digembrong ka marang.
3: Kagabung kararas.
0: Iya.
2: Belahan manuk moal.
0: Kitu teh harita teh jak kitu mah, harita teh.
3: Aye rahasia kabongkar teh kitu.
2: Hari can pangi harita panjeung mah saru.
0: Can penak jeung emak. Cingjang tulungan inung sia teh geus mapageu emen tadi papageun dina impian tina impenan bapa ge kapungkur geuning
2: sami
0: ka anak menta tulung ayeuna anak menta tulung ka kolot kalah diusir kolot naon ngaranana cenah ka anak teh nyaah teh eueuh nu nyakinasihan ka nu gede nya ku gedena ka nu leutik nya ku leutikna ka nu awewe nya ku awewena ka nu pinter nya ku pinterna ka nu bodoh nya ku bodohna kadu goreng patutnya aku goreng patutna kadu baongnya aku baongna kadu pegeknya aku pegekna tuh bener jang bener jang bener nah keketrekan mang menangkeun ka anak nepi ka ngesek-ngesekeun tuturkeun sia tuturkeun sia erek da ka dulur balik-balik kanan kolot kitu patut omong ka deungeun-deungeun ka anak sorangan mah punten mah abdi mah mangalakeun suluh panginten 7 minggu mah dek nuturkeun pun lanceuk tuturkeun yang bisi kumaha onamkeun bae mama dek di dieu dek maniri dek nitah tatangga we kala suluh mah jang sumuhun kolot kitu teuing aing mah dek dituturkeun aing mah naonan ye teh kolot teh nepi ka kitu ampun ampun teuing sugan teh nya anya anu jadi anak teh abina-bina teh bari jeung anjeun teh budak dibawa geus galendek ku kaula ai kaula nepi ka lahir batin nya heratnya ku anak ai bapana sorangan kitu patut Gusti ampun ampun Jadi tu jeta. Dan awak ni teh manglawankeun,
1: lain manglawankeun. Nah tu dah kanya, kadek dek kau las kasih, kau jadi anak kasih asta jingga kasih dawala teh geus napel geus aya dina ate.
2: Geus masket atu,
0: geus masket. Arek ayeuna nguping kasauran model kitu asa teu payus munguh disepuh teu wajar aya di bapa kasauran model kitu. Teu beda we kacang ningang kajang
1: kabina-bina teuing ayeuna kaula teh bade deudeuheus ka Kang Jeung Rama ka nagara Sekar Bumi dek nyuhunkeun harta banda mas picis kumarincing inten jumanten kangge punana kangge si Asajingga kangge si Dawala bilih eta pipamajikanna teh barang penta emas palay-palay sabaraton leres ieu mah sanes Banyol bade dipasihkeun ku kaula bade dipaksa kaula teh putri raja na asa kabina-bina teuing anak nepi ka kitu aya kahayang nepi ka teu bisa nulungan indung naon ngaranna
0: ma
1: kumaha
0: nuhun ulah ceuk beja siti ragen nyaah ka anak sampeuran teh bisi ieu teh mangrupa kedok tapi gening ieu meureun anu disebut mulus banglus gemleng tur salamet teh
2: tandanya populasan
0: hiji istri anu sajati sarajan ka anak sampeuran nepi ka tega rek ninggalkeun kula salaku bapakna dek melaan si Astra Jingga bari jeung eta teh anak sampeuran nganung hartinya ah ka anakna bogoh ka bapakna
2: tah eta mun kararitunya
0: moal dua matak bapak moal nyerahkeun emak sabab naon moal aya deui cara emak teh
2: tibatan miceun meunihna mah
0: eta mah kejeung dek bare harta kakayaan mas bisi kumalicing teu jumanten rek tontonan heunuhun eta teh tina kajaah bijina mah mah mah cing inget bisi teu apa sawarga teh nu dewek cing inget ieu sawarga teh diukurkeun jeung dunya eta dunya ieu bumi leres dalap ribuan kali lipat gede lagi
2: sawarga
0: bari jeung mah masa nagara aya keneh di bumi dek ngadugeulis jeung bapak yuk hayang naon cicih potong boro make jeung hayang ka manusa nu aya di dunya hayang ka widadari dibedol paing hiji saton mah teh dek ngawa emas teh letik
2: dari kuku bener teh dunya kena sihan
0: naon atuh pangradugika diusir engkeun cenah mandiri di mana-mana jelema perih mangke na ka itu na perah
2: menang perah
0: cenah masakal antep cenah katembong jati dirina cenah tembong kamandirianana
2: ulah diwowoi gede ngeus dewasa keurkeun
0: antep si sepot teh gede ngeus dewasa keurkeun antep cenah mikir di mana-mana manusia geus ngahontal hese capek susah payah pahit getir lara barang sak kaituna kumaha keun antep cenah mandiri aduh ampun teuing urang lalajoanan urang lalajoanan keceul nepi ka pebah mana kitu mah ampun ampun teuing Kakang Semar jadi si cepot teh bakal selamat dihina ku pimitawaeunana nepi ka ditampi ku awewena aing turun asik asik nuhun atuh si sepot bakal laksana tobat teuing hayang geura nempo pimpinan tuheun ampun ieu kongkorong itu gaduh kongkorong anu 100 gram bari dipasihkeun ka pimpinan tuheun ka minantu nuhun nuhun atuh teu hayu

0: Ras, itu kan dia Ras karena kewajiban kalau jadi kolot mengalahkan suluh, mengalahkan Syahid, tapi kan baik daya sidawala ini wiri gining sih dan tepukuh alamatnya duka di mana negara naon dan anu pukuh mah putri raja kakasihna Dewi Wirikining sih.
1: Mas, sukan disuruhkan nomor HP
0: sana jana jana akan nuturkan inung syuku kayang nyaho nepi kapal bah mana siapa kuring ingat cekiai asaka yang tangtu pareng
1: Erta.
0: Gareng dawala bapak teh nyeri abdi dicarekan ku bapak ditunung ku bapak gedwe dah kolot gitu kurin mana kecoh gemelang sini tampik batur sini hina batur.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
4: Bu Enas.
3: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
4: 72.
3: 72 tahun. Ibu ringgi di palihan mana, Bu?
4: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
3: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
4: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
3: Tapa jawa tos berapa lami, Bu?
4: Lami tos 12 tahun.
3: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
4: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh aya yeuna ning.
3: Teh robihna nya.
4: Teh robihan.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alpha Propolis.
3: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya probihan teh, Bu?
4: Aya, lambung tos teh aya, eno tos sae. Sing sireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sarengna tuur.
3: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe hiji.
3: Nembe hiji alhamdulillah.
4: Kadua sareng bade ayeuna.
3: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
4: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
3: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
4: Ayeuna ge banu bade ngagaleh deui.
3: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
4: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
3: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
4: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
3: Ternuhun ibunya. Pidong hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya di mana?
8: Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes gitu.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, tetes Aini, iya
7: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang, iya. Barang sekarang pakai obat tetes
7: mata
8: tesma ini cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: bertahap ya Pak ya. Bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol aja. Sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
8: Pak? Keempat hari.
7: Empat hari udah merasakan perubahannya.
8: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
7: Iya.
8: Pada beli obat, obatnya kan tesma ini,
7: ya,
8: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
7: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
8: ya,
7: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: kaya kedua ngadoakeun ye mah kalau bawa sedih. Batur sedih jeung anu hari ringan ne, jeung mah.
1: Pan ngabeberah hari akang. Sugan we akang kahibur, sugan we kahibur rada guligah.
0: Heudah ikeun nu nyeri hate mah asa ka suwa-suwa teh jadi teh. Beri gining sih. Ka dulur-dulur anu di kulon, anu di wetan, anu di kaler, anu di kidul doana we, emang si pocing laksana yang kami muka gining sih. Pasti. Kestu na we ka Pak Haji Obar Sobarna gitu. Oh, Bapak Bupati Bandung. Ya, betul. Atuh Kakang Deni Rukada.
1: Kang Haji Deni Rukada.
0: Di komisi deh. Ya. Yang si Neng na. Syaurna mah da teh janji bari masihan kado di mana akang kawin.
1: Ya beres.
0: Ma jeung bapak teh geus kolot. Syah anu tanggung jawab mangalakeun cai, mangalakeun suluh. Apa dewek teh geus miapé ka sieun tong nuturkeun aing. Da pugu dewek mah geus sakieu balukarna geus sakieu buktina. Tong milu sangsara, sangsara kabeh geus ya. Balik ka tuh. Deket kene. Kieu ye sabenerna mah naon diusir kuring oge diusir kumaha tuturkeun sia dumeh kieu cing teh turunan ti bapa ada nyeri kuring hadapan urang teh buruk-buruk papan buruk jati hade goreng jeung dulur ngaran ngaran jeung dulur jauh sieun tepungan anggang sieun teang gering silubaran pae silirasanan tong boro jeung dulur jeung tatangga tong dianggap kuring goreng hate kalau jadi dulur cekuring mah pangna cepot punten ieu pangna cepot nepi ka kitu teh turunan ti saha. Tapi ulah kitu-kitu jeung da kakolot. Ah teu ngeuna kuring oge. Oh, turun nanti bapa.
2: Mak keprok di tukang ngeun. Mak mak katingali keprok. Heuh.
0: Kudu kitu kudu geus dikitukeun. Marukana teh. Ngadukung mah. Turun nanti bapak, bapak teh palai putri, palai kagungan garwa, ka putri raja di negara Sekar Mume nya. Eta ka emak, apana eta teh bapak emak teh putri raja. Bapak ge teh kasep. Nah bapak kasep, dikitukeun, dikitukeun.
3: Kakarakan berani itu.
0: Keprok emak. Tatangga sugan teh tengah gemrong, keprok. Raya tatangga teh aya. Hai sugan terek dari makan kalau dikitukan tekalah malikan tuturkan sia tuturkan dulu aing ludeng dari baturan ku siaga ini sia ini tuturkan dulu haya ini sia di kaing sia teha minangka minat-minat cuy tak itu kuring mah dek itu dek kieu ge hayang bareng aja nu jadi dulur. Ih. Hayang reureujeungan.
1: Hayang
0: ulir pendre. Barang nuju raos imbawet cana di satengahing marga. Weh, ieu patih utusan ti nagara Giriratna. Weh, nya eta kautus ku raja Sang Nalendra Prabu Kandaka Murkan wireh eta raja teh kagungan putri gelis kawanti-wanti enah kabina-bina ari kakasihna Dewi Wirginingsih penak dina impenan jadi kuhal sakitu ieu patih teh kautus pikeun milarian anu ngaran Astajingga halu mampah di satengahing gegandeg

0: ulang-ulang wae itu. Nah, eta teh jelema teh keur mikiran togel gitu. Hai, sampurasun.
1: Cing genggerong teh kumaha mun peupeus? Ya genggerong-genggerong aing.
2: Di mana?
0: Ieu kaula ye.
1: Naon?
0: Beritu. Aya penggawa gini gitu loh.
1: Nya kada cing hati-hati ah.

Jokowi wis yuri deh. Merenung meh urang eh nempora regat anu sakieu. Kokoroy ieu mah jero babone kieu. Ampun Gusti. Jero mun aing mah teu anu kieu. Paling peng gitu. Sabar hate. Gusti eta rupaan. Puter, bang. Asyawi, asyawi, asyawi. Asyawi, asyawi.

0: Эй, а? Сағырын.
1: Мен?
0: Наран саға.
1: Иманан тұғы.
0: Маңын?
1: Ya hati kebedua kue kumane
2: tadi tanya ngaran hati
1: yang cewe kumane
2: pasti
1: gimana aja nyai akan ke temni tekar asya nepi kaya na tedek tege seminggu tedahar
2: alah tetap kuat
1: lehong tete lulus lulus nyata gitu aja dole
2: hari ke bulan puasa mah bocor
0: nah itu ditanya tegalah mau ditenon
1: apun tenai ya tenuju
2: langlang ling
1: langlang ling ling kulan nuju setengah te eling
0: wih kemarin itu
1: ya lah mau ngomong ya paling gak kuring lah nugering macicing ya kanya
0: ay aja te naunan anu tukang
1: abdi
0: iya
1: kuring te adi na
0: adina itu
1: semuhun
0: nah menitu itu sarupa
1: yang mau sarupa ada beda
0: hanya tak itu
1: ayo membahala waktu disiram ke nana ternyata ke jejak muning iya hari abri waktu ini nyiram ku abri ma pun biang tersep ke nerbab
2: alah yang lenyang
1: ini jauh teh jangan ngomong sih
2: teh ingin juga
1: iya tapi rada nyari bima sih cik

0: Ngaran manesa?
1: Ai ngaran abdi mah Dawala.
0: Dawala.
1: Dawala. Baheula Mamang Amir. Ti Cibodas. Apa nepi ka Dawala teh da teh panteu teh dagang wawalu laladang jadi hirup abdi bang ngandalkeun di ladang walu.
0: Nya. Ngaran teh Dawala.
1: Dawala.
0: Ari eta lancik anjeun.
1: Tah ieu mah ngaranna teh Astra Jingga. Naon? Naon jeung? Hanya tak teuing kuring oge.
0: Saha ngaranna?
1: Ngaranna teh Astra Jingga.
0: Woi. Tobat.
1: Kunaon?
0: Teu.
1: Penyakit jantung ya jelema teh. Naon dari kudeket teh ka deuleuh naon teh?
2: Ngalamun wae.
0: Nepi ka anteng kitu ngalamun ka awewe.
2: Ngaranna
0: teh saha bi teh jelas.
1: Astra Jingga.
0: Astra Jingga.
1: Sumuhun.
0: Nah sangaran gitu dasinya itu anak kaula anak lu jadi adi anak raja alok suan merun
2: suan
0: cenah mah pangihin dan impian teh kasep lir dewa nurumung surti kahiyangan tapi lo hari iyo yang ngutu ge kasep ini coyet nepi kau arahun iya ya patah wong-tawongan terbadi ya atawa sanggaran murun
2: rupina
0: dimana
1: lah
0: anjin dimana
1: abdi teh di kampung Tumaritis desa kena gorowong taeta teh kareh kapana sapon ku nagara Amarta daerah Madukara. Ainu jadi raja di nagara Amarta teh Prabu Yudhistira
0: di kampung Tumaritis.
1: Semut
0: deka mana?
1: Ah biasa we apluk-aplukan kulan. Iya nuturkeun inung suku abdi teh.
0: Nah maksudna
1: bade ngalalana ieu nuturkeun dulur ta ieu teh pun dulur teh gering.
0: Gering naon?
1: Hayang kawin.
0: Hayang kawin. Saha tawa? Cing, hayang kawin teh ka saha?
1: Ka awewe dari ieu teh lalaki.
0: Heeh. Eta awewe nepi ka hayangna teh.
1: Nyeta.
0: Nyeta naon?
1: Ah, teu eta we, teu pantes.
2: Teu etis dicaritakeun geura.
1: Teu etis dicaritakeun oge. Saolah-olah ieu teh pingit ngeuneuk-ngeuneuk pasir, jog-jog neureuy buah loa ngajul bulan ku asiwung malengpeng pakel kumuning. Kitu.
0: Ye. Eta awewe na urang mana?
1: Rumawi duka urang mana-mana mah ngan anu jelas. Ieu teh kahayangna teh ditungtung langit make jeung hayang kawin ka putri raja,
0: putri raja. Seutik-seutik nyambung tapi ini rupa yang terjahiyahan nanti. Saha awewe anu dipika hayang na?
1: Ainu dipika palai na teh sate angan nanti. Pirgini ya?
0: Pirgini sih.
1: Hah?
0: Pirgini sih.
1: Hah?
0: Pirgini sih.
1: Ini gete kena celi. Aing ngaranna teh Wirginingsih. Woi, woi, woi, woi. Ya. Rawah satu jelema mun ieu suka dere ngagabruk. Borok wae nek dikitukeun mah. Tamun enggak gabruk gadeung mah dikitukeun teh mah teu ka ditu. Bar karunya ka si ieu. Kunaon ai salira?
0: Aduh, tobat. Ngaranna teh Wirginingsih.
1: Wirginingsih.
0: Aduh.
2: Allah.
0: Ai maksud ke sarua ngadina rupa ieu. Putri Raja.
1: Putri Raja di mana
0: Pangih?
1: Ai Pangih na teu teu pira dina ngimpi.
0: Oi. Oi.
1: Arah. Wet. Bakat ku arah.
0: Dina ngimpi samuhun.
3: Malam naon?
0: Cing, malam naon?
1: Hari tate malam naon?
0: Malam libur. Oh, malam naon? Malam Juma.
1: Hah?
0: Malam Juma.
1: Malam Juma. Oi. Oi.
0: Hayu sia kuna ge karepesan.
1: Luas arah.
0: Itu jelema mah gebeg wae. Sarua pisan ieu.
3: Pangihna di mana?
0: Cing, di mana pangihna?
1: Di rea.
0: Lain. Salah. Lain di taman mulu.
1: Aeh, di taman.
0: Woi, itu.
3: Geus bandel deui.
1: Taman mini.
0: Aduh. Kieu atuh ieu mah. Cing. Dua. Pelan. Ai kaula teh ua na wirgining sih sabenerna. Sabeulah sakulan. Ua na wirgining sih.
1: Aduh, hei.
0: Ya, wae ini teh
1: cici. Awas kawan. Hei. Cing sadar. Cici.
0: Kaulah teh boga adi jadi raja, kakasihna teh Prabu Kandakamurgan. Ari kaulah teh lanceukna jadi pati. Ai raja kaulah teh kagungan putri kakasihna teh Wirginingsih. Nya eta hayang kawin ka sajingga.
4: Alhamdulillah, Gusti. Gusti nuhun, Gusti nuhun.
1: Pucuk nih.
4: Teh teh kawin aing. Cicing. Montong haripeut ku teu teureuyeung. Dona teu sangka sih bakal papanggih si teteh.
0: Itu ya.
4: Nuhun, Ulet.
0: Sarua malam Jumaah. Tah ngan ieu teh dosa ti kampura tapi.
1: Sae.
0: Ai dina impian mah kasep cenah panggih di hiu da kaula goreng patut. Hah? Boa-boa ijel mati pokoknya kiwena ba. Wayahna eta asna jingga ad lancik anjen dawala. Dek dibawa ku kaula kena-kena kaula.
4: Nuhun, cicing. Aing dari dirapalan dona.
1: Cicing ulah kaburu ku asih lanan cicing, cicing, cicing.
0: Wah,
1: tiasa, tiasa. Pun lanceuk di bawah astajingga asal kuring milu.
3: Isi 20%.
0: Wah, tuh lila sama mi terek make jalan luhur astajingga terek di bawah kawang-awang.
1: Tuh berat terek dibebeutkeun.
2: Tatogeun
1: kana lu. Cepi heueuy, dek dibebeutkeun di ditu.
0: Bisa dibawa tapi maneh milu.
1: Abdi milu. Kahiji,
0: kadua.
1: Kadua ngapek pun lanceuk bawa eleh keneula kuring gelut. Di mana kuring eleh duaan pek bawa
0: beki dieu aing beki persaya.
1: Wah,
0: di lemur mah aing teh para ratu mikayung yun para menak mikaserap bolot geus obrak era deungeun-deungeun bikeu deudeuh. Serap ningali aing tapi jelema ieu nepi ka teu abus pangaruh aing. Lain jelema samanea ngan arti ieu bener astajingga teh.
3: Keur nyaman.
0: Kenyamar jigana. Bener.
1: Ya, sok.
0: Tegara,
1: tega
0: pati, janji je. Di mana anjeun eleh, astajingga rek dibawa ku kaula.
1: Kitu. Kuring milu.
0: Tuturkeun teh handap.
1: Oh, dihaling-haling jangan kala anu lagi bola naik cenah. Kitu kuring.
0: Cikan sok hayang nyawa tuh. Sok.
1: Jadikeun aing.

0: lah.
1: Nyak itu.
0: Aja dah pugu ngena nyerer kali di bawah kali ngenyang kayak tidak shot kan gua ingin pika kiri.
1: Padahal aku tenaga mana enak enaknya.
0: Padahal aku tenaga mana enak enaknya teh. Tak itu dari timbangan dari itu lah.
1: Pakai tanah kalawahan.
0: Gitu. Wanen teh. Jurus wanen. Padu wanen wajah jurus kita.
1: Nah, orang itu teh bil kang.
0: Kembali ke kacau.

Ah, si kain ngegi udah gak jago, kain ngegi lu. Anjing. Kujung macam lu itu. Kamu aja, Biu. Adik, kena, oi. Ah, goblok sih. Goblok juga, dia lain musuh. Aduh, lamun bebaturan dituluykeun.

Ayangnya karasa, karasa, karasa, walala.

0: Batara. Tidak wala dialungkeun. Pinastik kersayang tumampara. Astajingat dibongohan di ala ulat sarapna hingga ngeralek temut di bumi alam. Ayo. Wayah nawe wala. Kaulah percaya kan maha kawasa lah memaneh jilma bener memuah nepi ka parah-parah teuing cilakana. Heuh, dek dibawa we kaula. Deuh, deuh teuing Nyai anu geulis anak buah. Ieu ngan omah teh ulah dinyanyeri ieu jelema lamun teh mah lain ieu. Meureun dumeh sanggaran. Hup. Uyuh. Leutik tapi beurat jelema teh.
1: Papa.

0: takat serius. Dawala anu tiasa disalametkeun ku Raden Gatotkaca. Iya, tak kerka kalayangan diluhur disabet ku Raden Gatotkaca lajeng dicanak kahanap. Ya pilih jadi nuyuh dola ya.
1: Aduh, luhur lagang. Kumaha nasib pun lancang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu, kehampangan mah kirang langkung 2 tahun. Kehampangan telancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, ai kepungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC ser nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula. Lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasa ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam. Tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadidinten teh. Enjing-enjing, tiang, wangi, genep teh.
1: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ai kawit nama, abi ge kirang percantanya, Pak. Mung rerencangan. Ai ngupingkan tina radio sering. Tapi rerencangan, kang cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngagaraleuhnya Pak. Ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoa hati-hatinya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini ya.
5: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ini ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: Dua kali ya?
6: Dua tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
6: Dua tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya? Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tes Maha ini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat, keluarga.

0: sabar Gusti.
1: Ulah kapalannya sabar.
0: Da parantos dijodoh-jodohkeun.
1: Parantos aya papasanganna.
0: Parantos aya papasanganna. Ya benar-benar benar kitu ceuk abdi oge kitu. Panon poe moal bade salahnya surup. Di mana wae iraha wae bakal. Dadahan we atuh kulan Gusti.
1: Laras.
0: Kula hayang gerang geus incu, sakomo lamun incu teh lalaki ae. Dadahan we kulan Gusti.
2: Mati banget.
0: Iye. Kuir pendra. Surak hambal-hambalan yen telakeun patih nagara. Sampun dumugi jatengal sa. Surak kana haladria. Hana sang pati sampun demangi
1: enggak sumping
0: wala
1: den pati sumping bulan den
0: nah. Atau sumping mawa pimpinan tuan tapi gini itu mah nungtun monyet iya yeah. Sampurasun ya rampe.

0: wilujeng sumping kakang Patih.
1: Sembah kapihatur. Iya, non, non.
0: Wilujeng sumping.
1: Non, non.
0: Selamat,
1: selamat.
0: Ha? Kumaha hasil neangan pimpinan tuan kula Raden Astra Jingga? Eh?
1: Dikersakeun. Dina waktu si kaula ngabantun calon mantu calon sarogena si Nyai Wirginingsih.
0: Bener hasil timbalan.

0: saya nangingi maha punten bae.
1: Naon? Teu sasad binatu aing?
0: Sanes soal teu sasadna. Pilih ieu mah pilih tuang putri. Sareng meureun sanes ieu. Panuhun ulah bade benuh urang jajapkeun deui we ka habitatna ka tempatna.
2: Habitatna.
0: Kitu manawi. Da ieu mah hasil usaha.
1: Nah, apa mau kita yang lainnya?
0: Cuma pilih ya, Mak.
1: Di mana bantu kau, Mak?
0: Cing. Dah mungun di bawah kakaraton gitu, merod. Ini merod-merod gitu, mah doma, Mak. Iya. Cing. Anu diikat gini. Baju hidung. Bawa, kari. Kari gitu. Bawa, kari, bawa.
2: Cep, kari, cep.
0: Kadir Raden haya di luar. Raden Asajiga dihaturkeun ka Raden Asajiga supados tiasa deudeuhus ka ieu karaton.
2: Perhatosan,
0: perhatosan. Siap para petugas, bawa terus lewat. Oh iya, meureun.
2: Cep, cep.
0: Kadir Raden haya di luar. Raden Asajiga dihaturkeun ka Raden Asajiga supados tiasa deudeuhus ka ieu karaton.
2: Perhatosan.
0: Siap para petugas, bawa terus lewat. Oh iya, meureun.
2: Iya, iya, Allah.
0: Nah, ini tuh para petugas yang ngarakai. Siapa sirian?
2: Juga na iya, meureun.

0: anu rek ngabuncis kitu.
1: Juga
0: naon ya?
1: Tukang lais juga.
0: Sadaya-daya. Aing keur ngahibur bangke ke resepsi blegub.
1: Naon lengser rencana naon geus datang?
0: Nah, ieu lengser geus datang.
1: Naon lengser?
0: Sanes muningakeun tah ieu, Bro. Naon? Anu kasebat Astra Jingga teh ieu. Hah? Naon? Semun Astra Jingga teh ieu. Kana asa kabina-bina ceuing ge teh. Dedengan teh Astra Jingga pi manuntun aing. Leras.

0: siya. Init mantang makayang datang kada panahin siya. Danay kanan di gubong kunyuk.
1: Rain dibayar siya baraha eta jelema daek dibawa ka dieu. Oh. Meureunan bakating ku hese neneangan. Iya, dari nungurek ditewak.
2: Anu kan ngari kemarin.
1: Saya nama kieu ulawi. Moto makanya saya sia. Ieu pangna dibantun teh aya kasamianana.
0: Sarua naon?
1: Seun ieu teh nuju ka Bumbulengan ku Tuang Putri. Ku Dewi Wigining si Sami penakna dina impenan. Ya kulantaran akur keuna soal rupana mah. Cina eta si Nyai teu kersaeun ka dieu nya urang anterkeun deui we, urang jajapkeun deui. Urang milarian deui naon rugeuna mah we.
3: Nya urang kana sayang.
0: Tong boro anak aing sebel nenyona.
3: Komo deui si Kerneng atuh.
1: Tampolong enak sih kebetulan orang kekitu. Jauh ini gede, piraku aing lalaki izin. Aing lalaki izin, gomo awewe. Coba saya taros bae.
0: Hei, saha segeran?
1: Tapi, astagi gak ah, jajap penewe isin abdi ah. Iya, isin ke lana. Ulah pono karepan mana. Ah, bilanya nage keng jodoh itu di doa nama kumitoha pas nyewe kurang di pangkabur ke nabdi. Kadang-kadang abdi diracun kurang dia ya. Iya.
3: Hari kawin hari dia usia.
1: Ampun, mau akhiat abdi kuat datang di toha. Kaya bahan diperas yang beak harta teh. Bungar kena itu syarik meras ngana haun.
3: Pari paus.
1: Cek pari paus ngai ma.
0: Bener mana ngaran astagi ga?
1: Mungun bulan.
0: Hayang kawin gini sih.
1: Semun.
0: Dimana pangi?
1: Dina impian bulan.
0: Ya. Sia daek di papatahan ngomong kitu takuya juring.
3: Geus disetel heula
1: cik. Indah. Ah, bisa jadi disetel di jalan. Ya. Itu.
3: Rusak keturunan.
0: Balikeun deui sia.
1: Ieu mah kieu urang tepangkeun heula we Sang Tuang Putra Montong. Sanes milih kumahaona milih laras ieu.
0: Ah. Teu mungkin. Sada santen wah.
1: Yai. Ieu wah ye.
0: Nyai, anu gelis anak ama tong ka dieu aya setan, Nyai.
3: Aya
0: uka-uka. Aya gentayangan. Nyai dek dikawinkeun ka uka. Uka?
3: Aya penampakan, Nyai.
0: Aya penampakan, Nyai. Wah, hayang geura terang laras pisan laki Nyai parantos sumping.
1: Ieu ka dieu geura tingali
0: Nyai ka dieu. Ngan umat Nyai ulah soak.
1: Datang nirat tangan demam.
0: Datang nirat

0: Juring, katanya.
1: Nah, dari ama mah kejeng juring sakala
0: hudang bot.
1: Laras pisahan, iya, kan baik cung itikahkan ada masa tepung oke puna. Pada Wang Sule isin,
0: cicing.
2: Wang Sule mau ngongkosan.
0: Untung mah kejeng hayang diantar, kada gus kolot merisa teka itu ya kabur ini teka itu. Seri tapi lih, baik. Kejerong. Aing nu ngaterkeun lagi. Eta ku gede hulu mah kenyang yang dihancurkeun nya kana.
1: Engama ulah geulis Nyai sarua jeung maehan ama ama baka wiwirang ku tatangga-tatangga nagara, sobat-sobat ama cenah meureun ama boga binantu ka goreng patut. Nah saur saha goreng patut ka Asep teh teh ama ka Asep cek Nyai mah.
2: Sakieu mencerangna.
0: Di mana dukuna teh si goblok? Lebih ka napel kitu pajarkeun teh ka Asep sakitu jeung pegek jeung ah.
2: Model bojo ka abdi nyebatna teh si Mamis we.
0: Padahal anak aing ka Asep. Tenang jeung.
2: Waktu didukun ayo.
1: Enggak tikahkeun ulah,
0: Nyai ulah.
3: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhibbul mi'ad.
1: Sebab dan hayang sabaraha juta sia dibere duit ku aing asa balik
2: tah nya teh kedah masian artis bade wangsul eneng ge kulan kasadayana ite sawios teh kedah jajapkeun isin abdi isin abdi ge ku harga diri acung
3: ya bade ngojay we
2: di ya bade permios kasadayana kaula nuhun
1: paehan
2: lah
1: paehan kang
4: anak aing
1: anak aing ngagabruk nu gelo
5: merang gelo
1: hay nyai nyai ka merang ke sia
2: tobat
3: geulis bau kelek
5: aduh kelelawar
2: aduh buah hati kemang soca mesti ka akang di pawenangan
1: ngarayu jurik
2: mapai jalan setapak
3: jog anyog
2: ke hiji lemur
3: teu karasa
2: capena da akang puguh numpak ojek
1: coba mundek jelema bener ge maki kituan
2: aya nu gelo mun

0: sikat. Aduh, di raosin kan.
1: Coba itu.
2: Ajarkan coba di raosin.
1: Bapak tingku bobo eta sorak itu ge pajarkeun ti raoseun. Ya kati. Pakai
3: mau di
2: sarang.
0: Ulakan engga mati kakeun, mati kakeun engga. Upami, upami Kang Jeung Ramanya Aka Putra. Sawios atuh Nyai dina waktu ayeuna bade ngusir ieu jalmi entong make jeung diusir Nyai wantun maehanana ka ieu mangkluk
1: bener
0: imalan sok moal jadi dosa namut Krisna
1: ye ye paehan paehan hareupeun nama Tuman
0: lain lain jelema pileuleuyan ama
1: bunuh deui eh geuleuh naon atuh teh Nyai Nyai Nyai Nyai
0: Nanaona Nyai? Kileuleuyan. Tegang pati ilang dunya sawarga Gunawi Ayu papatan patah perlaya. Saang bulan 14 degeuneuk sareng teu maleuk meuk Balumbang Timur jalan ke desa Sapuan Pileuleuyan dunya. Kang sanaos teasan ngaliwatan tikah dasrina teh hiji panutan kabu bebene pamepes hate beureuh anu geus maneuh. Pileuleuyan timatan kaula teh kauntun ti pungkat tambang beas laksana ka pinuriat leuwih hade pae ngabali
1: bae anak king anak amang gelis
0: kelanan kelanan nyai ka dintun heuk atuh ku amah teh sikon kadieukeun heula Krisna noh kadieukeun bagus-bagus

Kristaya. Tegak ting paman dikawinkan dan omat ke para wartawan ulah diasuhkan kada surat.

0: hasta jingga.
1: Lah.
0: Dikawinkeun ku aing.
1: Alhamdulillah.
0: Goblok.
2: Nuhun ayah itu.
1: Nuhun atuh ayah. Kepala isya warah hiji kawan putu ti abdi teu sudi.
0: Biji anak tisya ku aing dijejek.
1: Pencet. Nya eta we pun wae aku. Aku akina. Wah, cilaka raja tenang, bo tenang, bo tenang.
0: Heh, ku kaula dikawinkeun, tapi inget buat hayang duit sabara juta sia ayeuna kawin ayeuna serahkeun deui.
1: Ya, kumang kewe atuh lain.
0: Ya, sok yeuh. Kadieu
3: lembe mana be?
0: Aing wakilan kitu rek kawinkeun ka bapa lembe.
1: Hei, anu geus dikontrak bapa lembe ka dieu.
3: Lembe nu geus dipanyer mana?
1: Dieu sakeudeung hayang bapa lembe. Datos di kamari di dieu.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
6: Ibu Entin Hartini. Yuswal 57 tahun.
5: Linggih di Palimana, Ibu?
6: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
5: Ieu panyawat tos lami?
6: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
5: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
6: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten. Teras
5: Ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
6: Propolis, Alpha Propolis.
5: Oh, kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Hasiat saonana kaos ku Ibu.
6: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
5: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
6: Anu diabetes kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos aya sataun teu obat diabetes.
5: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
6: Mohon, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
6: Abdi 2 botol.
5: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
6: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos, alhamdulillah si ari abdi mah.
5: Ibu udeng ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
6: Tadi opis lawan tina radio opis FM nya.
5: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
6: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
5: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
6: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mm-hmm. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga wonten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
5: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu nya.
6: Amin, amin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
2: Bapak Saprudin?
9: Iya.
2: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
2: Jagapura itu?
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
9: Iya.
2: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
2: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
2: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
2: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
2: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
2: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
2: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
2: Berair sekarang.
9: Iya.
2: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
9: Iya,
2: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
9: iya,
2: Pak ya?
9: Iya.
2: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
2: Oh,
9: 68.
2: 68
9: iya,
2: usianya
9: iya,
2: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
9: iya,
2: ya?
9: Iya, iya.
2: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
9: Enggak, asli.
2: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya.
9: Iya.
2: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
9: amin,
2: matanya sehat total ya Pak ya?
9: Iya, amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: 102,4 FM.
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga.
0: Kawinkan anak kau lacing tika beres.
3: Oh, kayaknya bidin. Kawinkan bidin.
0: Anu, Neng. Dupi. Anu bade ditikahkeun teh. Kaula Bapak, ulu si Neng ieu anu geulis ka wanti-wanti. Mana atuh calon pamegat, calon pangantin pamegatna? Kareup. Nah, kareup.
3: Kareup.
0: Isina milah. Ayo. Hayo ka payun. Empah.
3: Payun Jakarta. Walte Ustadz Ayub lebih enak.
0: Anu mana? Iya, bisalah kau, bisalah kira kau lah teh gigirin kau lah. Anu eta.
3: Ah, tanggitu lebih enak.
0: Hei. Kau ini kan siap? Kau ini kan? Hayang semara juta, be. Hei, gitu sih, ayuna kawinkan, ayuna cerah diserahkan deh. Ya, jangan mau kemasin oke, ya, we. Bagi je.
3: Ya, kalian, we, surat kawin yang surat serah sesekali kan, baran.
0: Bisa jadi, surat kawin yang surat serah, jadi dia ngehiji. Mangga, mangga, mangga, mangga. Neng, kaulah nung. Dupi kakasih, tesyaha. Kaulah wirgining sih. Wirgining sih.
3: Alin, diserat, Lin.
0: Bin, ti. Kangjeng Rama Prabu Kanda kamurkan binti Prabu Kanda kaburkan salaku raja negara ieu Giriretna
3: tapi lo
0: dupi calon pangantin pamegete abdi saha abdi asa jingga ngarante asa jingga astra jingga bin Semar bin Semar bin Semur Semar oh Semur Semar
3: bin Sarung
0: ayeuna bade naroskeun ka Neng Dupi pala ditikahkeunana ka ieu asa jingga teh nahan teu dijeger-jeger ku sepuh
3: aduh
0: henteu diadu-adu maksud teh henteu kahoyong kaula istuning cilik putih celak herang kapalain Neng Nyalira laras
1: Sumuhun, sen tadi adu-adu ku sepuh. Gupi astaji ngapalainak kaneng wirgining si teh teu dijebet-jebet ku saha wae. Sugan kitu ditotong-totong. Henteu ulah koyong abdi. Heeh. Teu aya unsur paksaan. Gaya sih. Pada cinta, sumuhun bangga. Hay parantos kitu mah. Bade ngawakilkeun wae ka ya kami kan berumah itu aja ngomong. Sok ajuk dia geulis. Sok pindah ka hareup. Asa jiga. Cai. Mangga kapayunkeun pandangan Gusti Prabu. Tah kitu. Kumaha geus nya? Ngan teh sih sakedap. Mangga bari dituntun ku abdi tapi bari jalina sok tuntun.
3: Tuntun kitu.
1: Kaula salaku raja, kula salaku raja nagara Giriretna, nagara Giriretna Prabu, Prabu. Kaula Prabu kada kamurka. Salaku Ramana putri. Ya. Saurkeun, kaula salaku raja kana kamurka bapana putri Dewi Wirginingsih. Ayeuna dinten ieu, dinten ieu bade, bade nikah. Ngalihkeun, minglahkeun pun anak tina alam lalagasan kana alam rimitan. Pokona mah kawin. Gaya raja teh bedegong. Ya eta Wirginingsih. Wirginingsih ka Astra Jingga. Ka Astra Jingga bin Semar, bin Semar popot. Tarima abdi nikah ka Dewi Wirginingsih putrina Prabu kana kamurka raja nagara Giriretna. Sah. Mas kawin goblok. Kalayan mas kawin da teu ngabantuna naon. Menenge celok ka di dia tuh. Coba cacan teu sah, teu sah, teu sah.
3: Kawin diajuk itu. Ajuk
1: aduh kana. Tapi kalau bagaga ge kawin. Ajuk. Pohon deui aing mah urang jadi teh. Sepok yai neng, kaula nuhun. Bade nyuhunkeun mas kawin sabaraha? Cing gede ji, cing gede ji. Mental negara minta mas pisih ke mana sih itu jembatan? Kayak bahan batal ya kawin jauh dek.
3: Malu makam mah kesebel tuh kawin jadi pohon deui kan.
1: Gawat teh pas kawin nama. Anu jodoh mah tiasa pegatai kanya kadeudeuh ka cinta ka welas ka asih ka kaula eta mas kawina ya wah cilaka
3: wah bahaya
1: bala ini mah urang sakeun ya lebih ceing yeuh lalala parsele nu ngantosan metu
3: oh tang tol anu abdi gedein sanes mulai serah terima heula kitu ieu
1: mah kaburu jeung simbolis bisi yeuh mah bisi mas kawin teh ku perangkat alas silat
3: ala
1: salat dong ayo poh yeuna nah aya lebih pohoan ieu cai haula ngawinkeun Wirginingsih ka Astra Jingga, ka Astra Jingga bin Semar, bin Semar kawin kalayan mas kawin kanya kadeuleuh kacinta kaula kanya ana ieu si Cepot kana kaula pot ngomong tarima abdi nikah ka Dewi Wirginingsih
3: putra
1: tegas Prabu kana kamurka kalayan mas kawin kanya kadeuleuh kaulas kaasih anu moal pegat deui sah sah sah
3: sah sah sah sah
1: mana
3: sah sah naon
1: dilingan teh nyisah
3: sah
1: aduh amar mangga geura munjungan ka Tuang Rama Nyai munjungan parantos leng sewe cindak na malah iya geuning ka paneuri ka jejeg nog mah iya ku Sumageung dina upacara adat mah namun si Cepot mah lain ka jejeg nog ka jejeg waduk ya nya teu naon
3: atawa jejeg mitoan
1: iya putra dinanggeuning rumah tangga teh doana mah cing runtut raut wah
3: iya
1: siap. Sok cepot munyungan. Nggak, teh kudu. Wah, abdi parantos kawin ye, empek didoakeun jeung.
3: Sing rusak raung.
1: Sing manggihan rumah tangga anu sakinah mawadah warohmah.
3: Amin.
1: Goblok. Isna kuasa ning ka putra we.
3: Doakeun.
1: Ku doana didoakeun ku anung. Aduh, bahagia teuing kaulan. Tak ku kituna ina masyadayana urang sami ngadoa beranyai bebek.
3: Beber layar.
1: Ya, bebek maksud teh beber layar tarik jangkar.
3: Tarik tamak.
1: Iye, tong rusuh teuing atuh be. Tak itu beber layar tarik jangkar parahu maju ke tengah lautan hidup bakal ngambah dina sagala rumah tangga. Muga-muga dina sajeuning rumah tangga teh ulah ropoh, ulah ripuh. Anggur sing repeh rapi. Runtut terawal sayunan segege sapihanean muncai jadi salawi mudara jadi salah ayuna cina diserahkan deui tah ayuna cina diserahkan deui mangga ina benda abdi mah teu tada ku masalah kina eta sapot ku aing dibekelan hayang sabaraha duit asal ayeuna serahkan deui anak aing jadi rada beung serahkeun deui sae kan ya kumaha tu parantos kejadina penginten. Aduh, tacan naon-naon, tacan seren sumeren diri kaula kasalira ayeuna parantos bade dipirak deui. Teng teuingeun, teng teuingeun nyai tengkang hoyong bulan Rayagung heula.
3: Aduh,
1: bulan madu pina eta-eta. Jadi nurun ngabodorna mah ka aing, tapi rada nyarinya.
3: Bener karaoke, cana naon geus klop eta.
1: Geus klop aya rada geuna nu mah sarua.
3: Hayang make jeung hayang bulan alaeun wayah kieu.
1: Abdi salaku salakina ieu pun bojo jeung ayeuna mah parantos sah panginten jadi pun bojo. Bener? Patina huripna hirupna
3: buuk salamar getih
1: tilahirna nugi ka batina buukna salamar getihna satetes amekan salamai kaluar jawa naon paribasana kaluar jawa tinaraga asaba barengan jeung sim kuring da puguh jodoh anu geus partotos ayeuna kuring teh antara pun bojo sareng sim kuring teh istuning cinta pasinta cinta pada suka ayeuna parantos dialihkeun parantos sayang saya abdi teh parantos kebalik nyungcung. Ayeuna abdi salaku salakina bade naros gendupi teh leres tuang putra.
3: Benar.
1: Tadi sateuasana ieu tuang putra ditikahkeun statusna teh naon? Gadis. Saha anu tanggal waler aing bapana? Upami parantos ngawancara oge. Ya salakina, da abdi bade tanggung jawab salaku salakina. Sim kuring parantos jadi salakina anu kudu tanggung jawab lahirna batina ka ieu pun bojo. Buukna salamar amakanana sadami
3: getihna
1: satetes saha-saha anu wani ngaganggu kana
3: katengtereman
1: wujudna atawa kana katengtereman rumah tangga sim kuring sareng pun bojo dina harti sim kuring bakal aya kitim-timnakan saha bae urang mana bae ti mana bae anu bade ngaganggu kana ayana rumah tangga sim kuring sareng pun bojo sim kuring sanggup ansur lebur papan kali tulis dayina bilih panasaran dayina mah parantos sah ieu teh tuang putra teh anu sim kuring bade dibantu neh neng hayu keluar loh kurang ajar bos

0: Syawang Suna. Sesangka bapak, pidoa bapak, isi abi cekirnya. Ma, terus laksana, abi terus kawin bapak.
1: Jangan ngebelis, aduh.
0: Kauntun tipung katamang behas nyai laras, tete cinta raya kakang. Eh, nama kesasauran kitu kaula teh lahir batin. Salira teh punyungan kaula semakin kaula engkang nuhun. Penasti kersayang kau mamparan ia panah anu nyemprung dilepaskan tina gonewa kui raja ia anu disasar Astra Jingga nanging rikat na ia patih negara nyata kanaka sekti ngarau Astra Jingga serang ia sang putri dicana kabur woyah bangsat kurang ajar anak aing bawa barang sang Nalendra Bade ngebledig patih negara anu nyanak Asta Jingga sareng Dewi Wirginingsih datan niratang ngademan
2: sampurasun anger.

0: ada ke saya ai di luar mah.
1: Keneh keneh keneh. Ayo bangsa na we ngumpul naon.
0: Numawi anger. Kautus ku raja negara Astina Prabu Duryodana wire anger Prabu Duryodana teh kagungan putra pamegat kakasihna teh Mandra Kumara. Aye eta Mandra Kumara teh katari kataji ka Patipati ka Pasang Asmara ka tuang putra.
2: Halo Cep Mandra teh.
0: Cep Mandra teh. Eta oge dulurna Nyi Omas bade giring ka dieu.
2: Sareng Cep Mas tu teh.
1: Kitu meuli.
0: Mane ngalamar tubah.
1: Laras pamatnya. Aduh. Dul anak parantos parantos dialihkeun tina alam lalagasan kana alam bermitan cikene.
0: Pun anak si Nyai geus boga salaki.
2: Allah.
0: Oh. Kasaha ka urang mana? Kaburangan pisan asa tawa ilah nikah nemek.
1: Lamun mangkukna ka dieu mah tamanya nu matak teh oge.
2: Geuning teu rarame.
0: Geuning teh acan ka kuping raramean.
1: Hah, bororang hayang ngahibur boga pinantu kejul.
0: Kayak pinantu kejul kumaha ka urang mana ngger?
1: Dikawinkeun da budakna bogohan pisan ka anak si Semar ngaranna teh si Cepot si asa jiga.
0: Aeh. Nah, itu anggar teka porong tuh. Si Cepot anu kuluhun anu make ikat bengkata urem. Ya, ayah. Nah, itu darah biru dikawinkan ke darah beku.
1: Si Cepot gede milik tuh si goblok.
0: Si Semar bapana turun anjin. Mulai kalamora.
1: Ku kaulah gebiya terik dipaehan. Nanging kaula teh boga lanceuk ku nyaanya teuing ta ka si Cepot. Jeung anak kaula disalametkeun tuh dibawa ka luhur, dibawa ka alas pring gandingan salabawa.
0: Nah,
1: upami salila tiasa nyanak pun anak mangga urang kawinkeun bari paehan si Cepotna.
0: Nah, beres. Ai parantos ai kitu punten anger. Siapkan tanda pikiran. Urang tuturkeun geuning kitu. Ayo, urang tuturkeun kitu.

Kuna lampah eta kacarios ye dorna anu maksad milarian Astra Jingga sareng Putri. Lih. Kairing para Kurawa ari dorna mah sareng Aswatama ngahaja motong jalan nanging penak sareng Arjuna.

0: dengan semasung ke muka penyupan jenengan. Hang lohon kasep lohon. Lujung sumping kakang aswatamu.
1: Ya loyi, loyi. Pantau seorang lami.
0: Duka.
2: Eh tahu ya nampak ada kok itu nih. Arjuna,
0: Laulano,
2: naon itu tetap ada di rumah itu maksudnya? Hayang naon deui, jabatan geus boga, kasaktian geus aya.
3: Gaji tos agung.
2: Hah? Hayang nama hade mamajikan?
0: Sanes.
2: Hayang boga padepokan? Hah? Hayang matur mah ditawaran atuh. Panglomoga oge.
4: Ayang kabeli
0: mobil
4: letik
0: sadaya-daya purwa putra dalem tatapate parantos kaicalan sababaraha pusaka
2: kaleungitan sababaraha pusaka
3: leres
2: diantarana
0: keris pancarobah
2: pancarobah
3: leres
2: ayat anu dipake
0: ieu mah nu Abimanyu nu punana Pancaruta.
2: Sabaraha hiji nu leungit teh?
0: Aya dua.
2: Naon deui?
0: Ali-ali ampal.
2: Ali leungit teh?
0: Imbalan.
2: Jadi Pancarobah keris jeung ali-ali ampal teh leungit.
0: Leres.

0: ayah nu maling,
1: ayah nu mau.
0: Hebat eta bangsa teh. Da ujug-ujug teh aya dina irama.
1: Kitu, atuh lain ge bangsa. Lain ge bangsa teh kitu-kitu ajaan mah.
0: Aing kalau mah teh ngalamar putih jadi jijigan.
1: Cici cici sia.
2: Aya tepak nyokel
1: di pantau sapalage kitu teh. Teh kola sirup teh. Kitu kasep.
0: Kusaha saur gaib eta teh.
1: Ai eta pusaka teh nu matak teh oge bangsatna hidup mah dikukut wae.
2: Bangsatna dikukanya sudah
1: dipaok na teh ku si cepot dijual duitna dipake kawin. Si cepot teh beger. Pan begerna teh ka jelema beunghar. Dijual teteh ahli-ahli ampat teh baru kana teh. Wah. Jeung eta keris teh.
2: Aya dijual ka kabul ngiyep
1: teh. Tuh. Aduh. Teteh burung. Ku si cepot teh dijual teteh ahli-ahli ampat teh jeung pacarobah teh.
0: Timbalan.
1: Tah ku asa kitu duitna teh dipake kawin tah ku si goblok. Nu matak ieu bangsa teh dikukut wae atuh naha ieu kumaha?
2: Diperikanya wae bangsatna.
0: Aduh. Anu leres ama
1: nah ilah adorna bohong ka anjuna teh ka anak kite malahan bilih teu uninga gerayu urang apur urang teangan si cepot teh mung balik ka lemur mamawa awewe urang jatakeun
0: tepi nu damel kaula nun mangga garah hayu ka seberang teras malah aya. Ayo, ayo.

0: anak Astra Jingga Dawala.
1: Nyi, Dawana. Pek itu. Sing percaya wa dek ngagiringkeun maung barakasakan jeung sajabana satu gede satu letik rumah kang ngeganggu. Moal, moal diganggu ku wa diaping. Cepot.
2: Lah,
1: da geus sah hayeuna mah dikawin. Moal ngintip wa pek warek di rumah keun oge.
3: Aduh, ya ting kahoyong detik kapung murka.

0: kapagulong-gulong sa uyon.
1: Bulante, langlayangan putih. Cinyaki nyai yang bulan matara hiludun. Manuk-manuk paseret-seret itu dinadahan. Nyaksian ke orang duaan. Keras. Aik kulon teh sanes wetan.
2: Sanes.
1: Aik kidul sanes kaler.
2: Dan luhur jeung handap jauh.
1: Kahartos. Ih, pejakeun teh kahartos nya. Gede ulis. Mangga atuh daparantos saha ayeuna Mas Kaula teh nu salira. Leres nya itu cinta kakak. Nah, asa kabina-bina teh. Sape akan geng. Tos apruk-aprukan milirian nu. Tiasa ngegelehe dina pangkonan. Mangga

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
1: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngawe naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga timanten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ibu uninga tina nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Kapalawar di sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Desa sebelah. Desa sebelah ya. sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Ya, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace FM.

0: Astra jingga dugi kanyegrek kulem dina pangkonan ieu ingkang garwa Dewi Wirginingsih.
1: Ya tingkat panutan kalbu bebene pamepe sate beberuh anu geus maneh anu geus ngansik dina ati sanubari.
2: Sanajan rupa-rupa perjalanan anu hese cape susah payah teu burung we geuning kabalinyuka, impian ayeuna geus jadi kanyataan, lain ngimpi deui tapi panutan geus aya di hareupeun kaula. Meureun cape milarian kaula, kaula kaula mah teu bisa sotena puguh awewe. Ponok lengkah awewe mangka.
0: Dinasti kersah yang dumam

0: besi, besi pajar ama bohong. Besi pajar akon-akon. Aye nama gesidik. Gesidik tinggali awewe na nepi kaki tutu. Dipelet ku si Semar da jerai.
1: Nepi ka montel gitu tuh.
0: Eta teh perwatek ali. Ali-ali ampat ya.
1: Pasti itu.
0: Nepi kaki tuh tah. Pelet na ali-ali ampat nu matak Arjuna. Make ali-ali ampat sok ditutur-tutur awewe teh nya. Imbal entong boro nu geuleuh goreng patut oge hayang. Karjuna mah
1: beda jeung ali
0: agrem eta. Entong make di eta deui. Wajah nafsu cepat podaran kan awewe nak dek dikawin kan kumang karena Den Mandra Komara dek dibantun ke Astina. Alah. Si

0: sakedap pilih kaya hal-hal bari didugikan. Aduh, tapi nadama siap ya, siap buru-buru bekam bekam bekam bekam bekam bekam bekam ya.
1: Siap.
0: Tobat, ya tenang, ya teruyuk. Kadir siap. Utang pati bayar pati, utang wirang bayar wirang. Tenyok inaon.
2: Lah, Yai. Wir gini.
0: Yai. Alah, montong kiyainya Aisha. Aduh. Dupi pun bojok lu itu agan gini ngeceh diuk sia.
2: Untungnya, tetia siang ngulam dan tetia siang resepsi ya, bisa kan?
0: Pangna maneh kawin teh hasil tidak pulang paling.
2: Tapi agan cuman awal, acari pilar ya.

0: Nyai tegrakeun kategan poe.
1: Nyangka birahi megatkeun pati teh ieu.
2: Milikan si Akang urang ke ieu.
1: Can puguh duliat laksana geus paragat nyawa. Ya eta parantos takdirna kedah kieu mah mah ngahirup abdi kedah ngalakon.
2: Takdir.
1: Parantos jadi papas teh panghindar mah ngah tegang pati ilang ku jang sawarga gunung yayu. Papatan patah perlaya jam bulan 14 tegenek seleng tibulik mampun bakti berjalan gede jatuh dan asal abeting abdi ulun kumahula tangtoh syari kalpatan anak muka aganti asalah punten kalayan abdi yakin abdi yakin abdi teh te kumawan tu naik kena pulang paling masin bising hengakannya rinting impi-impi asan te rumah os agan
0: montong te di rumah sakin siya kanyataan ana siya biri hees di nalahunan awewe
1: umun pun bojo
0: eta hartina siya teges kawin ladang na atawa waragad kawin teh ladang tidak ngejual alih-alih ampajeng pancaroba
1: sanes sanes agan jangan awli yuk. Aduh, Papa.

0: leurit para dewa pating karocea kawah sandra di muka ngagolak iya teh gening gara-gara jama anu tetua teu dosa prihatin nepi ka nandangan pelayan
1: laras
0: gitu deudeuh cepot kaula tialang-alang kumitir sanghyang tunggal aki maneh anu dina danget ayeuna nyaksikeunna naon rupaha kajadian anu kaalaman ku maneh deudeuh maneh can waktuna mulang ka sawarga masih keneh panjang lalakon
1: mohon atuh
0: lelemutan anu jauh gerak sunuk nu anggang gerak datang gerak asup deui ngabaju miraga sukma ka asalna keris manjing warangka ngan ieu tatuna dina tikorona urang cageureukeun heula kulit patepung dijeng kulit daging patepung dijeng daging getih patepung dijeng getih teu sakara-kara hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gulung galang jadi hiji cager
2: mane ani akan ngem pilihan ku Arjuna gelis yei
3: yei jadi kitu ya
2: yei
3: jauh

0: pamajikan maneh teh pan dibawa kurang astina dek dikawinkeun ka anak Nasyudana.
1: Dupi teh saja.
2: Malaikat-malaikat
1: teh atuh kitu. Hayang jadi ku Arjuna teh jeung. Itu di akhirat gitu.
2: Pantari teh akang teh ditung sereng beuteung teh.
1: Alah, boah itu melikat teh aeun.
2: Moal teu manalika
1: eta. Iye. Da seueur melikat teh melikat naon ieu teh?
2: Melikat.
0: Cepot, lan. Lain malaikat. Cumuh. Cing. Tinggali saha ieu sabenerna kaula?
3: La ilaha illallah Gusti. Aduh, ampun cing, lawas dilawas ka mana wae atuh?
0: Apakah kaula
1: nu mawih henteu? Saha teh?
0: Atuhna ari maneh.
1: Tadi juga ni mari duit.
2: Kalakuan kalakuan gitu.
0: Ayo. Kalakuan teh nepi kaki itu. Dah seueur nuruna abdi teh. Si kawan gitu pamangijing urang jeung ngajel mau ge. Anu sawar teh kitu atra biasana. Semar oge boga anak lalaki. Saha maneh?
4: Maneh
0: Setiawan. Jadi maneh ka kaula teh pernah na aki.
2: Maneh Setiawan sah.
1: Jadi ieu teh aki abdi.
0: Ya
1: mawa kapercaya menyari aki anom keneh hari abdi incuna geus kolot.
0: Geus beda alam. Beda alam. Ya ai aki mah geus alam luhur alam nirwana.
1: Hari abdi mah masih di tapak alam.
2: Namang
0: ya tambah kumaha maneh we
2: aral dang ngomong
0: kitu ngan anu penting kaula teh aki maneh melaan maneh kitu leres aki abdi
1: ya
0: aki diningkih di dunya ye geuning sagala kalaman romantika teh ge wayahna ja lamun mulus maneh di dunya pasti di akhirat lagi bakal bahagia. Wayah nak lain oge disebut alam panah, alam ruksak. Dari dunia mahku pangeran oge bakal diansurkan kiamat teangan. Maneh ularek ngaruksak akhlak maneh. Gun weh diruksak kubatur mah asal maneh tigin yakin. Hartina istiqomah ajeg jejeg anseg teungut kalinduan tegedag kanginan cicing dina hiji kapribadian cicing dina hiji pamadegan.
1: Jadi kumaha we da kawajiban abdi dunya mah kedah melaan pun bojo acara diruwet batur pek cokot ai pun bojo teh acan dina naon ku batur
4: mulus.
0: Nah dasana janina naon oge nu kitu mah tapakna
1: ih ari wayah
2: tapi kan mesin kayo
0: dulu
4: ini
0: acan karek dibawa ke negara astina da budak lagi mungun da inget we ka maneh
1: ke nepi abdi aki nepi ka masyid eta istri ka abdi kumaha teh
0: apan maneh mah turunan eyang. Eta teh awewe teh panempo batina geus awas maneh teh batok bulu eusi madu. Tah kitu pot abdi teh dicuding maling itu teh dipaehan jaki maling naon siur maling ali-ali ampas sareng pancaroba rumah sak maneh maling loh henteu. Wah sakitu Dorna, oh Arjuna teh kapangaruhan ku Dorna dumeh. Eta putri teh rek dikawinkeun ka putra Raja Astina geus kapiheulaan ku maneh yang ngasut ka Arjuna.
1: Oh,
0: kabeneran Arjuna keur kalengitan eta keneh engke oge bakal kapangi. Sing inget yen silaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanana. Ieu neh tatapakan maneh sorangan ayeuna mah. Jeung Arjuna perlu diwarah ku maneh.
1: Ah. Rawi wis ngandha abdi ngeto sirup deui teh gerah kitu. Ieu mah warah lain tina ngewa. Supaya manehna ngarti. Ulah kaburuku nafsu teu payus siji pamimpin kitu patut. Tegining aya di pamimpin teu layak aya di raja teu payus aya di ratu papayung. Tinakan ka mana karep.
2: Laras.
1: Oh, deui teh dunungan dewekna saku kabina-bina ceung euy.
2: Ah, nya kitu bae.
1: Warah. Ah, geuyeuleung ke. Geus surat kabar cimuran sepot amuk-amukan Arjuna diteunggeulan.
2: Ya muhun atuh.
1: Atuh lamun langsung kitu mah nya cilaka ieu mah maneh teh kudu nyumput buni di nu caang negrak bari teu katembong.
2: Ya.
1: Carana?
2: Carana juga.
1: Dek disalinan ku aki. Jing. Maneh mani itu dinat sai kalayan mani teh langsung ngejeng bajuna ulah dilaan eta pakaian kabeh.
2: Saya
1: cokelat apan maneh teh rek nyopot pamajikan kudu gining
2: kudu bersih kudu sehat
1: kudu sehat ulah kuleuhe kitu tapi da si Nyai mah bogoheun. Iya komo bari jeung sehat kasep bakal kalah beuki masket si Nyai bakal pohon mah ka abdi moal sabab pamajikan maneh waspada permana tinggal.
2: Beneran
1: mah tak dewek hayang bogoh pamajikan kana eta ge kitu. Mun matak dewek teh hayang nyareng ge waspada pamajikan aing mah. Ningkar teh ditu ti dieu.
2: Wah, marukanan kumaha.
1: Mani dek ah.
2: Bersih.
1: Astra jingga sareng seneng gejebur sareng bajuna. Karasa tiris hanyat deui nanging. Salin jinis jadi manusia anu sahayaan. Ganang tur per

0: kan maneh gining kitu
1: anjing reretuh nya
0: alah oi make karemong
1: ari geus bebersih mah aya karemong
0: karemong kayas
1: duh aduh
0: aduh hebat maneh pot yeuh na modal hirup mah eh nya yang siri
1: eta kaluhur make masker
0: halus tah kitu mah moal kaciringan kacirinan ka dina sora ulah dianggerkeun eta sora dehemkeun dehemkeun naon teh sora ke di mana geus aya robah pasti robah ayeuna nya
1: tah
0: tah petik teuing atuh
1: kana bisi
0: hadapkeun deui saeutik
1: kana bisi jiga
0: ahna teteh
1: jiga supir pribadi ngaleutikan
0: tapi rada mah kaulanun tagening ayang ayang
1: ah
0: tong dikitu-kitu atuh tapi loda mah kaulan ngahaturkeun semasungkem kohnya panjenengan yang tong manja sia
1: yang lain
0: tapi loda mah kaulan pada ngabantun pun bojo ka astagfirullah astina tong kemana karpoy atau ngomong teh Dewi Wirgining sih kalayan pada malas pati ke Arjuna iya ngan etang ngaran kudu diganti Asawios ngaran mak yuwe Raden Putra Bangbang Astra Jingga
1: ame enakin
0: nangin upami pada ditambihan mangga saha Raden Putra Bangbang Astra Jingga Mardiano Tuturi Handayani Simalakatur Linur Kasino Kapolata Kali Kasino Kapur Nasapiro Kana Kato Mana Mana Kate Hato Kata Kale Hata Asikan Oh nah
1: Sayang deh Gato
0: Cisok balikan deh Hilap deh ya Saha tuh pingaranan deh ya pingaranun maneh teh pake we ngaran eyang eyang eyang teh saha ngaran eyang teh sang yang tunggal ngan make wibawa jadi sang yang tunggal wibawa
1: tewas pantes
0: nah ngingat sudah sang hiang maka dah sakti eyang kena sasiluh matusya kecap nyata
1: kena masagi jeng
0: masagi jeng pangartina eyang dek marengan maneh maneh mah jadi corong eyang kene eyang nurek nyarita mah ngan dimana ayah anu serius tijero omat ulah dijegal ku ngebodor dakak kumatuh oh iya sekali-kali mana yang hoge dijero yang seri saya itu pek gera perempuan eyang dek ngehiji aku ngaran sang yang tunggal wibawa mana dan
1: Kulang
0: nek ngabantun pun bojo kan negara astina kan sa Dewi Wirgining sih
1: mangga mangga didoakeun
0: kalayan teh gawara Arjuna anu aya di Madukara kan sa
1: Allah mang
0: sabab manehna teh geus ngayakeun tindakan ka mana karep
1: oh kitu
0: padahal atuh meureunna sarupa oge meureun kaula teh kudu ditanya heula titek-tek nepi ka bengi numutkeun yuridis kumaha numutkeun eta kumaha nya hartina teh hiji pamimpin teh kudu neteta rajin isa kamlanung ti kelari mapai bukti jeung curuk kalungan mapai wahana nepit amit ngalamenta
1: eta ai kedah
0: supaya kaitu teh ulah melengkung bekas nyalahan nya kan
1: melengkung bekas
0: teman nya Ayeuna geuning sih kuakar dibantun ka astina. Sok kaula gerak kepung wakul buaya mangga.

0: Arya Astrajingga anu parantos jadi satria.
1: Leres.
0: Atuh, dawala sareng Gatot Kaca oge. Penak sareng Prabu Batara Kresna. Yen kedah ngariung di Madukara margi aya wartos Arjuna parantos sumping ka Madukara. Atuh Semar oge titu turubun titu maritis. Kenging wartos yen Arjuna parantos sumping.
1: Allah aya nu ngawartosan.
0: Heeh.

0: Bekasi, Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Bis, waktu senang mungkin acara Tatar Sunda, lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.

0: Korupsi, jangan kasih ruang. Mulai dari hal sederhana, jangan ambil yang bukan hak kita, jangan menyalahgunakan jabatan, jangan memberi atau menerima sesuatu yang tidak semestinya. Karena satu tindakan jujur hari ini bisa menjadi langkah besar untuk masa depan yang lebih baik. Ayo bersama-sama jaga integritas, jaga kepercayaan, jaga uang dan kepentingan masyarakat. Bersama Kejaksaan Negeri Ciamis, mari lawan korupsi. Katakan tidak pada korupsi, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
3: Abdi Ibu Entin.
2: Ibu Entin teh linggih paling mana?
3: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu, Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jayaraksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
2: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
3: Abdi atos yuswa 73.
2: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
3: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
2: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
3: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
2: Salama ieu ibu pengobatan ngawanaon wae, Bu?
3: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
2: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
3: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
2: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
3: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
2: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
3: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
2: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
3: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
2: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
3: Ti uninga tina nguping tina radio, Radio Peace Ciamis.
2: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
3: Kapala wargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
2: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
3: Amin.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng, puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ginten lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, ngung teh aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridau iya, ginten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag tekan awak
4: biasa sopi pijet
3: pijetan enak mantu gitu.
2: Entahin teh bapak di landongan ku
3: alpa propolis.
2: Alpa propolis teh uningat di mantan bapak.
3: Tidak dio
2: cara ngangge-na kumaha bapak.
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
3: Bapak mento seep sabotol.
2: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mah tak karaosna.
3: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
2: Alhamdulillah. Nah iya na ku mah asam uratna nusanesna karaosna ku mah apa?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Ayah tengan bapak mah yang dugikin ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha teh, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun ibu Oca. Linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Ocah teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur gitu.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos panginten acan nama nu ieu nama tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan di kamana wae, Bu?
2: Ha, atos ge ka ieu ka puskesmas gitu.
1: Aya probihan teh?
2: Atuh we ka probihan nama aya nuju ngaleueuh we. Data damang upami tos ngaleueuh nya kitu deui we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 5

0: seberapa botol ya Bu?
1: Lembe K2 itu.
0: Lembe K2-nya karaos khasiatnya di botol ke seberapa Bu?
1: Di botol K3 atas ayah kita sa ya nama kita karaos nama.
0: Muhun, Ibu eta sa di dinten konsumsinya kumaha Bu?
1: 3 kali sehari.
0: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana, bilih karandapan panyawat sama sapertos Ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi Bu, mangga.
1: Ya, ya anu gaduh panyawat, kami sarang Ibu Oca, ya, mangga, meser, alpa, propolis.
0: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan Ibu saatosna konsumsi landung alpa propolis. Jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar Bu nya.
1: Amin.
0: Amin. Hatur nuhun Bu nya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengsek Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng, kantun.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: Barayapi, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan bahwa hidup selalu berakhir dengan kematian. Apabila datang kematian menimpa seseorang, datanglah kiamat baginya. Itu yang disebut dengan kiamat kecil. Hakikatnya mati adalah perpindahan dari kehidupan di dunia ini menuju kehidupan di alam barzakh. Menunggu kita di alam barzakh sampai datangnya saat kiamat, entah 10 tahun, entah 100 tahun, entah 1000 tahun, hanya Allah saja yang maha tahu. Adapun orang-orang beriman yang melakukan amal kebajikan dalam kehidupan di dunia ini, masa penantian yang lama di alam barzakh buat mereka sebentar saja. Tetapi bagi orang-orang kafir yang ingkar, yang tidak beriman kepada Allah, yang hidup di dunia cuma menumpuk-numpuk dosa, tentu penantian di alam barzakh akan merupakan waktu yang sangat lama. Bukankah dalam kehidupan kita waktu itu memang relatif? Contoh misalnya, bagi pemuda-pemudi yang sedang duduk asik memadu cinta, waktu 4-5 jam saja rasanya cuma 4-5 menit. Tenggelam oleh keasikan

0: Tapi buat orang yang berbaring di rumah sakit, meratap di balik-balik apa itu tembok derita, kata lagu. Di balik dinding-dinding penjara, sehari bagai seminggu, seminggu rasa sebulan, sebulan boleh jadi rasa setahun. Penantian yang sangat lama. Kapan kiamat itu akan datang? Ini rahasia Allah. Jangankan kita yang orang awam, baginda Nabi sendiri tidak diberitahu oleh Allah kapan kiamat itu akan terjadi. Tetapi sungguh pun demikian, banyak hadis-hadis yang menjelaskan ciri atau tanda-tanda datangnya kiamat. Nah, kalau sudah bicara soal tanda, tanda kiamat itu ada dua. Pertama yang disebut alamatus sughra, tanda-tanda kecil. Ini waktunya masih ada tenggang. Ada yang dinamakan alamatul kubra, tanda-tanda besar. Artinya kiamat sudah diambang pintu. Apa tanda-tanda kecil dari datangnya hari kiamat itu? Misalnya kata Nabi, apabila ilmu sudah diangkat oleh Allah. Artinya apabila ulama sudah banyak wafat, minat orang belajar agama berkurang, lalu kebodohan nampak merajalela di mana-mana, zina dikerjakan secara terbuka, minuman-minuman keras jadi kebanggaan, itu termasuk di antara tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat. Apalagi misalnya iza waladatil ammatu rabbataha, apabila budak sudah melahirkan tuan. Apa maksudnya? Ada yang mentafsirkan apabila anak sudah bisa membudaki orang tuanya. Orang tua yang melahirkan dia, yang membesarkan dia, demi setelah si anak besar jadi orang berpangkat, bertitel, berharta, berkedudukan, jadilah orang tua itu budaknya. Sehingga sering dibilang, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Apalagi munculnya fitnah yang bergelombang, timbul perang antara dua bangsa yang besar, waktu berjalan terasa sangat pendek sekali. Itu merupakan tanda di antara tanda-tanda kiamat. Termasuk di dalamnya sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kan kalau tanda-tanda kayak begini sekarang sudah banyak kita lihat kan? Ulama banyak wafat, penggantinya sulit. Zina dikerjakan berterang-terangan, minuman keras jadi kebanggaan, banyak anak membudaki orang tuanya, sulit membedakan mana laki, mana perempuan. Kadang-kadang dari belakang kita lihat perempuan benar, begitu kita colek, nengok, jenggotan. Ini termasuk tanda-tanda kecil. Masih ada tenggang sampai akan terjadinya kiamat itu. Nah, yang dimaksud dengan tanda-tanda besar, ini tanda besar artinya kiamat sudah diambang pintu. Pertama, matahari terbit dari sebelah barat. Apabila matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Bersabda Nabi kita, la taqumu sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan datang hari kiamat sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Fa iza tala'at, manakala matahari telah terbit dari arah sebelah barat, wa ra'aha an-nasu, manusia banyak menyaksikan itu, amanu ajma'un, mereka pun lalu beriman. Yang tadinya kafir, yang tadinya ingkar, yang tadinya membangkang, setelah melihat matahari terbit dari sebelah barat, buru-buru beriman, berlomba-lomba mengucap dua kalimat syahadat. Tapi apa yang terjadi? kata Nabi, wadhalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Hari itu adalah hari yang iman sudah tidak berguna lagi bagi seseorang apabila sebelumnya memang dia tidak pernah beriman. Au kasabat fi imaniha khaira, atau beriman tetapi tidak pernah melakukan kebajikan di dalam keimanannya itu. Hari yang sudah kasif, hari yang sudah terlambat, beriman tidak akan ada gunanya lagi. Ini pelajaran buat kita. Sebelum sang surya terbit dari sebelah barat, sebelum nafas sampai di tenggorokan, artinya pintu taubat masih terbuka. Kalau dua hal itu sudah terwujud, nafas sudah sampai di kerongkongan, atau matahari sudah terbit dari arah sebelah barat, tertutuplah sudah pintu taubat. Tak ada lagi gunanya pangkat, jabatan, harta, bahkan beriman pun dalam suasana macam itu. Too late, kata orang kulon. Sudah terlambat. Matahari terbit dari arah sebelah barat. Itu tanda besar, artinya kiamat sudah di ambang pintu. Lalu apalagi tanda besar? Munculnya Dajjal. Dajjal artinya pendusta-pendusta yang menyesatkan manusia. Ada dua macam Dajjal, saudara. Ada Dajjal kecil. Ini Dajjal-Dajjal kelas teri. Kalau ini sejak zaman Rasulullah sudah ada itu. Tiap zaman ada. Di zaman Rasulullah misalnya, ada yang bernama Aswad Al-Unsi dari Yaman. Ada yang namanya Musailamah Al-Kazzab dari Yamamah. Ada yang namanya Ibnu Sayyad dari Madinah. Ini Dajjal-Dajjal di zaman Rasul. Musailamatul Kazzab memproklamirkan diri jadi nabi dia. Di zaman Rasul masih hidup. Ini Dajjal zaman Nabi. Di zaman sahabat muncul Dajjal-Dajjal. Di zaman kita sekarang ini, Dajjal-Dajjal pun gentayangan. Dajjal-Dajjal kelas teri. Kerjanya mendustakan manusia, menyesatkan manusia, memalingkan manusia dari jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang merupakan tanda besar dari datangnya kiamat, Dajjal-Dajjal kelas kakap. Pembohong-pembohong besar yang menyesatkan masyarakat manusia, berpaling dari jalan Allah, mengikuti jalan mereka. Apa sih ciri Dajjal itu? Kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim, inna Dajjal, sesungguhnya yang namanya Dajjal itu, yahruju, satu saat akan muncul mendekati hari kiamat. Wa inna ma'ahu ma'an, si Dajjal ini membawa air. Wa naran, dan juga membawa api. Dua simbol. Di tangan yang satu dia bawa air, di tangan yang satu dia bawa api. Wa ammal ladzi yarahu an-nasu ma'an fanarun, adapun yang orang banyak lihat air, hakikatnya adalah api. Yang dilihat api, hakikatnya adalah air. Oleh sebab itu, kalau api yang ditawarkan, ambillah air. Kalau air yang ditawarkan, pilihlah api. Maksudnya apa ini? Ini bahasa simbol, saudara-saudara. Dajjal bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia. Menawarkan surga. Surga yang dia tawarkan, hakikatnya neraka. Hai manusia, kalau kau mau bahagia, jangan dekat-dekat dengan agama. Sholat itu tidak efektif dan efisien, tidak produktif dari segi ekonomi itu. Menghadiri majelis taklim cuma buang-buang waktu. Tahajud, tasbih, tahlil, baca Quran, apa itu? Pekerjaan mubazir saja. Hidup ini cuma sekali. Masa yang cuma sekali, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mumpung. Dibawanya sifat mumpung, tetapi dalam pengertian yang sangat negatif. bicaranya seolah-olah untuk kepentingan manusia, tetapi sebenarnya menjerumuskan manusia. Menawarkan air, tapi sebenarnya api. Menawarkan api, tapi hakikatnya air. Buat apa kamu sholat? Buat apa kamu bayar zakat? Buat apa kamu puasa? Surga yang dicanangkan Dajjal, hakikatnya neraka. Neraka yang digambarkan Dajjal, pada dasarnya adalah surga. Jadi memutarbalikkan fakta itu kerjaan Dajjal. Yang hak jadi batil, yang batil dibilang hak. Yang benar jadi salah, yang salah malah jadi benar. Tuntunan disuruh jadi tontonan, tontonan malah menjadi tuntunan. Itu pekerjaan Dajjal profesinya.
1: 102,4 FM Radio P.
2: Radio P.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Zamannya Nabi Adam, Dajjalnya kan iblis. Betul?
3: Betul.
0: Apa sih dan perayuan iblis itu? Allah setelah menciptakan Nabi Adam kan bilang, Adam, kau dan istrimu Hawa tinggal di surga ini. Seluruh fasilitas yang ada di surga persilahkan kau nikmati. Satu yang tidak boleh, jangan coba-coba dekati pohon khuldi. Dekat saja jangan, apalagi sampai memetiknya. Datang Dajjal yang namanya iblis ini. Adam, kamu tahu enggak kenapa tidak boleh makan buah khuldi? Ya enggak tahu, pokoknya saya dilarang. Bodoh kamu Dam. Khuldun artinya kekal. Kalau kamu makan itu buah, kau akan kekal di surga buat selamanya. Allah tidak kepengen, maka dilarang kamu makan buah khuldi. Kalau kau ingin kekal di surga Adam, makan saja. Saya bicara begini ini untuk kepentingan kamu Adam. Ini kan ciri-ciri Dajjal. Bicaranya sih seolah-olah untuk kepentingan Nabi Adam, hakikat sebenarnya menjerumuskan Nabi Adam supaya ingkar dan melanggar larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setelah muncul Dajjal, timbul kekacauan-kekacauan di masyarakat. Banyak yang terpengaruh, terpedaya dan terpesona. Termasuk mereka yang memproklamirkan diri jadi nabi. Mereka yang memproklamirkan diri jadi rasul di zaman sesudah Rasulullah wafat. Itu adalah Dajjal-Dajjal. Maka saya ingatkan, kalau di zaman kita sekarang ini ada orang ngaku jadi nabi, ada orang ngaku jadi rasul, biar bahasa Arabnya kental, Quran hafal, hadis ribuan hadis hafal, biar pakai serban sampai menyengser ke tanah, bahasa Arabnya fasih, tapi dia mengaku jadi nabi, jadi rasul, kita umat Islam wajib tidak percaya. Wajib untuk tidak percaya. Itulah Dajjal-Dajjal zaman kita sekarang ini. Tidak mustahil mereka datang mempengaruhi orang-orang awam supaya berpaling dari Rasulullah, mengikuti mereka. Nah, di akhir zaman nanti, mendekati hari kiamat, Dajjal ini muncul. Dajjal kelas kakap, menyesatkan masyarakat manusia untuk berpaling dari Islam, mengikuti seruan mereka. Apalagi di antara datangnya kiamat itu, tanda yang besar itu, turunnya Nabiullah Isa al-Masih, putra Maryam. Menurut berbagai hadis yang sahih, Nabi Isa al-Masih nanti akan turun lagi. Tidak membawa risalah yang baru, tapi meluruskan risalah Islam ini yang telah banyak ditinggalkan oleh masyarakat. Bahkan ada hadis menjelaskan beliau akan membunuh nabi, mematahkan kayu-kayu salib, lalu melaksanakan haji dan umrah mengikuti syariat Nabi Muhammad, bukan membawa agama baru, menjadi semacam mujaddid, reformer, menyelamatkan manusia dari bisikan Dajjal. Bahkan ada riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa berhasil mengalahkan Dajjal, mengembalikan masyarakat manusia kembali kepada ajaran Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, turunnya Nabi Isa bukan sebagai nabi dan rasul baru, tetapi mengikuti syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin, ibu-ibu hadirat yang saya hormati, Kemudian apalagi di antara tanda-tanda besar akan datangnya kiamat itu? Keluarnya asap atau awan. Kata Nabi, inna min asrati sa'ah dukhanan yamla'u ma bainal masyriqi wal maghrib. Di antara tanda-tanda kiamat, munculnya awan atau asap yang memenuhi antara langit dan bumi. Ini pun diperkuat dalam surah Ad-Dukhan ayat 10. Fartaqib yawma ta'tis sama' bidukhanin mubin fayughshan nas hadza azabun alim. Bagi orang-orang yang beriman, mereka biasa-biasa saja. Tapi bagi orang kufur, datangnya asap dan awan ini merupakan azab yang kelewat pedih. Barangkali sedikit mendekati gambaran tentang azab yang pedih ini, saya ingatkan alam pikiran kita kepada peristiwa yang belum lama terjadi. Pernah dengar berita bocornya reaktor nuklir di Chernobyl, Uni Soviet? Pernah dengar?
2: Nah,
0: bocornya reaktor nuklir di Chernobyl yang mengakibatkan ratusan, bahkan sangat mungkin ribuan nyawa. Cuma satu reaktor. Bagaimana kalau seluruh cadangan nuklir yang dimiliki oleh bahkan yang konon menurut catatan, cadangan nuklir yang dimiliki bersama oleh Amerika dan Rusia sekarang ini sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia. 1,5 kali lebih banyak dari jumlah manusia yang nongkrong di permukaan bumi ini. Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, lalu saat mendekati hari kiamat, apalagi tandanya? Setelah Nabi Isa wafat, pada saat turunnya yang kedua kali, lalu Allah meniupkan angin sejuk, semua orang-orang beriman, orang-orang baik wafat, sehingga penghuni bumi ini cuma tinggal lagi terdiri dari orang-orang kafir. Tidak ada lagi di bumi ini yang bisa mengucapkan Allah. Sehingga dalam hadis kudsi itu ada keterangan, innallaha azza wa jalla yaqulu li Israfil. Allah pernah pesan kepada malaikat Israfil, kata Allah, Israfil, iza sami'ta qailan yaqul Allah Allah fa akhirin nafah 40 sanatan ikraman liqailiha. Hai Israfil, apabila kau dengar di permukaan bumi masih banyak orang yang mengucapkan Allah Allah, maka tunda sangkakala kiamat itu 40 tahun. Untuk apa? Ikraman liqailiha, menghormati orang yang mengucapkan Allah Allah itu. Wah, jadi karena sekarang masih banyak yang mengucapkan Allah, besar hatilah kita, masih jauh kiamat itu. Tapi jangan lupa, kiamat pribadi, kiamat kecil, itu yang gak kita sangka-sangka. Ajal datang mencabut nyawa, itu kiamat pribadi. Dan itu yang pasti kita hadapi. Dan itu yang membuat kita tidak boleh bersikap main-main di dalam kehidupan sekarang ini. Saudara hadirin yang saya hormati, tidak ada lagi orang-orang muslim. Seluruh penduduk dunia ini kafir. Lalu terciptalah struktur sosial yang berlandaskan prinsip hidup semau gue. Bakal terjadilah prinsip di mana yang kaya menyantap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Hidup sudah bagaikan di rimba belantara. Berlaku hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang. Siapa yang lemah menjadi mangsa. Timbul kekacauan. Maksiat merajalela. Munkarat menjadi-jadi. Sehingga isi bumi ini penuh dengan segala macam perbuatan dosa. Tidak ada perlunya lagi alam diperpanjang temponya. Datang saat yang sudah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka terjadilah yang disebut kiamat kubra, kiamat besar, kiamat ancur-ancuran. Bagaimana kejadian ini dimulai? Dalam surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nufikha fis-suri fas'ika man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah." Maka manakala ditiuplah sangkakala, terkejutlah seluruh yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi. Bila saat kiamat datang, Allah perintah malaikat Israfil, "Israfil, tiup sangkakalamu." Ditiuplah sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang akibat daripada tiupan itu, seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di permukaan bumi terkejut. Yang ada di langit siapa? Malaikat kan. Bayangin aja kalau malaikat kaget, apalagi kita. Terkejut seluruh makhluk yang ada di bumi, yang ada di langit mendengar suara sangkakala itu. Bunyinya tidak sanggup kita bayangkan dahsyatnya. Ledakan nuklir, ledakan neutron, belum apa-apa ketimbang bunyi sangkakala malaikat Israfil ini. Nah, lalu mendengar bunyi sangkakala ini, gemparlah makhluk, kacaulah alam. Bumi gempar, planet-planet bertabrakan, gunung meletus, air laut tumpah ke darat, angin topan bertiup, halilintar menyambar. Lalu semua yang bernama hidup mati total. Mati bareng tanpa persiapan. La haula wala quwata illa billah. Saya kadang-kadang dalam tafakur bermohon, "Ya Allah, mudah-mudahan saya enggak nemuin kiamat beneran." Ngeri. Enggak bisa kita bayangkan macam apa suasana mak seperti itu. Allah saja banyak memberikan gambaran, misalnya al-qari'ah. Wa mal qari'ah? Wa ma adraka mal qari'ah? Kejadian yang menggemparkan. Tahukah kamu apa kejadian yang menggemparkan itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada saat itu manusia berterbangan bagai kupu-kupu. Gunung berterbangan seperti kapas ditiup angin. Gunung saja macam kapas, konon lagi manusia. Kematian total, mulai semut sampai gajah mati. Jin mati, iblis mati, malaikat mati. Malaikat saja mati. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total yang tanpa persiapan. Orang bilang, "Pak, kalau mati bareng begitu yang repot malaikat maut dong ya. Cabut. Cabut sana, cabut sini." Itu kalau menurut logika kita. Mestinya begitu menurut logika. Tapi logika juga yang bilang, enggak perlu serepot itu. Sebab untuk mematikan listrik di wilayah DKI, di wilayah Jakarta, enggak perlu tiap rumah didatengin, matiin, matiin, matiin, ya lama. Cukup dari kantor pusatnya saja PLN tekan satu tombol, gelaplah seluruh Jakarta. Saudara hadirin yang saya hormati, kematian total. Lalu setelah kematian total, planet-planet juga mati, dalam arti tidak bergerak dan beredar. Angin mati, dalam arti tidak bertiup. Air mati, dalam arti tidak ada riak gelombang. Pokoknya semua mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, semua yang bernafas mati. Dalam ayat lain, kullu man 'alaiha fan, semua yang ada di permukaan bumi fana. Yang kekal cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling belakang mati malaikat maut dan malaikat Israfil. Tapi mati juga sesuai dengan janji Allah.
2: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Menurut hadis Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, masa tenggang waktu antara kematian total pada tiupan sangkakala pertama dengan proses kebangkitan pada tiupan sangkakala kedua 40 lamanya. Tidak dijelaskan oleh Abi Hurairah 40 jam, apa 40 hari, apa 40 tahun. Hadis-hadis cuma menyebutkan 40 saja. Sunyi alam, yang tinggal cuma Allah saja lagi. Ketika itu Allah berseru-seru, katanya, "Limanil mulkul yauma?" Siapa para penguasa hari ini? Mana itu raja-raja dan penguasa yang dulu mengaku jadi Tuhan? Fir'aun, mana Fir'aun sekarang? Yang dulu jadi raja, merasa berhasil, sombong, lalu tidak mau turun-turun dari kekuasaannya, sampai kepada puncak kekurang ajarannya mengangkat diri jadi Tuhan. Mana itu Fir'aun? Namrus, mana sekarang Namrus? La ilaha illa ana. Ternyata tidak ada Tuhan lain selain daripada aku, kata Allah. Proses kemudian, saudara-saudara, turunlah hujan dari langit. 40 lamanya hujan itu. Tidak jelas juga 40 jam apa 40 hari. Setelah air turun membasahi, datanglah tiupan sangkakala yang kedua. Semua yang bernama mati bangkit dari kuburnya masing-masing. Ini yang disebut Yaumul Ba'thi, hari kebangkitan. Allahu Akbar. Pada saat kita bangkit dari kubur kita masing-masing, kumpul di padang mahsyar namanya. Bayangin aja, saya sendiri gak sanggup bayangin. Manusia sejak zaman Adam sampai zaman kiamat kumpul bareng di tempat sama. Berapa banyaknya itu? Dan yang luar biasa, menurut satu riwayat, pada saat bangkit itu, Masya Allah, roman muka kita berubah. Disesuaikan dengan amalan kita waktu di dunia ini. Barang siapa yang waktu di dunia amalannya itu amalan tikus, di akhirat nanti dia bangkit dari kubur, mukanya seperti muka tikus. Gagah betul badannya, tapi mukanya seperti tikus. Kenapa? Amalannya waktu di dunia seperti amalan tikus. Apa amalan tikus itu? Suka ngegragoti barang yang sudah disimpan rapi-rapi. Orang sudah simpan uang rapi-rapi, simpan perhiasan rapi-rapi, digragoti oleh tikus. Maling-maling, pencoleng-pencoleng, koruptor-koruptor, itu nanti di akhirat nanti kita lihat mukanya seperti muka tikus. Oh ini, waktu di dunia suka nyolong, mukanya seperti muka tikus. Barang siapa yang waktu di dunia ini amalannya itu amalan macan, dia akan bangkit nanti mukanya seperti muka macan. Apa amalan macan? Macan itu amalannya menang-menangan. Orang yang mau menang saja, gak mau mengalah. Coba lihat di hutan. Kenal hutan gak? Di hutan, raja hutan di mana-mana pasti macan. Betul kan?
3: Betul.
0: Padahal hutan belum pernah bikin pemilihan umum. Tapi macan tidak peduli ada pemilihan umum apa tidak, pokok saya raja. Sebab apa? Macan jadi raja itu bukan karena benar, tapi karena kuat jadi raja. Setelah dia jadi raja, rakyat hutan yang mesti dilindungi malah dimakan oleh raja macan. Kambing rakyat hutan dimakan
3: oleh macan. Ayam rakyat hutan dimakan oleh macan. Itu nanti kita lihat di akhirat itu mukanya seperti muka macan, gagah betul. Lalu barang siapa yang di dunia ini amalannya itu seperti amalan anjing, nanti dia punya muka seperti muka anjing. Apa amalan anjing? Pertama, anjing itu kalau disuruh jaga rumah, dia tidak bisa membedakan mana maling, mana tamu. Biar yang datang maling, kalau bawa tulang, anjing kalem. Yang kedua, anjing itu akan setia kepada siapa saja yang memberinya roti. Siapa yang memberinya roti, itulah majikannya. Apa kata majikannya, pasti dia laksanakan. Soal benar atau salah, dia tidak peduli. Setelah anjing dapat roti, dia tidak punya pilihan lain kecuali bilang, abdi mah kumaha juragan wae ayeuna mah. Saudara hadirin yang saya hormati, berkumpul di padang mahsyar, tiap orang sibuk dengan persoalannya masing-masing. Matahari waktu itu didekatkan oleh Allah. Panas luar biasa. Ada yang saking panasnya itu mencucurkan peluh keringat sampai sebatas mata kakinya. Ada yang keringatnya sampai sedengkulnya. Ada yang keringatnya sampai sepusatnya. Ada yang keringatnya mengalir sampai sebahunya. Ada yang kelelap oleh keringatnya sendiri, sementara orang di sampingnya enggak apa-apa. Bergantung lagi amalan dia waktu di dunia ini. Saudara-saudara, sebagian orang dalam kepanikan padang mahsyar berombong-rombong datang mereka menghadap Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Hai Adam, Tuhan adalah bapak moyang manusia. Kami sebentar lagi akan disidang, dimintakan pertanggungan jawab. Tolonglah kami, hai Adam. Kata Nabi Adam, jangankan nolongin sampean, saya sendiri tanggung jawab di hadapan Allah ketika dulu tidak boleh makan khuldi, saya serobot. Sudahlah, urus diri masing-masing saja, nafsi-nafsi. Begitu kata Nabi Nuh, begitu kata Nabi Ibrahim. Tiap orang bertanggung jawab sendiri-sendiri. Ketika itulah saudara-saudara, nikmatnya menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Walaupun menurut abjad kita ini umat paling belakang, kan paling belakang kita ini toh? Karena Nabi Muhammad adalah nabi akhir. Tapi akan dihisab lebih dulu. Lewat di atas sirat lebih dulu. Masuk surga lebih dahulu ketimbang umat-umat belakangan. Ketika Rasul mendekati ajal, beliau tanyakan itu kepada Malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, Muhammad jangan khawatir, Allah sudah berjanji, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta wa haramtuha ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Surga aku haramkan buat seluruh nabi kecuali kalau engkau Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Dan surga aku haramkan buat seluruh umat kecuali kalau umatmu Muhammad sudah masuk ke dalamnya. Logikanya, walaupun menurut abjad kita umat paling belakang, bakal dihisab paling dulu, lewat di atas sirat paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau mampir ke neraka juga paling dulu. Ya resiko, resiko. Jangan mau enaknya aja paling dulu. Saudara hadirin yang saya hormati, setelah masa kebangkitan itu jangan dikira begitu bangkit langsung diperiksa, masih menunggu menanti ribuan tahun perhitungan padang mahsyar untuk sampai kepada proses yang disebut yaumul hisab, hari perhitungan. Seorang demi seorang bakal dipanggil. Bayangkan saja, kita se-RT saja di absen, kadang-kadang perlu waktu lama. Ini manusia sejak zaman Nabi Adam sampai datang hari kiamat, satu demi satu disidang di hadapan Qadhi Rabbul Jalil. Status sosial copot sudah waktu itu. Yang pernah jadi hartawan di situ tidak lagi kelihatan kehartawanannya. Yang pernah jadi jenderal tidak lagi dipanggil jenderalnya. Yang ustadz tidak lagi dipanggil al-mukarramnya. Seluruh status sosial selesai. Dipanggillah kita seorang demi seorang menghadap Qadhi Rabbul Jalil. Bagaimana proses penghisaban itu? Pertama, proses tanya jawab. Di antaranya ada hadis menyatakan, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisalin." Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sampai dia ditanya lebih dulu tentang 4 persoalan. Tentang ilmunya. Kemana ilmu itu diamalkan? Tentang umurnya. Di mana umur itu dihabiskan? Tentang masa mudanya. Kemana masa muda itu dipakai? Tentang hartanya. Dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Ini termasuk proses tanya jawab. Jadi kalau istilah pengadilan dunia, nama Pulan bin Pulan. Kamu waktu di dunia diberikan umur panjang untuk apa? Pernah mengalami masa muda, kemana kau habiskan masa remajamu? Kau diamanahkan ilmu, dengan apa ilmumu kau amalkan? Kau diberikan harta, dari mana harta kau dapat, kemana kau belanjakan? Tak seorang pun yang bisa mungkir. Sebab apa? Dikala itu yang menjadi saksi bukan orang. Yang menjadi saksi adalah seluruh anggota badan kita. Tangan bicara, kaki jadi saksi terhadap seluruh amalan yang pernah kita kerjakan pada saat kehidupan di alam dunia ini. Selesai proses tanya jawab, lalu diperlihatkan buku catatan kita waktu hidup di dunia ini. Jangan lupa Allah itu menyiapkan 2 super komputer kepada kita. Sebelah ditempelin sebelah kanan, yang sebelah tempelin di sebelah kiri. Komputer itu namanya Raqib dan Atid. 2 malaikat yang apabila baik kita lakukan, refleks saja akan menulis kebajikan kita. Jahat kita kerjakan, akan tertulis. Catatan itu nanti diperlihatkan kepada kita. Waduh, alangkah malunya pada saat diperlihatkan catatan kita, buku rapot kita, merah melulu. Barangkali diperiksa sambil diomelin, brengsek lo. Buku merah melulu begini bagaimana waktu hidup di dunia? Tidak cukup diperlihatkan buku catatan kehidupan, rekaman kehidupan. Rekaman kehidupan kita secara utuh sejak terlahir sampai ajal datang merenggut nyawa. Barangkali mirip dengan video sekarang ini. Di mana terekam dengan baik seluruh kegiatan kita sejak yang sekecil-kecilnya sampai kepada yang sebesar-besarnya. Untuk kemudian kita pun menerima balasan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kalau baik, ya baik balasannya. Kalau jahat, ya jahat juga balasannya. Catatan-catatan kita diberikan. Kalau banyak kebajikannya, diberikan di tangan kanan dengan cara yang halus. Kalau banyak kejahatannya, diberikan dari sebelah kiri atau dilempar dari belakang.
2: 102,4 FM
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Itulah sebabnya sejak di dunia ini kita sudah mohon kepada Allah. Ketika berwuduk membasuh tangan kanan, apa kita bilang? Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, berikan saya kitab di tangan kanan, dan kalau saya memang perlu dihisap, hisaplah saya yang seringan-ringannya. Tangan kiri berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan kitab di tangan kiri atau dari arah sebelah belakang. Wa'udzubika an tu'tiya kitabi bishimali aw min wara'i zuhri. Dari arah sebelah belakang. Na'udzubillah min dzalik. Setelah selesai lewat proses penghisaban, lewat mizan, timbangan. Maka yang sudah selesai dihisab itu bergeraklah menuju sirat, jembatan yang terbentang menuju surga melalui neraka. Saudara-saudara, panjangnya perjalanan sirat itu memakan waktu ratusan tahun. Tetapi orang yang lewat di atas sirat pun macam-macam bergantung amalannya ketika di dunia ini. Ada yang lewat di atas sirat itu kalbarkil khatib, seperti kilat yang menyambar, lep, sudah sampai dia di surga. Cepat bukan main. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari-lari. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang jalan biasa. Ada yang sambil merangkak, ada yang sambil ngesor.
4: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

ada yang sambil gelayutan, ada yang selamat sampai ke ujung ke surga, ada yang tergelincir jatuh masuk ke dalam neraka, bergantung amalannya dalam kehidupan di dunia sekarang ini. Tiap kita akan melewati yang namanya sirat ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, dengan demikian mereka yang selamat melalui sirat sampai ke terminal akhir surga, mereka yang ketika dihisab ternyata banyak kejahatannya daripada kebaikannya, mereka singgah di dalam neraka. Nah, adapun orang-orang yang beriman, menurut ayat Quran dan hadis Nabi, itu nanti ada bermacam-macam. Ada orang beriman itu yang dimasukkan surga. Ada orang beriman itu yang dimasukkan ke dalam surga. Ada orang beriman itu yang disebut penduduk surga. Kenapa lain-lain, Pak? Karena waktu di dunia amalannya juga lain-lain. Ada orang beriman yang masuk surga. Ini paling murah tiketnya. Mau masuk surga? Kata Nabi begini, "Ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mata ala dhalik illa dakhala al-jannah." Kalau seorang hamba sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, orang itu akan masuk surga. Abi Dzar yang waktu itu diajak bicara heran, "Ya Rasul, kok gampang betul?" "Iya. Walaupun orang itu mencuri, iya. Walaupun orang itu berzina, iya. Biar dia mencuri, biar dia berzina, kalau dia sudah mengucap dua kalimat syahadat, dia yakin dengan kebenaran kalimat itu sampai matinya, itu orang akan masuk surga." Jadi masuk surga cukup dua kalimat syahadat, yakin sampai mati masuk surga. Itu perkara masuk. Tapi kalau pertanyaannya diterusin, masuknya kapan, Pak? Nah, ini lain lagi urusannya. Sebab ada yang masuknya itu langsung, ada yang mampir dulu. Di sana tempat cuma dua, kalau tidak surga, neraka. Mau ke surga, tapi mampir dulu. Yang mampirnya jelas di neraka. Kenapa? Dalam hadis qudsi ada riwayat, nanti itu di akhirat, setelah Allah selesai mengatur penduduk surga masuk surga, yang neraka masuk neraka, Allah berkata kepada malaikat Malik, "Eh, malaikat Malik, labbaik ya Allah. Itu bajingan-bajingan tengik, manusia-manusia durjana yang waktu di dunia tidak mau sujud, jauh dari ulama, gemar melakukan yang munkarat dan maksiat, hidup di tengah masyarakat selalu jadi bibit keonaran, kufur, sudah masuk neraka semua." "Sudah ya Allah." "Nah, kalau sudah, coba sekarang kamu masuk, Malik." "Saya?" "Iya, masuk neraka." "Mau apa ya Allah?" Kata Allah, "Akhriju minan nar man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min iman." Kau masuk neraka, cari di dalam neraka orang-orang yang ada imannya walaupun kecil sebesar biji zarah, angkat mereka keluar. Masuk malaikat Malik ke neraka, cari orang yang ada imannya, korek-korek. Ya repot, udah pada gosong. Yang ada imannya diangkat ke atas, yang ada imannya diangkat ke atas, lalu dimandikan di Nahrul Hayat, namanya sungai kehidupan di akhirat nanti. Cakep lagi rupanya, bersih lagi wajahnya, apel di hadapan Allah. Kata Allah, "Bagaimana mas? Kapok enggak sampean?" "Kapok ya Allah." "Nah, kalau kapok, idhab fadkhulil jannah." "Pergi, masuk surga sana." Berangkat mereka ke surga. Ketemu sama teman-temannya yang udah sampai lebih dulu, yang enggak pakai mampir lagi. Terjadi dialog. Kata teman-temannya yang udah pada nyampe duluan, "Mas,
Iya. Emang baru sampai? Saya baru sampai. Memang mampir di mana dulu, Mas? Kita sudah lama sampai di surga. Saudara buka surah Al-Muddatsir ayat 34-35. Masalakakum fis saqar. Kenapa kamu mampir di neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami mampir di neraka Saqar, Mas, gara-gara dulunya kami waktu di dunia tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat? Tidak pernah. Kan rumahnya dekat masjid. Cuma dekat doang, Mas. Sholat mah enggak saya. Tidak pernah ngasih makan fakir miskin. Tidak pernah hadir di majelis taklim. Pendeknya tidak pernah melakukan kebajikan. Maka saya pun mampir di neraka Saqar. Untung betul saya punya iman, Mas, sedikit. Waktu hidup di dunia dulu saya pernah mengucap dua kalimat syahadat. Sekali-kalinya waktu mau kawin. Masya Allah. Untung saja kawin. Kalau enggak kawin, polos. Itu juga pengulu sudah setengah mati ngajarin. Ashadu ala, ashaduaan, ashaduaan. Ini namanya masuk surga. Ada mampir dulu. Ada pula orang mukmin itu yang dimasukkan surga. Namanya dimasukkan kan terima beres. Saya masuk ke rumah, jalan sendiri, cari tempat sendiri. Saya dimasukkan ke dalam rumah, terima beres, pokok ada di dalam, itu dimasukkan namanya. Enggak pakai mampir. Tapi tentu tiketnya lebih mahal ketimbang yang pertama tadi. Apa kata Allah? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat la ukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa la udkhilannahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, kami hapuskan segala dosa dan kesalahannya, kami masukkan mereka ke dalam surga. Lihat ayatnya. Allah yang memasukkan, kita yang dimasukkan. Tidak pakai transit, tidak usah mampir. Cuma tidak cukup syahadat, tidak cukup amanu, tapi diiringi dengan wa'amilus salih. Iman, amal. Tidak cukup syahadat, lalu dibuktikan dia sholat, dia zakat, puasa, lalu dia melakukan berbagai macam kebajikan. Ini yang menyebabkan dia tidak pakai mampir di tempat yang bernama Saqar. Lalu ada pula orang mukmin itu yang disebut penduduk sorga. Wah, ini sudah VIP ini. Ashabul Jannah, penduduk sorga. Siapa mereka? Kata Allah, innal ladzina amanu summa istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannah hum fiha khalidu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu istiqamah, tetap dalam melaksanakan perintah Allah, tidak goyang, tidak labil tapi stabil, istiqamah, mereka tidak takut dan tidak bersedih hati. Merekalah penduduk sorga. Iman, istiqamah. Tidak punya duit, sembahyang. Banyak duit, sembahyang. Miskin, sembahyang. Kaya, tetap sembahyang. Istiqamah. Kadang orang kalau susah, rajin ke masjid. Banyak duitnya, ngelihat masjid melengos. Itu yang dibilang, waktu miskin hamba Allah, setelah kaya jadi hamba harta. Bergeser, tidak ada nilai istiqomahnya. Saudara-saudara, dengan begitu penduduk neraka itu dua. Ada penduduk

0: tolong sedikit syafaat yang menambal. Sholat kita ada kurang dikit, sedekah kita ada campur ya dikit, amalan kita ada tidak karena Allah dikit, kita berharap syafaat. Jadi biarlah kain masih bolong-bolong, yang penting punya kain. Tapi kalau kainnya tidak ada, yang ditambal apanya? Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak, berharap syafaat saja ya, terlalu berlebihan itu. Saudara hadirin yang saya hormati, apabila selesai proses penghisaban, proses penghitungan, maka dikala itulah manusia terbagi dalam dua kelompok besar. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok orang-orang beruntung yang masuk ke dalam surga, dan sekelompok lagi masuk ke dalam neraka. Akan memakan waktu untuk menceritakan sifat surga dan neraka, tapi insya Allah pada kesempatan pertemuan lain saya sampaikan. Namun sebagai gambaran umum, cukuplah saya sampaikan sebuah hadis kudsi. Allah jelaskan, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara fi qalbil bashar. Aku sediakan buat hamba-hambaku yang soleh, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terdetik dalam hati manusia. Jadi kenikmatan surga belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Pedihnya azab neraka belum pernah terlihat mata, belum pernah terdengar telinga, belum pernah terdetik dalam hati. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sebagai uraian akhir daripada kiamat ini, marilah sama-sama kita memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya, supaya jangan timbul penyesalan di hari kemudian nanti. Mudah-mudahan kita seluruhnya diselamatkan Allah dari azab neraka dan mendapat surga dan ridho-Nya. Sekian dan demikianlah pertemuan kita kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti mana linggit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uyan ka dieu teh?
3: Dua katilu ayeuna.
2: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkeul.
2: Mohon.
3: Leuleus rieut.
2: Mohon. Upami nuju dicek up naon panyawa teh?
3: Nuju dicek up teh.
2: Mohon.
3: Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras
3: deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse, mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh teh?
3: Namana mah hiji kawit nama.
2: Mohon.
3: Seueuran jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teh, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enak nya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lami kan rupanya mah teh.
3: 2012
2: ini 2020 berarti 10 usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tapi alhamdulillah sareng-sareng tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pun anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan pun salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon leres. Aya kesandet teh ka ngomit kamu undang supados sehat seperti teteh kita.
3: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti abdi.
2: Cobian apa gitu nih?
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaos nanya.
3: Oh. Alhamdulillah.
2: Gitu. Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong. Sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin. Hatur nuhun teteh nya.
3: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ma iya.
1: Ma iya teh linggih paling mana?
2: Oh, Ciawi Pali RT 3 RW 9 Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah mah aya pangkan 1 tahunan lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Mbak upami misalkeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sak napas, upami makan teh ah kirang semangat gitu. Janten aya hoyong makan ya teu panitis karaos nyeri gitu lambung teh, panitis makan teh kirang semangat teh pokona lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat teh selaminya hampir 20 tahun. Tah eta sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos diobatan nganggo naon, Ma?
2: Ya biasa we wah uih ka rumah sakit kasep.
1: Ayeuna mah teh dileukeunan nganggo naon, Ma?
2: Ya dileukeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, iya tos seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya nate.
1: Cara penggunaan kumaha ma sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo weta ayana bade ngaleut deui ma teh.
1: Ma, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga ma.
2: Mudah-mudahan atau kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sarang sesek napas, mangga cobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh teh seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah gitu nya mate ieu ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa cocok pisan ah gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ema panyawa sagala wae cobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan ema saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh, ayeuna yuswa sabaraha tahun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean tinggletor ari wengi teh, mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
2: Kada ke kantos genep ulihan. Kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar naon-naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, tinggletot teu aya. Ras anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis Ciamis. Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuning kaya iklan. Abdi teh kata aji mi barang meser ka pon lanceup.
1: Ibu aya pesen teu kana sanes kana mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu? Mangga, Bu.
2: Mun mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga meleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dipangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desa Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, nggak karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Saat acara ganggu jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana terus bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun ngan ngono namina
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, mohon. Anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon, ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes. Terus kusungi bade bobo.
1: Ibu, tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan bisa inspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, manawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu kesan. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatuslah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya, amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tip pengguna Jabotetes Alpha Propolis. Abu, Ibu Namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawasa pertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngangotong kat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
0: Alhamdulillah pisan nya ibunya ku abdi doakeun sing terasa sehat nya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Pak nyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomongna eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya, atuh soca anu teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu eta teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok seueul, sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ieu, Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayeuna?
2: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Jadi sampai ayeuna teh. Alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon-mohon. Aya ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu teh da mangnaon kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kuma karaosna, Bu?
3: Kenapa gak ada harampang, gitu. Biasa, Pak, biasa. Kenapa, gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Saya umur 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Nah, kawitnya, mah. Dijali ke nyari tuur, kawit-kawit nama. Kangkeng, kaya, nama tos. Kata.
1: Tos sehat, tos
3: lumit,
1: Mohon tos sehat, Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bunya, iku kituna dilajeng teras ya, Bu. Konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya konsumsina kumaha pas di dinten?
2: Konsumsina ade mah ningasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah, Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Periode.
1: Pak Uding aya pesen teu kana sanes? Kana mana ya, mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding? Maka, Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, ge aya nu gaduh panyawa satunas abdi, sabianana galeuh Alpha Propolis di radio UNASKO. Da abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar, Pak Uding, ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Ibu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ya penyawat tos berkalam, Ibu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana kang jamu tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Ibu pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dok, dicek-cek ke apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha perubahanan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju disiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogi sae ayeuna mah. Iya, tanya-tanya, nyarari upami gugah bobot teh. Masaknya kan tepuyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pami papah asa gararejeun di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu, kumaha cara konsumsi nabu?
1: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesan teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami panyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Bu?
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa masa kecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balare. Wangkin kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawale. Jawara di Kuhawale. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Hidup dinamis bersama Alpa Propolis. Perintis kesembuhan yang praktis tapi logis ya Alpa Propolis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat urang sami-sami ngagungkeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa
2: bagian anu kalima.

0: Korupsi, jangan kasih ruang. Mulai dari hal sederhana, jangan ambil yang bukan hak kita, jangan menyalahgunakan jabatan, jangan memberi atau menerima sesuatu yang tidak semestinya. Karena satu tindakan jujur hari ini bisa menjadi langkah besar untuk masa depan yang lebih baik. Ayo bersama-sama jaga integritas, jaga kepercayaan, jaga uang dan kepentingan masyarakat. Bersama Kejaksaan Negeri Ciamis, mari lawan korupsi. Katakan tidak pada korupsi, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati ieu ti apotek, mung teu aya karaosna gitu. Ngadangu, ieu, tiredo ieu, ngeten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Tekana
4: biasa sok
3: pijetan, enak mah henteu gitu.
2: Entahina teh bapak dilandongan ku
3: Alpa Propolis.
2: Alpa Propolis teh uning ati manten bapak.
3: Tidak di
2: cara ngangge-na kumaha bapak.
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis?
3: Bapak mentos seep sabotol.
2: Karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
3: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura.
9: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Sakit gitu.
9: Iya.
8: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ya ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
8: Enggak berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua Pak.
9: Iya.
8: Ya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh, 68. 68
9: iya,
8: usianya
9: iya,
8: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak, ya?
9: Iya, iya.
8: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
9: Enggak, asli.
8: Asli gitu ya, Pak, ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak, ya? Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak, ya?
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipideudeuh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
12: Jawara di Guha Walet.
11: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kira-kira tengah poe Ki Juana Pati jeung balad-baladna geus harudang deui harita teh. Kabeh estuni ngarasa sugema sabab geus laksana ngayakeun pesta anu kacida rongkahna anu kacida gedena. Kadaharan ti urang kalang sabung teh beak ludes dipake curak-curak sapeuting jeput. Harita Ki Juana Pati geus dangdan sakuma biasana. Terus nanya ka Murkana.
1: Murkana,
2: maba.
1: Geus sabaraha peuting si Wardi dikeremna teh ha? Coba hitung kumane.
2: Mun teu salah mah geus 2 peuting, Pak. Jigana ayeuna mah geus meujehna ditanya. Bisi paeh manten ari dilateuing mah kitu maksudna teh.
0: Ceuk Murkana tegas nakeranan. Manehna estuning ceceup pisan ka Wardi teh sabab kasebut musuhna anu utama.
1: Maksud kami oge kitu, Murkana. Cik bapakeun sina ka dieu. Urang tanya anu bener. Sangkan kanyahuan sagala rupana. Mun geus kanyahuan mah bakal babari. Naha saha musuh urang anu sanyana?
2: Oh mangga Pak. Urang cokot ayeuna pisan ieu.
0: Leos Murkana init ngajug-juga kamar tahanan anu aya di jero taneuh teh. Sahanapeun wabangunan paguron, Murkana teu dibaturan ku nu sejen sabab ayeuna mah moal beurat teuing. Datang tu Wardi teh geus leuleus. Atuh sajabati kitu baturna nu lain loba deui pagawean sejenna. Barang datang ka kamar tahanan kolotrak mukakeun panto brai muka kebeg. Murkana ngarenyag sateker kebek lantaran tawanan teh geus eueuh. Nu aya iwal ti batu sagede nyiru ngagoler di tengah kamar sajongjongan mah Murkana ngahulang miraga meneng. Kaget campur jeung reuwas teu ngarati kana kaayaan di dinya. Lila-lila Murkana sadar hunduk kekerot nahan amarah. Hate jengkel bari jeung kaweur sieun diamek ku bapana.
2: Urang acar, aduh, haram ciadah. Nah, ka mana si Wawalak Wardi teh, ha? Naon sababna bet bisa ngebongkar bilik batu? Teu ngarti aing mah. Urang ajar. Edan teh si Wardi.
0: Murkana gegeleneng sorangan terus ngadeukeutan kana liang anu molongpong. Terus dongko bari melong, tetela aya liang ceuro pisanan. Teu kanyahuan teuing di mana tungtungna eta liang anu sakitu gedena teh. Liang molongpong jiga torowongan. Atuh Murkana ngahuleng deui. Sabab manehna teu nyaho yen di kamar eta aya liang rahasia anu ngahaja dijieun bisi sakali mangsa perlu ku keamanan. Hantem bae di pikiran ku Murkana tapi tetep teu weleh teu kaharati. Tungtungna peudeung beung lompat nyamperkeun ka bapana. Napas ngahegak bakat ku cape ditambah ku rasa reuwas jeung hariwang. Barang tepi ka bapana pok Murkana nyarita.
1: Cilaka, Pak. Cilaka kunaon, Murkana?
2: Cilaka. Cilaka, Pak. Si Wardi kabur.
1: Kabur? Kabur kumaha di mana?
2: Kabur si Wardi. Norobos kena liang bilik, Pak. Kebeg.
0: Ti Juana Pati ngarenyag sakedapan mah panona molotot ka anakna kawas anu teu percaya. Sabab mustahil musuhna bisa nyaho kana kaayaan di dinya. Akhirna pok Ki Juana Pati nanya bari mureleng.
1: Naon Murkana?
2: Nya si Wardi kabur. Kabur pa si Wardi?
1: Dedengian teh kabur tina liang bilik. Nu bener jajak blok geus teh, ha? Nu bener. Kudu kaharti ku akal atuh. Ngomong teh.
2: Duh. Bener Pak, bener. Si Wardi kabur ngaliangan bilik kamar, Pak.
1: Nah, di mana tuh nunana tah wabalak si Wardi teh, ha? Palang siang nundunan di kamar Asia juga nama yang mana mah?
2: Nya dihanap di kamar nu pangheureut na pak. Nah di mana deui atuh? Kicuana pati teu ngomong deui.
0: Cung nang tung bari kekerot kedig init karohangan hanap rek nempo urut ngerem wardi teh.
2: Murkana teu cicingeun manehna buru-buru nuturkeun bari hate lari nyapan.
0: Jantung ratu tutunggulan ngarasa cengkel jeung keuheul ka musuh anu kabur. Barang tepi ka nu dijug-jug kicuana pati ngahuleng manehna percaya ayeuna mah yen Wardi bener-bener kapur tina liang bilik. Murkana oge colohok bengong manehna tetep can ngarti kana kejadian eta da teu nyaho mimitina atuh.
2: Pak, kuring mah kaget kabina-bina, Pak. Nah, si Wardi teh sak di atuh kumaha ieu teh? Nah, geuning bet bisa kabur ngaliangan batu. Matak heran puguhan ieu teh.
1: Kami oge heran Murkana, lain maneh wae nu heran teh. Sebab si Wardi bet nyaho kana kaayaan Rusia di dieu. Aduh, aduh, aduh. Edan, edan jelema teh si Wardi. Padahal mah boro-boro si Wardi najan maneh sorangan anak bapak kabeh eueuh nu nyaho kana aya liang rahasia nu ieu anu nyaho kana liang ieu ngan kami sorangan sabab anu pangpentingna ieu teh deuleuh
3: salah kami keneh mun kitu mah naha make dikerem di dieu atuh.
1: Ngan eta kami heran. Noh si Wardi make nyaho kana ieu liangnya.
2: Oh. Jadi ngaha jadi dijieun ieu teh nya, Pak?
0: Murkana molohok heran.
1: Bener ieu, bener pisan.
2: Eta liang teh ngaha jadi dijieun. Ku Ama dijieunna?
1: Lain. Lain ku kami, lain ku Ama.
2: Sabab eta liang teh geus aya ti baretona. Langsung norobos keluar eta teh. Aya liang tungtungna. Ta eta liang deteng saha nu nyieunna mah. Ngan anu nyaho kana liang ieu ngan kami wungkul.
1: Nah, dengekeun ieu. Sabab baheula basa indung maneh aya keneh. Kami teh kungsi di

0: ajar si Wardi. Cilaka. Mun kitu mah manehna teh musuh anu ngabahayakeun murkana. Kicuana patin rangkeun riwayat eta liang ka murkana. Anu tadina mah dirahasiakeun pisan tapi ayeuna mah kapaksa diterangkeun. Da geus kagua rahasiana malah mah kanyahoan ku musuh. Atuh murkana ngahuleng ngadaga meneng manehna ngarasa paur bisi Wardi teh sarasa urang ti kulawarga musuh bapana anu bareto kungsi ditumpes ditumpu ludeskeun. Lamun kitu lalakona kuring jadi curiga pak. Buah-buah si Wardi teh hiji mata-mata ti pihak musuh pak anu geus rila ngaleungit. Kuring naksir jen musuh bapa teh baheula teu karem kabeh tetumpur kabeh nu akhirna ayeuna datang deui.
1: Tapi ari teu karasaan mah bea kabeh murkana bea kabeh teu aya nu nyesa sabab ieu musuh bapa teh pamajikanana opat.
2: Oh lajeng kumaha pak?
0: Eta kabeh nu opatan kabeh di podalan ku bapa. Mual aya turunanana anu hirup mustahil mun bisa malik nyerang ka urang teh. Ceuk kijuana pati ciga anu ngarasa yakin yen musuh geus bea kabeh. Ulah wa kayakin kitu atuh pak. Heubuah teuing aya nu teu kanyahoan ku bapa. Sanu nyaho aya keneh kulawargana anu ingeteun kana kajahatan bapa dina mangsana numpes musuh. Tah bisa jadi kitu ayeuna rek malas mati ka bapa kitu. Kicuana pati teu ngajawab hatena narima kana omongan anakna. Ngan teu wani mare tanggapan anggur ngaleos ini tinggalkeun eta tempat. Jika anu keur mikir-mikir malikan di kana kejadian anu geus taun-taun kaliwat. Ari murkana terbasa tanya deui manehna ngisrik paneuri nuturkeun bapana harita teh. Sanggeus tepi ka tempat ngariung ngaharuleng deui. Kicuana pati can ngamimitian nyarita lantaran pikiran nana kaganggu ku kejadian-kejadian anu geus kaliwat. Tapi kiwari ku kolebatan deui dina ciptaan manehanana. Asa kagambar asa napel dina kongkolak panona breh katempo. Harita teh manehna keur ngababeurik musuh anu pamungkas hiji awewe anu masih keneh kulawarga musuhna.
3: Baraya Radio Peace,
4: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Oh, sareng sareng nama ieu mah?
6: Sareng Ibu Yaya.
5: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
6: di Kampung Bojonggadog Desa Mekarjaya Kecamatan Cimas.
5: Cimas mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabaraha botol?
6: Tos saep sabotol.
5: Sabotol. Panyawat anu karaos?
6: Anu karaos darah tinggi, rematik, lambung sareng radang pinggul.
5: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
6: Mohon.
5: Pas namanya di check up naon wae entos sehat teh?
6: Entos sehat darah
5: sehatnya
6: teh aya
5: lungsur
6: kantun rematikna salit.
5: Rematikna salit
6: sareng
5: radang pinggulnya.
6: Radang pinggulna mun.
5: Mohon mun eta teh namanya sabotolnya.
6: Mohon.
5: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun ya.
6: Mohon. Alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos.
5: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
6: 3 kali.
5: Sabaraha tetes teh?
6: 6 tetes.
5: Berarti anjing
6: siang sareng wengi.
5: Wengi bae bade bobonya.
6: Mohon.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
1: Bapak Sakum.
0: Bapak Sakum dari
1: NPEN
0: Kecamatan Mundu ya.
1: Kabupaten Cirebon.
0: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
1: Sudah. Dua kali ini ya.
0: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
1: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
0: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
1: ya.
0: Suka berair gitu ya.
1: Iya, suka berair.
0: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
1: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
0: Enggak begitu buram lagi
1: enggak.
0: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
1: Kalau enggak salah hampir 20 hari
0: ya.
1: 20 hari ya, 17 hari lah.
0: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
1: Dua kali ya. Dua tetes.
0: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
1: Dua tetes, iya betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
0: Iya.
1: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
0: Tesma ini. Iya.
1: Barangkali cocok.
0: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Masih dina acara Dongeng Sunda, ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ia ngebantun judul Jawara di Guha Walet.
6: Jawara di Guha Walet.
5: Karangan Ki Leuksa, diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanyeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga, urang lajengkeun.

0: beting deui. Poe teh nyerelek taya eureuna. Asa teu karasa namahanana beak poe jebul minggu tutup minggu datang bulan. Teu kanyahoan 4 bulan geus kaliwat. Dina hiji mangsa kaperengan harita teh isuk-isuk keneh. Kalembur kalang sabung aya 4 jalma anu datang. Anu hiji ngora keneh tapi gandang jeung tegep bangun gagah nakranan. Sedengkeun nu hiji geus boga umur kira-kira 50 tahunan sigana mah. Anu hiji deui mah geus kolot pisan, buukna geus bodas tapi pangawakanana cangker keneh. Sedengkeun anu kaopatna mah ngora pisan, horeng Wardi geningan.
1: Wardi, kok maha juragan?
0: Di mana tempatna kicuana pati teh? Nah bener di dieu. Nah bener di dieu tempatna teh. Ceuk nu anom gandang nu tayalian Iwati Raden Purwa anu ngahaja datang ka lembur Kalang Sabung rek ngacorag kicuana pati.
2: Duh, leres den. Ki Juana Pati teh di daerah ieu cicingna ieu teh. Tuh, paling ditu tuh tongohan lemur. Nanging den,
0: kumaha Wardi?
2: Upami tiasa mah lah ulah langsung ngajorag ayeuna.
0: Nah, pangna kitu.
2: Margi abdi hoyong milari keterangan heula ka urang lemur. Nah, kumaha kaayaan di sini ayeuna? Datang tos benten sarang tipayun. Margi tos opat sasih dikantunkan ku abdi kitu.
0: Cek Wardi usul dudungan anak ngaratiun sarta satuju pisan karena usul Wardi. Oh, nya teu naon atuh ari kitu mah. Bener Wardi. Urang perlu menta heula keterangan ti urang dieu. Atuh sajabat ti kitu urang teh kudu reureuh heula ieu teh capek pisan geuningan nya. Sangkan tanaga pulih deui, hayu atuh ah urang di dieu we sekalian. Kabeneran iuh ku tangkal buah geuningan, sok reureun heula nya. Mang Dipawara, kitu deui ka Aki Puralaga. Saur Raden Purwa bari ngarandeg socana melong ka pangiringna anu dua, nyatana Mang Dipawara jeung Aki Puralaga. Kolot gagah jeung luhur elmuna nu ngaping perang peuting ka Raden Purwa.
3: Mang Aden, leres pisan periuk gireureuh di dieu ieu teh.
0: Ceuk Dipawara anu ku Raden Purwa mah disebut Mamang. Geus kitu mah gek sararea dariuk. Sakabeh paneuteup ditujukeun ka hiji tempat nu teu pati jauh. Nya di dinya pisan pernahna lembur Kalang Sawung teh anu geus dikawasa ku Kicuana Pati.
2: Den,
0: kumamang,
2: kumaha sarajengna ieu teh den ieu teh? Kedah ngatur-ngatur ti ayeuna perkawis carana nyerang margi bilih gagal.
0: Wardi kamimitian nyarita. Ari basa maneh kabur palebah mana bijil eta teh?
2: Aduh, basa abdi kabur mah paling itu den tuh. Duh, paling itu tuh. Muridingan pasir ti dieu mah da tebih ti lembur atuh.
0: Wardi nunjuk ka hiji tempat urut manehna basa kabur teh. Pantes di dinya matunya. Akur jeung dongeng Aki Puralaga. Cobi terangkeun heula atuh Ki, kumaha kaayaan di lebet teh ieu teh? Raden Purwa ngareret ka Aki Puralaga nu geus apal kana kaayaan di Cero Paguron Ki Juana Pati.
2: Kieu den. Di lebet teh aya dua rohangan utama. Kahiji rohangan anu biasa dipake latihan silat. Kaduana rohangan di jero taneuh. Tah, di jero taneuh aya 8 kamar rahasia. Oge dilengkepan kuliang rahasia. Sakumaha anu geus kasorang ku Jang Wardi. Lamun urang hayang asup ka jero, bisa tina liang rahasia. Bisa oge langsung tihareup. ngan tangtu kudu diperhitungkeun heula hasilna jeung kakuatan urang sorangan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggi di Palimana, Ibu?
2: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
1: Pami ya, panyawat tos jantan biasanya kumah karaosna, Bu?
2: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayo nama sakinten teras
1: ibu ayana nuju diihtiarkan nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis hasiat naon karaos ku ibu?
2: Alhamdulillah netadina alim emam ayo nama hoyong wae emam kawit nama alim nanaon pokok nama emam dia mung dua suap gitu saatas propolis eta tilu dinten abdi kersat uang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya setahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayeuna majeng ka normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos hasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radiopis tina radiopis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar Bu nya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh. Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, nyena, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM.
7: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet. Jawara di Guha Walet. Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

Hanya kalpisan waktosna gening baraya parantos tanyakan pendirinya. Urang tenen di handelum hium, urang tunda di hanjuang siang, parantinya kot tinggalkan insyaallah dina dinten enjing bahdamis ngadongin di. Di radio ngudipi dedeh ku baraya sadayana dina bagian selajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut kana jamu tetes alfa propolis. Gurujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

असी कमल लक्षण कन पर्यंत असलं तर मी कांच गाणार नाही।

Ocapahwantni nisor beting pagelaran Jawi Kraton Negara Prajutisna. Ingi Bajang Negara Api Pisik Sansri Makapabu Bomantaka Negara Sampun Kaceluka Kadangi Rupuka Kejana Pia Kajam Paling Angin Angin Kakon Sarang Mansar Negara Ingi Watak Wantos Dipimpin Langsung Dening Swiji Raja Hingkang Pinunyuling Pamu Gagah Sakti Mandaguna Senia Jan Wujud Di Awak Buta Diri Nara Seksi Hawangi Gajang Negara Bibisik Sangsi Maha Prabu Angalakan Jangkung Dungur Simar Dada Bewas Semros Daya Kinga Sahal Dipun Park Kuingkang Putra Mantra Dan Putra Sotinya Lankang Putra Sayang

lawan setia mangku prabon. Ya setia mangku prabon sami akan sinewaka singrah kali wawan setia mangku prabon lagi yakinkan sami pinara. Buat dia barat tentara kinkan samia dan nera banda kinkan sinewaka

0: di salabeting pagelaran Jawi Taraton Negara Tracutisna Sri Mahaprabu Pamantaka ingkang sawegi pun adep tening Kang Putra Raden Bambang Sutija. Miwah ingkang putra Agan Putri Tisnawati Uwano Jaking Kang sawek kawentar putri gelis kawanti-wanti anak kabina-bina jika widal dari nulungung surti kayangan sawek kapingar waku ingkang putra Raden Sutija yege putra nasli narina kresnati jengala manik manusia gelar betaran Junuking waktu rakyu praptaning mangsa utama nganti kasih maka prabu gelgerlir alas pengkap pengandikan.
1: Mana kayak gitu dah?
0: Deh deh, kasih. Anak insun anu kasep Raden Putra Bambang Sutija coba-coba merniak duduk pada karo insun mansing parek calik nanger kepinur damar amat tewaji kunyuk sumanga putra dalam Bambang Sutija katur nampi dateng pemagi panjenengan kalau yang kepinur damar tipayun kapiatur nyangakin semua prabuti pohonyo panjenengan ramah dewa aji pupu dening ati putra sama dikari mengerak semua pangabakti hidup kudua lengan kensa katuhu simpen puning ati di cancang sapu cuking remah nuhun kasep nuhun eis itu anu geris anak amat Tisnawati gening sakula wadat iya deh anu geris cobi kapayun di katulananku Kangjeng Rama
2: ya kadil nok mencerang geris rada kapayun esodken ekah korsi ojokna
0: kepinan damar-amar dewaji unyuk siumanga putra putra dalam Dewi Tisnawati katur nampi dateng pembagi panjenengan ramar dewaji
2: di tari manuhung geris
0: kali nanti gitu tipayun ngahaturkan sembah sinung kemkuhunyu panjenengan
2: nuhun nuhun
0: boten kakantun kuhunyu raka pupu dening artikulan yang ngakir sembah pengabekti kuhunyu panjenengan nyai ditampi sewenuhun anu garis Tisnawati tapi kali nanti tak nyangakeun sewu pamanulak saduduka anu kapikatur purwa marka panggonan Rama Dewaji nguningakeun raka panutan daya kalanu bakal disengengkeun dukana anu janten margi eta putra teh sanga brigati manehna mantena siang tegakana tuang lamun wengi tegakana kulem kitu
2: syah
0: nyangakeun supados diparios bae dina waktos ayeuna
2: itu paingan atuh kayaan tetempuan awak hidup tepi ka ngareng kebong eta tepi ka jiga gaman kitu ngayakas wah kunyangan ieu teh kakara kayu
0: sadaya daya kaulanu
2: coba bisi ayahkan bisi ayahkan anu dipimaksud barakakun ya mah besing weh besing Aing kolot mah teu waleh hariwang jeung risi bisi anak ayah hal cita-cita nuluykeun. Ama eda geus sidik, ama teh geus cuet ka hareup. Geus heureut deuleuh ponok lengkah tintang ti anak nu. Moal pasea mah ieu teh.
3: Sadaya-daya kepisan-pisan Rahman Dewaji.
2: Bisi kitu da bisi takok silih takok kumutu naon teh. Ari batu teh imah teh. Iya, buah perebut kaset Oma Ira mangrak.
3: Kepisan-pisan kawula nu nyangakeun bobot pangayon titik mantra junah ponyuk rama.
2: Ceung balaka kaset
3: sadaya-daya kawula nu Rama Dewaji puput teuing ati putra. Saperkawis ngahapurkeun sieu menolak sariluka. Moga Rama Dewaji ulah kirang hapunten tina naon rupi ka kumawan tunang putra.
2: Is teuna naon? Teuna naon? Teuna naon? Aya naha? Cingpok balakakeun entong make dibarengan ku dasaragap.
3: Utamina mandawukeun bae sok kumaha ka anu dipimansa.
2: Nyekpok nyekpok nyekpok nyekpok.
3: Gaya sanes kawula nu sok hubungan sareng sok kumaha geus sangemkeun ku Nyi Putri Agan Putri Tisnawati. Nguningakeun putra purwana siang tega kanana daungit tega kana monok parantos saminggu lamina dugi ka mangsa kiwari.
2: Nyaha tuh kakarak aparaya nama yang timangkuknya
3: sadaya-daya
2: naunu jadi soal nyuk nyuk nyuk nyuk nyuk cek wingwirangan nanahanas hidup waras baluya sacara bihara bihari pati ama gantina daya kalangan.
1: Aduh
2: barakaku cekan pok.
3: Utami nama belak-belakan bae raka Dewaji.
2: Tapi nodama ngahatukeun sewenuhun laksa ketika bingakan kana naon rupi kaweningan galih Rama Dewaji. Daun.
3: Daya sanes kawan sakumaha kajantenan-kajantenan tina masa sami nunuh kalangkung rehna Rama Dewaji teh kasumpingan utusan Gatot Kaca ti Nagara Amarta.
2: Dina halna deuk ngagugat daerah Prinsendani teh anu baheulana kasebut leuweung Tungusrana.
3: Ieu nu janten margi.
2: Aye kitu.
3: Kapireng harita Rama Prabu teh kantos mungkas atanapi ngawal reka Gatot Kaca rehna bakal masrahkeun daerah Prinsendani kagunganana Dewi Arimbi ti nagara Pingandani.
2: Nyaho da sabab anuna atuh da mama mungka darah titipan ti Ramana Sang Sreletnayu Dewi Arimbi maha begawan kesarpa. Dina lalampahanana nuju jumenengna maha Prabu Arima eta teh sobat amat dulur saguru dina lalampahkan eukeur nyar ilmu atawa keur nalungtik pangarti. Jadi istilahna keur maguron tah eta teh hak mutlakna Arimi sabab eucek Prabu Arima.
1: Arima.
3: Leres
2: di mana-mana. Engke geus akhir balikna adik kaula Dewi Arimbi eta daerah pasrahkeun sabab sanak kaula mah jiga-jigana ieu teh wadeuh
3: lila ngumara di dunya tah tepi ka kitu jelema baheula mah ieu. Apa kana waktu deuk pimulangeun
1: kabebeja nya
2: iten iten iten nyawe
1: iten kumaha
2: gugurna Prabu Arimbi teh ku Bapana Gatot Kaca dina lalampahkan keur ngabrahmana dina mangsa ngemis kakang tuan anak tak kitu kasimpulan anak jadi yete memang kagungan anak Dewi Arimbi
3: tak itu wirayatna ketina damah kawan tupi yete di cepeng nakung kanjeng ramate nuju pinuhku cucukulan masihkan dengan wujud alas wana wasa atanapi paratos jantan daerah parak-parak ayena usak itu utamina eta daerah
2: is leuweung we baheula mah leuweung liwang liwung kaso ronghong cucukulan pentul pangguyangan badak teh oh
1: jarang ngotang hayu
2: jarang ngotang kai oge harita surili monyet tujung ratung teh singgarung tayang baheula
3: leres kawulan tupi jantan daerah tepokal arimi atanapi pokal jengrama
2: ish mana ngamodalan ama etate sabara juta miliar tepika dibelaan kas negara kokorompong dipake ngamodalan eta daerah dina mangsa ngawangun ayuna dek disuhunkeun kunu kagunganan tosna mageto sabab ayuna teh nyumutkeun laporan-laporan tinta nuturaten geus masangrahan di wates antara nagara jeung prajutisna.
3: Oh. Dupi ye daerah pinsunan teh kalebet ka nagara Pingandami atanapi ka wilayah prajutisna.
2: Ih. Kabus ka wilayah prajutisna RW 06. Mor kana.
3: Yanteun ye teh bakal tetep disangakeun bae.
2: Ih. Goreng patut lamun nama mempertahankan hak nulian jiga naon kasep nya daek teu daek dibikeun we da amama kadar titipan ti Prabu Orima kata kami dikuatan ku dawuhanana maha begawan kesarpah eta teh guru ama kungsi harita teh di dinya teh tepi ka ngalaman 7 bulan puasana oge teu kana kalawak
1: oh nya ngaran si Meco teh
3: kitu rakan dewaji nguningakeun kawan
2: ari kitu hidup aya teh kanaon sadaya-daya nanging pangapunten dua putra dumekeus naha telangkung utami upami eta daerah teh pertahankeun we ulah disangakeun ka Dewi Arimbi atanapi gugatan Gatotkaca ieu teh sae dipertahankeun bae nya
3: tupian ujang tenargi putra teh gaduh raos lebar kengeng ngacak ngebur melak tanur kanjeng rama kengeng ngamodalan kanjeng rama dugi kangat belaan anyuk ngahutang siat kuing bilangan anak palai kagungan daerah anu utami anu sakitu nagrak na serengkena ina baka disangahkan ka Dewi Arimbi ku perantarisan gugatan Gatotkaca anu diperkiap ku panawa memang putra ke Nampi Warti yang Gatotkaca teh parantos masyarakat
2: kayak gitu
3: cobi galih upami leres-leres Gatotkaca atanapi Dewi Arimbi ngaku kana ayana eta pincendani hak mutlakna atuh naha teh ti kapungkur dina waktosna masih keneh ngawujud leuweung luang liwung ari ayeuna bakal digugat sacara kitu bae nahan teu lebar kanjeng rama jutaan miliar anu dia ngomodak nah teu lebar kanjeung rama jagong naku batur jagang naku urang sami kali
4: korupsi jangan kasih ruang mulai dari hal sederhana jangan ambil yang bukan hak kita jangan menyalahgunakan jabatan jangan memberi atau menerima sesuatu yang tidak semestinya karena satu tindakan jujur hari ini bisa menjadi langkah besar untuk masa depan yang lebih baik. Ayo bersama-sama jaga integritas, jaga kepercayaan, jaga uang dan kepentingan masyarakat. Bersama Kejaksaan Negeri Ciamis, mari lawan korupsi. Katakan tidak pada korupsi, mulai dari diri sendiri, mulai dari sekarang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Bapak Sahana Mina, Pak.
6: Abdi Wasta Muhtar.
5: Bapak alamat lengkapnya di mana,

0: dugi ka ayeuna.
1: Ay, bapak teh tos sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
0: Sabotol. Rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namung heuleut-heuleutan gitu.
1: Bapak tos ka mana wae kitu pa berobat?
0: Teu acan. Mulai dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
1: Ngadangu ka naon, Pak?
0: Resep dawa yang golek gitu.
1: Payana bade meser kangge panyawat naon bapak ieu?
0: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
0: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu ngeng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu leda atar pi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
2: 102,4 Radio Peace FM.
5: Utamina pertahankan bae hingga putra anu bakal isi kipung dina perjuangan dawa gila mayunan ancaman atanapi gugatan si Gatot Kaca anak syarimi.
6: Waduh,
5: tijar meneng. Iya meneng kustilah jago mirah tingga.

0: apakah Prabu Bomantaka hemang penggali sekenapan sawi semidang sabakan putra Raden Sutija?
1: Dangu-dangungan dika. Karah temboga cita-cita jeung tujuan kitu hidup bakal mempertahankan gugatan Gatot Kaca.
0: Tapi nada mah ieu nu janten margi kaula nu.
1: Nyai,
0: sabdaya daya kitu masa naramadewa.

0: Di bobot bang ayam timang trajunnya ngakeun.
1: Aduh. Uyah kasep. Uyah lalawara kasep deudeuh teuing lamun kitu nyatana hidup teh sarua weujeung teu nyaah ka kolot.
0: Sadaya-daya
1: yeuh tada teuing amate diagur-agurna ku umum
2: digomor-gomorkeunnya
1: moal teu disurahkan ku masyarakat cenah meureun pantes wujudna dieu awak nyangak buta dirina raseksi kata mah tamah mak kana rejeki batur. Kadang tega eka bapa disebut tukang nampingan galang batur.
2: Diisis gitu cing.
1: Ya gali. Ulah kasep ulah. Kasalahan serajan bari saeutik mang kade omat ulah deuk diicip-icip. Tempo mamalana jeung akibatna.
2: Ya akibat.
1: Tayeuna hidup bakal mempertahankeun daerah ukur sacangkewok jengkona ieu teh trajutisna teh keur syahat dalintang ti keur aner kok ama mah geus cuek ka hareup lintang ti anak nu bakal bisa nuluykeun tapak rasak ama ulah komo jeung Gatot Kaca teh saderek nu sakitu raketna antara hubungan Panawat jeung Kresna jeung Tuang Rama Prabu Maha Betara Kresna anu linuhung. Ulah den, ulah.
0: Sadaya-daya kaulanu tineresan dieu. Mugi Rama Prabu ninggalih kowe kang ngawidian.
1: Is. Ulah. Nadeuk teh ganempo ama di mah milung ke dina meja hejo.
2: Hayeuh,
1: hayeuh. Daya wara teuing.
0: Muga-muga meninggal ikhrama kalanun putra utasa widian baik dina resan dia rupina ramah teh gila yang Gatot Kaca teh kawentar jago di nagara Marta
1: lain kukitu kaset lucu pokona mah keramah hirup awan ulipika gimir sabab anu jadi pokok sadajar manusia najan Gatot Kaca kawentar jago datu gila ngan siun soteh amat lamun incak salah dinya punuk cing paruling kak bulu nah cek ama urah-urah kasep mamarana yete kadang-kadang hidup baka pecah serang sadaret Gatot Kaca ye yete baka ramat kamalek Tuang Rama Kresna jeng Panawa baka paburan kak pecah hubungan mana
2: ayang naik
0: kageningan kitura kagewaji Rama Rama Prabu pupu tening artikula
1: iya yeah. Nyau
0: dina resam ya kaulanun mugia Rama meninggali sawios putra bayanu tanggung jawab mua gila kaula kang mempertahankan kenana sarjan Gatot Kaca kementar jago sereng tibatan ia daerah dipasrahkan ka si Gatot Kaca atanapi kasyarimi utamina pecah wae hubungan antawis Panawa sereng Kurawa Panawa sareng Rama Betara Kresna tinjing ramani. Cobi Widian. Widi Kanjeng Rama nuhun. Upami teu widi nanung hartos Kanjeng Rama teh langkung nyaah ka si Gatot Kaca tibatan ka putra.
1: Aduh. Mana ieu geus ieu? Ulah kasep ulah lalawara duh ampun amat teh sanggup ningareupan kajadian-kajadian anu bakal datang era amat teh cenah meureun mercuana Raden Putra Sutija teh buta pantes cenah Sutija laku kitu teh moal salah deui di papagahan dipupuyuhkeun dihempek-hempek ku mitohana duh ampun teuing era temenan ama eukeur mah wujud diu awak buta sakalion nguntung oge tilu minggu geringna oge amat jenempo bentuk
2: raka balong tadi gitu kita ngomong
1: ngemacak ama mata raka pasar baru dia oge raka pokok nama hiyanu jadi pokok
0: badai widi atau napi mual?
1: Eh?
0: Badai widi atau napi mual?
1: ulah cek ama ulah-ulah iya ge kurang kumaha lega atuh sabaraha juta hektar ieu nagara
0: Tanya kalian.

0: Rama, Rama Dewaji Puput Daning Adi Putra. Tugeningan Kangjeng Rama kumat nambah kitu kayanana. Raka Dewaji Cing Emut Kaulanu.
1: Cicing, Krisnawati, cicing. Pak Dewi ini, apa mal?
2: Waduh, waduh, waduh. Keke kasih pulang wara benu.
0: Upamit teka widian. Upamit teka widian, Tuan Putra si Krisnawati diserahkan ku kaulah mangsa ini.
2: Dua. Kita sepulah warah benulu cuma kejeng duk nyerahkan kita mah berat mah kejeng kulu sidang segar rupa itu ya tetek penuh.
0: Kita sepulah warah luasan lucu mau cukup ku 30 perak kita te sidang-sidang terucu. Ih hakim oge jaksa oge nanya alasan. Uyah lucu widi nuhun. Tak ini Tuan Putra diserahkan ke orang.
2: Aduh, kek anak-anak amadut mikir hula suku dung yuk hula kasep ke hula. Namun suktu diidinan kuain anak diserahkan. Mangkaning yute ukur kakanungan 7 bulan tereh tungkep dulu.
3: Mani berut,
2: tereh mani berut. Namun diserahkan tetera aing teh boga incu eueuh bapaan. Kumaha ieu geus kieu ieu.
0: Amun teh diidinan cilaka, lamun diidinan leuwih awut-awutan kadang-kadang Panawa jeung Kresna dogdag pecah jadina.
2: Paduli teuing pecah oge. Jeung tibatan anak aing diserahkeun. Beuh. Kase.
0: Mama. Kumaha kawidi?
2: Ya. Ya atuh pek wae ngan kira-kira na tanggung jawab lamun di mana aya kajadian itu jeung ieu.
0: Putra anu bah katang warna.
2: Kitu.
0: Tepino.
2: Moal mamawa ka puhuleungeun.
0: Putra anu bah katang jawab.
2: Moal pajarkeun di hempek-hempek ku ama.
0: Moal.
2: Banyak PKI atuh PKI geus make jalan kumaha
0: putra teh parantos badan terserang Rama Paman kepala daerah Dipincendani Kanjeng Rama Paman Kebo Ijo atanapi Rama Paman Prabu Drugala Raja Patarukan Rama anu parantos dipernahkeun janten kepala daerah Dipincendani.
2: Geus badami jeung eta
0: parantos kawanung yang sakam terenuat dia balak tentara jadi hubunganan kanggo mempertahankan di mana si Gatot Kaca. Nah gugat putra nu maka tanggung jawab kajen nangtungkan panera okol pengalan pati serang tiba tanda rapi pasrake.
2: Ya cuma sabar doa itu mah pepek wae kasih pepek yang tibatan si Nok diserahkan maka seprak detega amate mangku-mangku incu jauh jeng bapak. Tarung kena ditinggalkan mana yagan jeng gitu mah sakalian diiangkan jadi sukarelawan oge ka timur-timur rome yang amate ayo gitu mah pek bae tega lana
0: tega kaulan
2: pati
0: kaulan putra tega nanging di mana ya kakirangan boh tentara boh senjata pada kunyuk-kunyuk ke pada namu
2: prak prak prak sabara batalion tentara eh
0: terus kawan
2: sabara pucuk senjata malahan besi kurang kerbiaya nyengarepan perang jeung Gatot Kaca sabara juta miliar eh di kas negara dia serokera kuama ke pangwangunan kene hal itu mah nungguan waktu we tarikan-tarikan di luar oge can abus kabeh gitu. Sanajan bari rugi mangsa kiwari kokorompong na kas nagara
0: teu pinot damel kawan apun tenawe nu kasukun rehna putra teh kumawantun nyaksikan kakang jeng Rama luntat di remah taman.
2: Ih, ben bae, sakitu emak cukup bae, hitung-hitung mawakin lebaran mulut bae, kakolot. Terima kasih. Asa dipanggingkan lantang bae, dibawakan di namangsa lebaran. Berarti doakan ku ama, moga-moga atuh cingaya dina kaunggulan sarta sing lancar eta usaha ngan kade ulah nyiwit kulit mawar daging ka ama. Putra nu bakal katang warna kawan ngawiatan pun bojawe dina waktu sayana nyai di kantor ku akan gelis.
4: Kan ama nu tanggung jawab.
2: Nyai
0: sadaya-daya kaulan
2: wayah nanyai heda kitu boga sol kaikap satria mah kitu biasana sok ditinggal-tinggalkan ku sol kaik cek ama oge muga-muga we nyatuang rata singa dina kaungulan
0: nyai restu we akan bakal mayuna oko pikalan patilan sigatot kaksanu kawantara jago muga akan singa dina kaungulan tapi nondama muga-muga singa yang dina kaungulan sarta kaulu jengan ngacing tiasa mulih di nama sana bari nyana hasilan utami
1: etak nulis untun rampung dawuh tutas pengadikan
2: ber pangkatan kade iat dan nyingarepan mamalak nubakal datang waspada pemanasinya

0: Ampun teng kumaha nasibna Kanjeng Ratu Panutan.
1: Ih, kula ceuritnya biasana ditinggalkeun ku salaki. Boga salaki kasatria mah kumaha Nyai? Cul kula warga, cul itu cul ieu. Aing yeung aman Nyai. Kana satengah ngalun-alun hingkang bakal tunggang jaran menuju ka perwatesan daerah Princeran.
0: Wajah balap

要是个被我蛤蟆啊，他说他被我蛤蟆给了。

Nama watak sunta bingah kagigi laga gunira. Intang laga gunira. Sami apa kalau mampah? Kalau sab tengah kiri.

0: Raden Putra Bambang Sutija ingkang bakal mampah ka wates nagara Prajutisna lan Pringgandani. Bakal nepangan kepala daerah Pringgandani. Nggih. Maha Prabu Trugala utawi maha kepala daerah Kemboja. Parantos hubungan langsung tikawitna bakal mempertahankan gugatan anak Gatot Kaca. Anu dibantu kusabdaya para satria. Lajeng tatan-tatan pitanan ngandika satria sana lumampah kapin cedang. Rama, Rama Prabu Nudi kantun muga-muga putra singa dina kawulan. Nyai anu geulis Dewi Tisnawati bojo Akang Denok muga restu Akang cenah dina kaunggulan tina mangsa nyingareupan si Gatot Kaca. Muga-muga cing hasil anu dipimasuk asa teu mikeun sok upama ye daerah dipasrahkeun ka si Arimi atawa digugat ku si Gatot Kaca. Digana mangih jalan mangih cukang koma mentas. Anu jadi sabab kawula terasa digerikan hati anarasku katelengesan dewa tepi ka mikeun baju krek antara kusumah ka si Gatot Kaca. Daripada hal ini nak kaula ka dewa jeung tiba tanpa nawa. Nama syarini pesah di antara hubungan panawa jeung Rama Prabu asa wajar dina maksana. Aku sing bakal tunggang jaran Raden Putra bakal tunggang jaran gauk ingkang rupan kamu tanya sakal nitih Aswa Dipa.
1: Aswa
0: Aswa namani pun kuda
1: Dipa
0: Dipa panjang utawi lempai
1: wasing kuda
0: wasing kuda gauk pan pegantara
1: patining kuda
0: patining kuda antaka sudah mas takagrotan
1: kulinciran kuda
0: satria mana satria penana satria memana satria kinayungan satria pepayungan lan satria memayungan
1: koyupe kuda
0: sopi brenit sumatera jenewer arak api lan arak abdas pecut teka di kulung-kulung mendeke kadi jelarat lakuring kuda sajengkang tangan lemah kadi layang-layang pegel tali goci

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian tipe pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Bapak Soli.
0: Bapak Soli, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha pakaraosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana we, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten, nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes. Gila.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar, Pak, ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total, Pak, ya. Jadi
5: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah, berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak, ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya, Pak?
5: Empat hari
4: udah merasakan perubahannya.
5: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah, Pak, ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini, apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya, Pak, ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu, Pak, ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
4: iya.
5: Pada beli obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol apa ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin, gitu. Ya, Pak, ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total, ya, Pak, ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sehat total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: segera datang kawinar ni.
1: Iya segera datang nira. Wow kosaka. Bang pelampah. Raden putra Bang Parsuti jahing kang lumampah seking karaton negara Prajutisna. Ngebutungan jalan jaran di perjalanan jauh tina rasa kapal angan tina rasa kahariwang tepi tina marga ningkaisi.
2: Wah tekuanto satria tutas alapan tina ilmu panemu jaya kami jayaan.
0: Kantun lampah tisar tengah kirmaki gantos kang minur sita. Kocap tawon tening tapelates negara antawis Prajutisna.
1: Pelan ringan dani. Parang pagna kemah-kemah ngawujud pasang rahan ngajajar tipali wetan kakulon daya sanes angin Raden Putra Gatut Kaca kawuwu para saderek sadaya diantawisna antrega.
0: Katerhan terjadi kasatrian saudara Teno.
1: Boten kantun Raden Jakatawang. Tika Raton Jalatuna.
0: Sumur Jalatuna. Boten kantun Raden Abimanyu Satria Prengkawati. Raden Pansawala. Mewah. Para pawana seganten.
1: Para putra nambah pasmarulah kuda pawana. Astra Ginyalan Dawala. Anu ditugaskan ku Mahatipati Arjuna pikeun nyarengan Abimanyu ngagugat daerah Prinsenani.
0: Dupi anu janten margi parantos mangsa na kiwari diolah sakubungan sareng maksadna para pemimpin dina nyingkirkeun panangan rasukan kiwakayan tengen nantoskeun nagara adil sareng makmur ngawangun daerah anu kaluli-luli.
1: Boten kantun wadya balat tentara semata ingkang si kepenang tamsir gada benitsan rasa limpung.
0: Surat mangambal ambal. Gitu. Sapamadalepun Raden Putra Gatut Kaca. Watak wantos satria pinihing taning.
1: Awas paningal seket dan murekat singkat nukayakinya.
0: Antara kang putra kadia macan-macanan ingkang tungkat.

0: gimana cun? Abdi asli jingga ngahatirkan simah baktis bah.
1: Diterima aslinya.
0: Konyuk anom di karatun laradeno.
1: Diterima aslinya. Don.
0: Ya abdi ngeteka kantun.
1: Iya, don.
0: Semua. Oyong jantan sukarelawan manawi teh.
1: Non.
0: Non. Oyong ngarawasan ceking liwat ya. Semua. Alah. Asa ngoradeh jang. Sugan temu abdi. Diajar terjun.

0: wates nagara ringandani lan prajutisna salbeting kemah nyata dipasang rakan Raden Putra Gatotkaca miwah para saderek sadaya boten kantun para pawongan anu kantun kantun nangtos genasib cunugna antreja anu dina waktos ayeuna parantos sumping nyanak walanti Raden Sutija lan Maha Prabu Kebeijo bakal dipasakeun moana daerah nganti ka Raden Putra ngirim katia macan sinaran bahaya mengkak nganti ka
1: ngaturkeun haturan rawuh sumping najeng raka di karaton princenani
2: iya
0: Hade mas
1: wawulan
0: hadur pemagi rakyat diterima dari panggara kiwak dengan simpen pernyati di cang-cang sapu cuking rema pun dihing mas takai
1: wawulan kaya ngaturkan haturan konyuk jeng raka
2: iya
1: jeng rai takang jakat kawan kumpagi rakyat ditampi seunukun yang akan sebab ngebukti
2: iya
1: nuhun iya wonyuk jeng raka putra mahkota negara
0: tapi nodamal ditampi seunuh kundai
1: kan kapayu saya
0: utami di dia baik
1: api mayu
0: tapi nodamal kaulanun wonyuk sumana raya api mayu yang akan sebab ngebukti wonyuk panjenengan para raka sadaya
1: diterima api mayu dan nuhun api mayu
3: ayah dah lah cangka sebut gitu asam cangka
1: asal ingat
3: syun
1: yap kadil asal ingat
3: syawon tepino dama syun ngatur ke semua pengabaktis baik wanyuk dampak gusti anom-anom sadaya syun
1: diterima asal ingat
3: syun
1: dohon Dawala
3: abdi kurang
1: kali
3: sarios digawe kurang dina buang dina satang bobo abdi ge somohon ngahaturkeun sematang batos konyuk anom-anom sadayana
1: don diterima dawala
3: sakumaha anu dibadantengkeun tadianing enjing sun rena agam gusti satria pertalan jengkar
1: ya
3: ka Karaton Pincendani kumaha sapa kawis aya Raden Putra Sutija
1: aya
3: Bang
1: aya
3: mohon pager tata kabi maka pungkur teh Bang sok dikawe ku siwal kana sakute blus kawaci tata nya cap balsem kawaci na tata nya kumaha kinten-kintenan adipasihkeun ku sacara badanten atanapi sorba sa Jepang nama song musyawarah gitu atanapi mari dipasihkan ku sacara tempur bae perang
1: don
3: itu kantun ngantos sunai abdi mah kumaha sakomana we atuh kedah nangtungkeun bandara gelutnya gelut sareng abdi mah sanang bade rengsek ku jalan damai gitu sorba sa Inggris jama rame sareng abdi oge Sunda ahli musyawarah abdi mah tukang di meja hejo gitu upami iya bang kewu karena hees gitu tibrana teh
1: ya ngomong jesi monyum
3: lantos bay mana itu sih
1: arti mas coba bisa ngakin wai laporan
0: umaka kaya nana kawanu
1: tapi noda mengatur kesewunuhun kusumpingna jengraka parantus mulih di karaton prinsenani
2: iya yeah.
1: Kalian nanti gitu kuma waranana maha kebo ijo atanapi kakang Sutija margi numutkan kakang tosan kakang Sutija tebakal ngabu betuhan mempertahankan di daerah jika mantena senah mah negakan piken luntur dulur laas barayak lengit pansakaki
2: ya
1: Ya sebeting tikitu nah bagi dipasihkan ku jalan dami atau napi ku jalan oko pilihan pati. Merina masana watus iya asap payus jina pangwangunan tingkat kadua nyingkirkan. Lengit baju kencakat hukang ngebantum hak warisan anu kaluliluli. Sakit tu manwite.
3: Nyon, menirang pisan gumujang teh. Nya, nya. Sada gumujang insinyur Mardi nya kitu teh. Nya. Kuang? Bebenena. Neng bulan tok ke bebenena. Ayahnya. Nya. Kumaha kuang?
1: Cun, kumaha wartus-wartus pang penting nga diantawisna enjing-enjing iyo, cun.
3: Kumaha kakawangu?
1: Iya. Sapa karis? Sadungkapna akang ka Karaton, Prince Dali, kalasan kakang Sutijana me sumping ti trajudisna.
3: Kesumping nga kuang?
1: Nges, romo.
3: Ayo nang kakuping sadakana dosor ka dia nate.
1: Ya, jadi gede kena kedahakan
3: dosor mah nyong. Eh, dosor cenah. Ah, dosor
1: paginyun es. Saya tadi jadi ke mana mah. Istri kamu nyong.
3: Ah. Si bodoh, paginyun istri kamu mah tete. Pagi hubungan telepon, oke ke mah.
1: Pagi hubungan telepon nyong mikrofon.
3: Hai bodoh kata teloyok dan jalan mati sekolah maka itu
1: cusah cusah ini sekolah cusah
3: ah dah kuring gak nyahong atu
1: ya yeah, gampir ngelwirang mah
3: radian sekolah mana mata teh dua poe berun tilu minggu nasa ngerwaya di kelas hiji gitu nyata tapi kau bukan teh balas disekap tetap sekuring oge
2: mikir teing katanya
3: mikir teing
1: terus terus wiwirang di muka umum ai cing tapi kau boleh dia bulat cakan ai
2: nyom berantak mana
1: Hei, hei, hei, hei,
3: bener, Den. Iya, gua ngajak ngawangkong wae, ya. Pakai mustani.
1: Oh, si. Cesok wae, ya.
3: Jempe atuh dawala.
1: Kulan?
3: Jempe.
1: Sengonda jempe ayo nama. Itu.
3: Serat tika ngerahi disangakin kakak Kang Sutija.
1: Terus.
3: Diaos, sekulang.
1: Cici, cici. Hei.
2: Ya buah ya tuh.
3: Eh, nanyakan namanya nang gak mau ayah hukuman atau.
1: Terus dibaca.
3: Ya, diaos dibacanya terkait.
1: Kumaha walranana. Sangesna surat dibaca ku Kakang Sutija. Syarita surat dari dua. Wah! Terus dikisik. Dirisak. Surat hancur. Waduh.
3: Wuh. Gusti. Kumaha tuh?
1: Celaka taksi kebawah ijo. Bungah merentak pihak katilu. Pantes hiji mangkuluk numpang di Prince Dani. Baru satrasna ngajawab ku basa kasar. Ya antarnya bedakan cerah kasih ke dasar. Untung lupa dongin. Jika ulah pram, pram. Ya toh, pram. Serius.
3: Itu. Kesian kau yang berdiri tak terjaya naya. Ya. Persiapan.
1: Waduh. Ya wadah kanu disawang cahai kumah lamun ramat kamalai Gusti Kresna. Yang panawa pecah.
3: Ah, rulit teing. Kumangka geletuk batu nak kecebur cahai nak kada waksanok nah ayamnya. Nah.
1: Waduh. Jadi Kakang Sutija teh sarita ngetok wadah balai tentara semata. Ngetok sejumlah tentara. Supaya persiapan kaya hirup puluh metal dikemah. Gayakan pertahanan. Dan nyerang. Apa mentari serang? Dua diantara hiji. Yo kerebet bandera belum. Nangtung. Gamar tangkorak.
3: Hei yang paling kedua gamar langir kwa.
1: Ya.
3: Hei yang paling kedua gamar lansah. Maung teka. Kita belok teh. Ayah nupai wetan megamar kemir gitu. Semohon nyasok batu ketengah dar kemir teh.
1: Soal dengar tak jadi begitu nak. Kakang Sutija geus teu meunang dituntun. Tapi kata siri kasmah kuliling supaya Kakang Sutija kang Kakang Sutija itu celaka. Engal sadar. Nada tegas nak akan cing akan pegat hubungan antawis. Kang Rega Gasa atau Nabi Bari Tega pegat hubungan antawis Ramawa Betara Kresna lan Panawa. Perwi Sok itu jawab nanti. Padui. Tiba lah tepi kaki wari senawah untungnya. Ramah Prabu Kresna pemberengan jeng Parawa. Lu ayah merugi be. Tapi kok gitu ya kapok kasutinya.
4: Waduh.
3: Daik ke daik jika nari. Pecah baraya jeng baraya kaya. Yen uli sawang tekumah pecah na Gusti Kresna jeng Panawa khusus. Sarang Gusti Arjuna mata awut-awutan jika nari. Nya mata ganyrong dunya teh. Kumaha atuh tos kieu?
1: Jagakeun bot rayon. Naha bade istirah munur? Atawi maju. Goreng patut munur tidak perjelas wae ieu. Baraya soteh kana turunan. Panca kaki soteh kana dasa diri. Tapi kana tapel sutija jiga kitu, malulu kaharson kumitohan atuh si budak. Jahat. Biadab.
3: Ya sekabel oge di mana-mana buta mah sekabel oge. Buta mah itu ya pemancik tilas buta ka pungkur.
2: Ya memang buta.
1: Ya seri wajak ke gue ini.
3: Enggak. Apa lu bilang lu?
2: Ada kenapa
3: gituan? Gua gocok sampai rajet lu. Eh ngomong kaos nuhu make jeung basa Indone, oh Indone maneh.
2: Maneh. Nah.
3: Naon dunia maneh teh? Eh Indonesia gitu. Ngan kuring mah dilarang nyebut sia we kasar gitu kapaksa Indone maneh.
2: Hmm.
3: Hayang ngomong gitu. Cun ai kang abdi mah cun gelutnya gelut cun. Upami rengsek ku damai ku damai.
2: Damai
3: gitu. Coba geus teu sagere eta ngomong. Anya sih kudu kumaha teh?
2: Terang-terangannya.
3: Terus, gemirang, terus. Terus, sampai boleh gerbelum.
1: Waktu dina waktus, ayina rasa kapam. Rasa kapam. Jika naon, upami segerai munur. Kusasara kitu bae, rupina. Urang subadanan naik pamerdika kan sutija. Upami laras-laras. Bakal tegah mesahkan hubungan pasak kaki. Anu akibatna bakal pesah para sepuh Panawa sareng wa Betara Kresna dina rasa nieu urang sanga kana pertanggung jawab ka mantenna. Iya. Akhir satuju.
3: Akur kawan. Siap. Siap. Ya. Siap. Ya, seperti kemarin.
2: Ya.
3: Ira atuh ya tetrokna.
1: Ira bisa. Utamina wajib.

0: kali.
1: Nah, Bapak enak asalnya karaos nano ya, Pak?
0: Kawit nama karaos aya puyeng sepertos nguir bumi teh gitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat alfa propolis alhamdulillah puyengna tos teh aya.
1: Aya panyawat naon di selain puyeng?
0: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam alfa propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
1: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
0: Atau sabotol nu tos saep mah.
1: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu perti Vertigonya, Pak.
0: Kalau ke dokter, ke puskesmas, tapi asa tercan ayah nu cocok nya ku alfa propolis ternyata mau gitu. Alhamdulillah ini tos isal ayah puyeng lemah.
1: Alhamdulillahnya Pak, ting saya atau ayahnya Pak nya kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
3: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
3: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
3: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
1: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
3: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
1: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
3: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta na teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
3: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio PIS Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namina teh?
3: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel.

0: Per sama bapak.
1: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fizz FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fizz FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
5: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Ini batu asana na uwe, nah batu asana uwe. Karena sirah katanya, sampai ke boleh gero ya pantal juga. Ih, jadi iri gue ini.
1: Bila kamu juga nyawa, bila lah.
0: Dupi lagi? Dupi lagi mas. Dupi agang? Kau lah mawara campur di pertempuran. Mawara anyasang di medan tanah laga hingga suti jatasan maju. Hingga si keboyu tasan maju. Gitu, tapi ini. Ya. Pasrahkan mereka kang. Raja diluhur. Tahu. Bula warah maju namun kakang Sutija. Saya datang. Upami Sutija datang. Di bayar kode gua. Mampi. Nampi dulu. Ipas Yanwar. Tuh sekuah kang teka luhur. Upami sumping sama Gusti Sutija. Cukabi. Cukabi cek jana. Ya lulu. Ya. Sutija tulak tu ja eman. Ja lulu. Go go go. Alah. Tong di dengi batu benar entong lah. Atu di nama kisena kantun belum apa baik akan bakal mimpin tentara di lapisan umi kawafat jabat di tentara satria utama ke kantun bangsa sasatawan yang tak bisa langir odeng jiruan engam bama haur adu dipimpin kurama paman naga tatmala. Akang bakal mimpin sejumlah tentara anu kenging ngatindik ngati
2: sayos abdi jantan komanana yang teskeun abdi ngabantu tukang polka genep abdi cerita siap abdi
0: dan di kantor ini bangga sami-sami ulang pada mios bayi dina waktu sena iya
2: Sagaya sami bidal ketawuran. Wadan putra Gatot Kaca nyasang di Megatu Tamana.
0: Sangat bingga anu tayak kingga nangalik nyengkingga banalik matnya tangkin anu tayak papadan menuju kakaraton anu tangki kakaraton trajutisna pokaraton pinsendani nyaketan kemah anu nagap.
2: Mangas pada merah kapal, mangas pada merah kapal, tempat itu merangan.

kang waspada katon pada tumangan bagian hanya transaksi negatif utama.

0: sadaya padal mampahing kanthi pimpin dening Raden Andraya Satria Sinarabena.
1: Boten kantun astra dengan dawala anu cakah cikih mimpin watya balad tentara anu disaingan ku kasumengetan ngegedur seolah-olah tegara tega pati pikeun nyana hak mutlak warisan.
0: Kantun lampati setengah kimargi gantos ingkang minursita di kemah musuh Maha Prabu Trugala.
1: Utkawi Maha Prabu Keboyo bingasa kelangkung parantos rengse tiasa ngasut Raden Sutija anu dipamrih pesah antau hubungan dulur sang dulur baraya sang baraya. Lajeng ngeprakeun wajah balan tentara di kemah pertahanan kaprawates nagara utang.
0: Atau Raden Patih
1: Raden Mangundara lan Mangundari boten kantun watya balad tentara semata ingkang bangsa siluman
0: bangsa diusadaya kala sendono kala sendini kala druwisa kala wasa kala drupisana
1: kala duwendaka pada si kepedang tamsir gada benih cernasa lan limpu
0: dedek pangadegan anasam si Maha Prabu Drugala utawi Maha Kepala Daerah Kemoijo Cangkung Dumur Simar Daerah Bewas Semros Daya Hinga
1: lepas semua lirbang barongan di mana sasa orang sentak sengok
0: matal kadia winenra.

0: Un parti mengundari mengundara menyangakkan bekti konyuk penyelengan.
1: Ha, terima, terima. Coba sahur sadaya tentara.
0: Rekan-rekan sajumlah, ayo.

0: isa gayana, khusus na kang rayi mangun darat lampat isun mangun dari. Coba berani aja dulu pada kare isun mangsin parek bagi asal dekat dulur-dulur anu setia. Boten kantun sadaya wajah balak tentara. Anu pada sikap penantap sirga dapat ikan rasa limpung.
1: Kalah sendono, kalah sendiri, kalah turun.

0: Ya binadama, kaulah pun kalah jupi sana pimpinan tentara yang akan sewah bagus gua nyupan jenengan.
1: Kita rema rai syukur.
0: Di kaulah oge jaga ke sebuah batu sami-sami. Kepada pasukan kaulah.
1: Diterima.
2: Ya syukur oge. Jaga kantunya ngakun semua pangapatus bonyok tanpa gusti-gusti kulihat.
0: Iya.
2: Kaya naon ya ke gusti.
3: Enang.
2: Ya semua fitur waska lintang rumahnya agna gusti.
3: Oh.
2: Ujung ingat kapunut tenaga emotan gusti.
3: Benar ya pak.
2: Kapunut marga nintar naga pati oge mangga gusti.
0: Ya ya oge jaga lanjut. Kulah gusti nyawur jaga yang pikir saya naon ka lintang rewas na gusti kulah. Ya.
1: Kia sartegas na. Tana dikumpulkan di lain waktu iya dibujeng singkat nanya rai eta wayak na eta pimpin tentara mangsa kiwari sahabat numutir ukuran sakedeng lima ka datang serangan
0: eta dina tadi isuk-isuk datang siang terja utusan Sinatut Kaca mawa surat iya surat kurajar suti jadi jejewet di karaton kitu katang tuanan
4: waduh paduju.
1: Jadi ku kitu na ieu eta kasugeman urang leuwih utama urang pihak katilu.
0: Hari numutkeun cucukan jalur Suti jadi Gatot Kaca teh baraya. Ku aya nakata hubungan antara Kresna jeung Panawa. Jadi ku kitu na leuwih suka leuwih bungah keur urang, urang mah kari surak jeung emprak diadu baraya jeung baraya na malak manar pesah Kresna jeung Panawa.
4: Akur, gusti, akur.
1: Jadi orang bakal menang keuntungan lebih gede etap tugdeg antara sadarek jeng sadarek na pecah baraya jeng baraya na etap ancur lebur antara dulur jeng dulur na. Ayo narantan suti jatuh kerdi jamu sangkan lebih lebih mabok na kerdi jamu kuletan sopi brandy sumedera jenewar arak api arak abdas.
0: Eta jadi kukitu narkang wali lalila didir mangundara jeung mangundari kade pimpin tentara sakeudeung deui datang serangan berbeja aing ka karaton bakal ngolong-ngolong deui Raden Suti jadi karaton.
4: Tu pinodama
0: saket ilmu miri salsa dumadaring naon rupi hal aya kajentenan ieu tiwi mas saya sakaulah nu tahu jalan.
1: Ah syukur bangga.
0: Bersatu gede kasih kuri gusti kurang. Kabeh ge buaya geuli sesakeun derek-derek kuai. Iya.
1: Eh sakit tu tinggal kuat.
4: Wajah balas tentara.
0: Kaulah bakal beres sudah di kapatihan. Jangan di kaulah mengundari. Awas, jangan hati-hati. Beres, jaga, ya kemah. Gimana datang serangan, datang. Bisa jelaman untuk wau. Datang kali ye, kalana hulunu. Pariksa katerangan anak. Beres, dimana temawa surat katerangan. Wajar dicurigain etape mata-mata ti awarta apa timbal dan tengah. Tewak. Bawa langsung ke kantor. Tim pemeriksa. Dimana itu benar. Jawaban anak. Hukum gantung di daerah.
2: Tangan pesantren kene ke kaulah gusti.
0: Iya.
2: Awas hati-hati yang ngajaga dulu.
0: Iya.
2: Iya. Bisi aja jaman utewawuh marang mang mulung mu'ung.
3: Alkohol.
2: Jemawa surat keterangan pariksa kartu kandudukna. Dimana jemawa wajar dicuriga payahannya payahan.
0: Iya.
2: Hai suai tamah pasrahkan meka kuring.
0: Oh.
2: Lamun aya jelema nu teu wawuh ka dieu ku aing ditewa.
3: Ditewa?
2: Paehan ku aing mah.
3: Bener.
2: Nya.
3: Bener.
2: Sakitunya kada jaga akang ayeuna deuk sareula sakeudeung. Ya, sakerejet we. Duluy. Engke lamun akang kaheubeuran sareungkeun geger indungna suku. Da akang tuluy nyaring, tuluy kacai tos dicai mureun akang teh ompreng. Tos ompreng, si Adi ngajaga. Dalam akang tos ompreng, akang istirahat tuluy udu, tos udu mureun akang teh tunuh deui, tuluy hees deui. Bayana si Adi ngajaga deui. Wah, pinter kodek kitu mah. Teu adil. Kumaha siap wae kita? Dah,
4: ya siap terus, terus. Nyen pucuk ribut. Ulah, nyen pucuk ribut.
2: Kumaha sunut wae kana mah?
4: Ulah, kujalan lemes wae kujalan lemes. Sangkan bebenangan pati ye.
2: Siap. Sok amiti.
4: Iya, tempo kana nyanya ulah.
0: Itu tiga di ayat cilema itu. Hah? Itu tiga di ayat cilema itu.
2: Itu ayah jelema duaan euy.
0: Mana
2: itu di nana pun tangka Gerson?
3: Gerson.
0: Wes nyawe euy. Iya, jelema teu wae ieu. Bang. Wah. Kali mah, wah kali wah. Wah.
2: Teh. Kami.
0: Ya.
2: Kaya nalian ala sepatu.
0: Ya bari yo. Urang mana sih? Urang mana sih?
2: Urang mana sih lain teh nyaman euy?
0: Ya. Yeun. Dinya abi teh caket sih.
2: Ponten.
0: Waduh, diri saurang deui irungna genep meter ditu irungna.
2: Gusti ampun. Paling aya ge 3 dim atuh. Ponten mae kurang ieu sinyal-sinyal ieu.
0: Bangsa naon sih?
2: Abi kan?
0: Ya.
2: Kada cing hati-hati.
0: Abi teh kami cacan meninggal bangsa siluman sih. Wah, pantes. Pantes bangsa siluman burah hai gitu.
2: Kurang mana manya nyaman?
0: Abi kurang
2: nya.
0: Tapi kurang teringat teh politik kurang bangsa jin gitu. Cing minta surat keterangan bawa henteu. Ya, bawa surat keterangan penduduk. Kirahan teuing boga sia ka mah. Aya sih. Hah? Aya. Cing sok. Iye sih.
2: Oh.
0: Ya, siapa sih pi kitu? Sieun kasieuh-sieuh mawi teh. Digantung sia jelema teh ieu bae. Silakan ya. Sangaran sih, sih ayah nu katrah mah abdi teh sih di lemur abdi mah. Arya seta sih.
2: Wis, nah
0: kan. Coba keinget arya seta tapi kebuntet gitu. Tiga keong buntet. Ai sirai nu tukar.
2: Abdi kolang.
0: Ya,
2: anu katrah.
0: Ya.
2: Anu geus sokor.
0: Ya.
2: Dewi Banowati.
0: Dewi Banowati somong. Ai mang lalaki awewe.
2: Abdi,
0: ya.
2: Jalukna.
0: Lalaki
2: somong.
0: Moalnya si lalaki make Dewi. Dewi make awewe. Anu jujur sia. Hiji.
2: Anak dari pake ku lalaki ge teu nanaon. Bujangnya nggak dipakai kujalan mah jalan oge aja Dewi Sartika.
3: Oh, benar-benar.
2: Atau gedong aja Dewi Kora. Ya. Itu menang dipakai ku abi mah kulalaki atau bansi abi kepengen.
0: Gero siap. Wayana sudah ini dibawa ke kantor tim pemeriksa. Dia bawa keterangan siap mata-mata tim ladang tengah.
2: Hai, ini dia aja. Sehingga nyamuyang usi. Uang ajar siap. Kekaya bangsa tuan-tuan yang saya hormati.
3: Hormatilah.
2: Sarasna kiaya ulawaran dibawa ke kantor tim pemeriksa sisi mabita susul nupan kadete dasion katewaku musuh tim lajang tengah
0: jadi jauh
2: pilih meryogi kena abdi ge agak beda sana di dete bade bertempur sarang satria-satria tim lajang tengah nudek ngagugat daerah yate nya
0: jauh joy.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jam hotel TSA Propolis. Bapak di mana, Pak?
6: Babakan Nasol, RT 18 RW 06.
5: Kuma apa karaosna teh ngaleut Alpha Propolis sabot?
6: Alhamdulillah perkembangan anu lambuh teuas ge nya janten aya perobihan lah.
5: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwit teh sok nyeri ngene, Pak.
6: Mohon kawitna mah saeutat ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
5: Kuma apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
6: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
5: Bapak kawita pernah mesek deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
6: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
5: Nah, ayeuna bapak mesek deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
6: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
5: supaya tuntas we nya panya.
6: Mohon.
5: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
6: Ti Babakan Nasol.
5: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan Kabupaten
10: Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan
10: kabur ya.
9: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
10: Iya.
9: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
10: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
9: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
10: Iya.
9: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
10: Amin.
9: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Mau
10: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
9: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
10: Amin.
9: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Bapak mau kemana?
12: Mau ngopi ke kedai sebelah.
11: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
12: Kopi apa, Bu?
11: Ini loh, Pak. Kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
12: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
11: Ah, Bapak.
13: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
14: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
15: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
16: 102,4 FM Radio P.
17: Radio P.
16: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Yaho, sama ngontak ku kitu. Yaon, pilih meryogikeun ku tanaga jago di dieu. Tentara-tentara urang dieu teu kudu gelut. Da percayakeun ka dieu ta sim kuring boga jago kalakan. Jago tinyu. Adukeun hayangnya jago kuring di sabaraha roneu ieu.
18: Ya salah.
0: Sia teh jago.
12: Jago.
0: Jago naon?
12: Jago gelut.
18: Gelut.
0: Ieu teh ngagunakeun usik atawa jurus kemana tina pensa. Teh pensa teh naon?
12: Oh, silat.
0: Silat teh naon?
12: Jurus.
0: Kumaha sarana? Tamu rek ieu tuh tinggal itu. Tuh. Kalau kuda-kuda mah rek ieu mah. Kalau lanjer teuing kuda-kuda mah. Tuh. Naon? Tuh. Sudah lihat musuh gitu. Hai lu si emang oi. Kumana mau ditanya makanya dari kakis. Kumana mau ditanya mau nanya orang aja ralit. Mau digiti. Mau ngagitik nanya ngir. Mau abus. Jurus disebutnya jurus naon
12: rupa-rupa
0: aya kadal kagebah aya saladin nontrol aya hihid nipli aya tetenong bahe aya nun lewis jahat mata jurus comot gaget sekebelnya selamut koseak gitu mah daun nana ngoseak disu disomot
12: kecamatan
0: ya yeah.
12: Tapi ini anak-anak kete
0: wah gelo sia-sia aduh jadi menengil mah kena
12: mah
0: lajong
12: mah
0: cing-cing-cing mang bisa yang menuing warah mang
12: bisa wae dan nyeteng warahna temenang abar-abar gantia kuru hiji-hiji iya
0: jeng kuru di tempat anu sunyi nyenangkan nama iya lancar kurunyong iya itu lancar yo iya. Sugan celain jago.
12: Jago ya teh.
0: Jago sih mungkin jadi.
12: Ayo mesti nama kita lain di dunia. Di Maras kita jamat teh. Ya. Di Maras nanti nggak sebanyak musuh ya tehnya turun ke dunia itu. Biar nengaran tukang cincau genap cek abu abu. Ya. Tukang suuk tilu.
0: Waduh.
12: Raya tenguriling nangan tanding anyasang nangan lawan saumur hirup canyahungan digeti sorangan
0: iya teh
12: nyah cekam doge tak tapi kaguti hubungan gitu
0: berum galinggem waduh besing ya mah besing besing besing naon
12: besing kurang percaya tangan linyis nu seukeut dagor sirahna moal teu ngagebros sakam doge ai wis cing mah aya nya urang geura warah mah hayang 9000 kareksa kinten-kintenna 7000 sadinten wah mah deui 6000 bar 6000 jeung dahar jamak teh 5000 we lah uwan ka dulur kitu wah siap 8000 mah cukup 3000 jadi we salaman sok lah sok nya sia gede mana teh 8000 jeung 3000 heuh dua kabehanna badag supaya kakuku deui mah di mana tempat laruasa ieu mah hiji-hiji we kuring ngawarah ieu ngawarah pun lanceuk
2: cing kayu di dieu jeung kaula geura yeuh hayu lega mah di dieu yeuh
10: urang heula.

0: Bumagia.
1: Soke masan. Rontok ke masa tak kerna.
0: Eh?
1: Mang rontok saya tak kerna.
0: Waluh. Dirontok?
1: Iya, rontok. Oh,
0: sikan. Kia. Bagus kia.
1: Ya, emang ini sikit juga.
0: Cok, cing pagunya kerna. Eh? Cing pagunya kerna. Pagunya ya? Regenak. Regenak. Kia.
1: Ya, itu. Kia, Chan.
0: Dekat nyawan, siku abus kena ganggi dong. Ganggi.
1: Sok seret man.
0: Hah?
1: Seret.
0: Ya. Satu meja berus kena balong dulu. Kumagas kia?
1: Ya, iya.
0: Jiji, dua, tilu.

想忙饿死又忙挨了，不是想想忙饿死忙挨了，哎呀，哎呀，往哪里去啊？我都给就下，不行。Rumah tu gelo dia itu sugan dan tukang laki itu dulu air modal dia wah mata-mata bisa jadi dia kepulauan kubur yang mana patut terang.

0: ampun.
1: Gelo sia sugan tenia tukang rati senghoreng dulu mata-mata yuk. Buah siap di melajang tengah.
0: No?
1: Di melajang tengah.
0: Nyaho.
1: Eh?
0: Nyaho.
1: Nau nana gatot kaca siap.
0: Kuring.
1: Ya.
0: Nyakuring dulu urna.
1: Nyakuring dulu urna. Kurang ngayal siap modal.
0: Modalnya modal cina naon hayang nyaho.
1: Kurang ngayal. Benar siap. Pusing.
2: Aduh, kamar.

0: seksia.
1: Hasa, hasa.
0: Poseksia. Alah. Kurang. Kalau ampun mangan, yo. Besi hayang asam ke Sabti Nederlan, yo. Iya, iya. Kusya gelo, gelo aksya. Kerasa siap. Gelo siap. Amisnya, asin siap. Nah, asin.
1: Oh, itu nasi asal adanya sedikit, sekalinya asinnya asin.
0: Aduh ampun. Boga duit ente? Ente. Eh, gua kegablek. Siap. Harungkan lagi tuh. Harungkan siap wae. Duh, yang. Harus selama mah, oi. Tawana. Bulu jin. Halus. Sepatu na halus. Sepatu juring. Sok leuh batur waduh, pocok leuh jari batur ya. Aya mata-mata tilas yang kena mana itu ya, itu sodra tawak ya, oke belbat ya. Alas. Sampat kanapun. Patih mangudara. Patih mangudara hengkang petana. Nanging ku kautamanan antreya. Hingga patih mangudara dipun letahan. Hingga raina tutup sapisan dua.

0: Kapteng Raden Putra Suti Jagera itu tinggali tentara tepi kapal Batak jika pinang kurang. Ayah lewi jatuh tayah hingga nasi gato kasa lewi kejeng ngayak keserangan tanpa beda.
1: Itu si Mangundara tepi kaputung gitu banget.
0: Itu si Mangundari tepi kapegak behena ku si Jaka Tawang.
1: Lebih kurang ajar kasep Raden Putra Suti Jantosan menghelan ubah kamaju tinggal ikan emang ubah kapitan
0: Rama Paman Prabu. Mas Putra Antos Raja Putra Paman. Sawios emang ubah kati payun maju juri utami nama putra kelawan tina waktu sayana ulah mantingali hantreja ayo putus rewayat.

0: Tuhan, anjen tuan terjak saya.
1: Ya.
0: Eh, hutang pasti bayar, pasti hutang wirang jeta wirang alamat putus riwayat binatang. Dasar turunan orang yang kadut ngayakin serangan tanpa aturan. Si ajakat, kurang ajar.
1: Jahat siar numpang pihak katilu. Gue ngeduk keuntungan, kunyuk. Masahkan dulur-dulur.
0: Eh, kurang ajar. Tega lah, Pak.
1: Mang.
0: Tega pati binatang.
1: Aku sing tega lagi. Di masa kakak tek sakula beraja tek nama ni bagus ya sakula kaungan beraja lah alam ternirah kurang mengbawa mundur hati malah tek tengah ya harja kasih baca.

0: kadipun sama tunggal ngaburinya ini telakinya ini antolnya mames dening lemah kegiat nada tamplinya ya
1: waduh
2: coba
0: kurang ajar modar siakunya abu sekaratan eta matana tibur abu celi
3: matana tibur abu celi si kurang ajar panuju siak katemong matana ngusur katemong nak nyoy nyoy nyoyan eta mata siang terja
4: loh jam Gusti Antreja teu kuat euy. Abu sekaratan aduh itu Gusti Jakarta wang munur euy. Gusti Gusti Abimanyu
0: gawara
4: munengakeun tuang raka apes
0: dina mangsa kiwari mereka sebutan we kaula bapa bakal mah pagayuna
4: bare
0: nya
4: aisana mah abdi wae tuh
0: ulah gawara kaula mereka sebutan pikeun mah pagayuna
4: ya siap terus perhatian perhatian ditujukan ka dulur-dulur nuker bar tempur barayaan nuker anyasan di medan perang sadayak nuker ngeberes kuring merebeja kasarea kuayana mulurna Gusti Ontarja sarang Gusti Jaka Talawung ayana nubaka maju satria perengkawati Raden Putra Abimanyu putra na Gusti Adipati Arjuna pun adik kata
0: surah kenapa tuh
2: iya
0: gue secara maju
2: iya maju apa maju iya
0: apa ya

0: sakanakin margi margi ingkang kita lawakan. Tobat kering teriduga jeng teri sangka-sangka ya putri gelis kawanti-wanti enah kabina-bina lucu tenu nuruban.
1: Anu geulis asli rata manusia biasa atau widadari
0: eta-eta digiring atawa digianeng kuswiji man jiga-jiga eta jelema gaib ieu bentuk
1: tobah Gusti
0: lawala abdi nyangka ka widadari.

0: Rika ulah telain awewe. Kasebelan aing kapal.
1: Si banget lah tuh kubah gedoh.
0: Kurang ajar. Lelaki.
1: Lelaki mau iya tak. Awewe tak gelung nak modong. Ya. Tak iya nunggu gorolong di perapatan di jantai. Ya. Saha ngaranna anjeun?
0: Ngaran kaula teh Abimanyu.
1: Abimanyu urang mana?
0: Kaula teh Adi Nagatot Kasakti, Macan Tengah. Hari eta nu tukang
1: raya.
0: Ya,
1: raya Raden Putra Rudi Hartono.
2: Jago naon teh?
1: Ulang?
2: Jago naon?
1: Jago single.
2: Nah.
1: Tukang banding dong.
0: Kurang ajar sugan tarin musuh satu kabuyutan. Satarina aing deuk nya, satarina aing lamun awewe deuk dikawin tapi geuning lalaki, tapi sanajan lalaki tadina aing deuk beurat, deuk diurus ieu budak.
1: Tapi tapi eta eta geuningan turunan si Gatot Kasabarayana ku aing digisik jahat tina wangkit ayeuna kurang ajar. Sapayana saat sana ieu Satria Pangkawati maju tayeuh aja. Deuk sabara ronde aja nya.
0: Dawala coba munul dawala.
1: Salias abdi heula tuh.
0: Naon?
1: Abdi heula.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Assalamualaikum.
5: Salam.
4: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
5: Bapak Uding.
4: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
5: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
4: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
5: Panyawat abdi teh nyeri sampean, Ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
4: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
5: Anak setahun setengahan lupina.
4: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
5: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo prarana, prarangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
4: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
5: Pengobatan abdi mah besok ngagaleus ieu teh apotek.
4: Kumaha karaosna?
5: Ya ya karaos nanya gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya galuh gitu.
4: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Alpha Propolis.
4: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
5: Alhamdulillah ayeuna mah tararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui, tuur nyeri teu aya gitu anu teh kanun sakedik deui lah. Aduh dina ieu dina padaharan sok ceueul, sok mules teu aya ayeuna mah.
4: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
5: Adi mah tos meser mah sadayana mah 5 sareng kun bojo.
4: Kun bojo kumaha ayeuna?
5: Mun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
4: 20?
5: Nyeri sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf, Pak. Terus biasa lah kan sakit gitu.
4: Mohon mohon ayah ibu nak ya.
5: Ayah.
4: Cobi cingnya Rio sekedap.
6: Assalamualaikum.
4: Salam ibu saha itu namina bu.
6: Iros.
4: Ibu Iros ibu tidak mengenal kawit nak bu.
6: Ada mana itu ur nak darah tinggi.
4: Saatos nak konsumsi jamu tetes Alpha Propolis kuma karaos nak bu.
6: Kenal ada harampang gitu. Biasa pak biasa harampang gitu nanti ada dan Normal.
4: Panyawat atau seberalami, Bu?
6: Ayah merupakan 14 tahun, mah.
4: Duh, gini.
6: Ya, kawitnya mah. Dijali ke nyari tuur. Kawit-kawit nama. Sangkeng, kaya. Nama terus.
4: Terus sehat, Bu. Mohon, terus sehat, Bu. Iya. Alhamdulillah, Bu. Iku gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu. Konsumsinya sehat lah, gitu ya, Bu.
6: Namang.
4: Pak Uding, iya. Konsumsinya kumaha pas jadi dinten?
5: Konsumsinya, udah, mah. Nengah, kurana-nana. Sadinten. Tilu kali, sakalina teh, inek tetes.
4: Nah, Bapak Uninga Alpha Propolis di Manten, Pak. Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes. Kanu mana ayah. Mungkin ayahnya nuju ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
5: Mungkin sadarek-sadarek, dulu-dulu abdi. Ayah nunggu dupanya, kosa-kosa abdi. sobianana galeu alpa propo

0: Boris di Radio UNASKO, Abdi oge alhamdulillah tos tahunan gini ngadi jajak deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udinya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung alpa propolis, bapak jeung ibu janten tambi sehat, rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Udinya.
0: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak, hatur nuhun Ibu.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
3: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
4: Tesma Aini tos 3 botol.
3: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
4: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas aja. Nah, kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu. Jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeung geus sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teh sawes-sawes mintan.
3: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
4: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
3: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat Telati.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan. 102,4 FM
11: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Nau
13: Sunglo,
12: ulah kaula we lalajoanan.
13: Ya hate teh masikeun abdi beli kumaonam. Sumoho
12: keun bae kaula tempokeun.
13: Sumoho atuh aya kitoana mah samat teh atuh ngaran abdi dina batin.
12: Kumaha nyamatna, Pak?
13: Kulang?
12: Nyamatna kumaha?
13: Nyamatna. Tong panjang-panjang teuing.
12: Nu panok.
13: Nu panok bae. Gumilar, gumilar gitu.

0: wayang tiga kanam yati anyasan di Mega Malang. Ya.
1: Gusti Abimanyu di Purbalang
0: batu mana itu tinggal itu aduh tobat.

0: Bimanyu, adik Akang Rayi, bakal ditampan kuakan.
1: Kato kasa, petanang nyingkirkan parangan raksukan kiwakayan tengan anu salamina anyasan di Megamalang.
2: Bakal nampan Abimanyu nanging.
1: Ugugupna Gatot Kasa ingis ingkang rayi namakan pati kesangna ngoplok tina panangan ingga Abimanyu parantos kacerak pepetayan anak nanging nyoleda Abimanyu langsung tetiasa katewa.
2: Sangira tangin nyaya pusaka senjata yukang linuhu.
3: Nawa
1: Maha Prabu Kemboijo hutang pati tekper pati hutang wiran tekpajang wiran senjata ku dewek pusaka senjata tutup pusir tadi menang. Coba wadah para tentara munur.
0: Ya munur matur.
1: Benar?
0: Iya.
1: Gusti Abimanyu ngabar pusaka senjata yang kalian hu.
0: Iya, mundur.

0: bapak teh gogor batur.
1: Hidup amanyo hidup.
0: Nyaho cekurang oge nyaho. Hah? Marukan aku mangga. Duh. Hayu teh makan dunungan kuring.
2: Aduh.
0: Duh. Tah ieu guruna ieu dulur-dulur ieu.
2: Guruna Bulan.
0: Tah kuring guruna ieu.
2: Naha talipak guruna Bulan?
0: Bulan?
2: Talipak
0: teh. Teh. Salajoanna tanggal main aku kuring aya nyaho. Nya. Di mana Bandung jadi lautan api? Jadi. Lautan api, lautan api.
2: Api mau kalah meureun.
0: Oh, salah ngomong. Aduh, aya kitu mah. Temakan Gusti Abimanyu merenah pisan kana genggerongna. Dan siap. Dawala, Bulan. Cokot senjata besi karampas musuh. Oh, dibantu babi.
3: Nya.
0: Moal naon?
3: Moal tanggung jawab kaula.
0: Jantan wae hayangnya. Tuh. Tobat teuing jang.
2: Hah?
0: Ngaplek deui tu kulit punukna ka risa cawir deui.
2: Ngawir.
0: Nya. Iya sah. Didudut ku aing senjata teh ieu.
2: Oh,
0: hiji. Dua.
2: Hanga.
0: Telu. Siap. Nojos kana nogunding camut teh kana sumut bener.
2: Nya
0: kacukilkeun. Yang cing panaksirkeun kuring tiga satria mawa senjata nya. Tampokeun.
2: Patri,
0: Patri,
2: emel butuh, kantong butuh, ibu
0: sayur,
2: selatan
0: pulang. Kedepannya di
2: teh.
0: Kedepannya di teh.
2: Naon? Cuma tukang Patri.
0: Dawet disebut tukang Patri? Tungguan. Antong sok suapan gitu bila yang nyari kate.
2: Nah, sama ke suapan?
0: Ya, sana tinu ngewa menyak itu.
2: Ada yang resep?
0: Cek ngeresep pun malah nyebut tukang Patri.
2: Bumah, sana?
0: Nyebut, nak.
2: Nya?
0: Ayah tas anu make kupluk hejau anu ngajingjing senjata eta teh sanalain lain Raden Oma Irama. Naon sering Oma Irama?
2: Duh, apa?
0: Heh, anu ngalagukeun Bagadang?
2: Duh, Bagadang kan?
0: Degeng geus
2: apa? Lagu Bagadang?
0: Apa dega laguna mah?
2: Apa?
0: Laguna? Dengekeun.
2: Kentekina aya naon?
0: Bagadang jangan bagadang.
2: Aduh.
0: Bagadang tiada artinya. Muah muah muah muah. Surat mangampal-ampal tentara. Kugugurna Maha Prabu Trugalapati. Kapireng dening Raden Putra Bangbar Sutija.
3: Aduh, paman. Paman Prabu Katur tiwas dugi ke pegat kitu mungsrat kurang ajar Syarimanyu.
0: Datuk Gajah!
3: Turun! Kurang ajar!
0: Waduh, hebat Batur! Tepuk!
3: Ayah kejadian naon Batur?
0: Itu tinggal Raden Putra Katur Gasa. Barantos papayun payun sarang Raden Putra Barbasinya. Mana itu? Iya, hidup!
2: Hidup!
0: Hidup! Hidup! Hidup!
3: Sutija hidup Batur.
0: Iya, Sutija hidup, Sutija hidup, hidup,
2: hidup.
0: Hidup, para-para panganut hayangnya lah. Para-para panganut.
2: Ya.
0: Jago Traju Tisna jeung Jago Melajang Tengah. Kuring nu bakal jadi wasit.
2: Itu
0: nya tempokeun hayangnya.
2: Iya.
3: Sama turun, Pirata. Anak Syarimi turunan buta. Turun.
4: Kakang, Kakang Sutija ulah kaget kadang. Ye, ye. Hati mas, udah.
0: Akang lagi.
4: Cari. Raka mas antarja cari. Ya nama akang lagi. Cari.
0: Dang, Kakang. Kakang.
4: Dua.
0: Abi hula tu.
4: Cici.
0: Yang beli pada mi gonjrok.
2: Mi gonjrok kan?
4: Ulah ayah wani yang harapan. Ulah ayah wani pitanan. Hingga kaulah nubah kapitanan.
3: Katut kaca majuah.

0: prasutinya menusa kangkung nutaya hina.
1: Rara enak enak tiga besiatah belum nganti kak. Jauh kejerotan lah itu dicidukan lah. Tanggungan channel.
2: Hanya.
1: Kadegan ulah warak kabujang ku nafsu canak pe kana kasadaran sekedik-kedik.
2: Makamah
0: kayaknya. Gatul kasa. Bener? Anjeun ka kasa. Gerang gerung kitu cuma go.
1: Ketika polotot-polotot euy. Tenang kan, ayo suantan sama gerung sama tenang juga gak gaya kan panuhun mau lah lebih keras dobda gue, benain cewek sederik-sederik
2: kayak
1: gue nyakal abdi pengen repotin gak sih nah, sudah mau bawa nanti kolot mau hati gitu masyarakat ya ayo nage, terus recok jalan nih nah, semata ketika diantep gitu nanti hajar diadukin gitu recet jam itu
2: kan gitu jelmangannya
1: gitu jelmata cekap dong tukang kerupuk bujrut tukang opak ear tukang perabot repot
0: jikana asal terlalu panjang lebar kalau nyaksi pribadi ketika hampir tumpur sejumlah tentara jeng pupuhu diantara Kanjeng Rama Paman Kuyo Rama Paman Patih Mangundara Rama Paman Mangundari ku kejahatan-kejahatan si antarjalan si Jakartawan ya, dia setelah kudu rumah serika coba dina masa kiwari urang nantu ke nasib luntur dulu laas baraya lengit pansa kaki nah makin anjar bakana gugat darah prinsen nani coba urang pada okol pikiran hati hayu urang perang giri gamana toya gamana
3: giri gamana?
0: Giri gamana perang sada sering gunung
3: toya gamana?
0: Toya gamana perang sada sering segara nen pada nen pada jiwara kapi permana anak menak tukar merak malaki tengah harga
3: iya iya
1: aduh Ngatrukeun sewunuhun laksa ketika bingaan dina waktu ayeuna tiasa patepang sareng Jeung Raka di satengahing pertempuran.
0: Tah kitu tenang wae. Da mah burung ditiupan ku abdi ge.
1: Ngatrukeun semak ngabekti konyuk Jeung Raka anu kapihatur.
2: Aya.
0: Kadang-kadang loncat jeung huntuna geura.
2: Mantep dari
0: teh suni narima semah tinggut jahat itu butuh kupin sedani butuh kupin sedani kap cakat namun aja ini bisa ngebedah taktakan cakat tuku megatkan buruk selamar keluar ketisah tetes amakan sedami pisah nyawa cinaraga ges bisa ngalengkahan wujud kamu lagi tinggalkan ku hidup tap
3: iya
2: kaget
1: dan diikat mengir dan
2: waduh
1: ya malam si jam ya
2: waduh
1: moga-moga we agar kulawara di payunan kukit kebaik nyongkan canak we kana kasadaran moga-moga we cing sadar ku sahur anak
0: maaf namang
1: para lumalum kasihun apun tanuka teda
0: naon
1: kakang dina resam di muka disiun kena meninggalin abai rayi sakumanu kau ninga masak bakanga bantun hak mutlak darah pencendani kagungan Kanjeng Rama wa suwargi hak mutlak Kanjeng Eyang di Banyu Muda anu mangsana kiwari kedaka cepengku Kanjeng Ibu di Pringgadani putra orai ayah hak bikin ngagungan bina parantus tinggali sehubungan sarang mangsa nakiwari negara para pemimpin di negara amarta tenuju nyingkirkan panangan naksukan kiwa kalian dengan
0: ya
1: kangunan tusken pangangunan tingkat kedua ngakontal adil sarang mamul balak manar negara syukur makmur kembali pahko jinawi aman santosa kerdala harga
2: ya
0: itu kurang enak ya pokok mengabangun mental itu nak
2: belum amin ya
0: terutama namanya tajak kamu
1: generasi muda teh nu bakal tiasa neraskeun tapak lacak moyang lintang ti putra putu atuh sakabeh oge.
4: Aduh,
1: ieu mental nu penting mah teh. Teh mental teh naon euy? Mental geuning dina mesin sok aya baruneuh teh teh. Nya, lamun eueuh mentalan teh teh moal bisa gulak gilek.
2: Ya moal
4: aya mental nya.
1: Eh sugan dewek permen mentor.
0: Jadi
1: dina waktu ayeuna muga disiunkeun meninggali. Tisae kakang Gika ngiring mempertahankan ieu daerah ka urang-urang musuh pihak katilu nyata kebo ijo ti urang-urang paseberangan. Utamina urang sasrengan bae urang pada ngolah ieu nagara ieu daerah kanggo kapentingan nagara katut masyarakat. Kaula akang kaula hak kaula hak kaumarakat. Anu sekedik ageuna upami timul beneng celeng akang sareng kaula ieu teh bakal timul pasabeulah sasaderekan. Sokomo anu sakitu raketna hubungan antawis Rama Uwa Prabu ti Jingaramani miwak para sepuh panawan.
0: Oh kitu
1: teu pino.
0: Geus lima. Geus lima kali ceuk kuring oge.
4: Dibilang.
0: Nya. Sakali teu sudi tetep teu sudi. Sakali nolak tetep nolak. Cekaula tadi luntur dulur na asmaranya leungit pancakaki. Teu wawuh jeung urang-urang amarta ge teu naon. Eueuh untungna Gusti Kanjeng Rama Kresna kabarengan jeung Panawa ti baheula tepi ka kiwari. Nu aya mah sakarang ngariweuhkeun jeung ngahesekeun. Sarta moal menjelma Panawa lamun tanpa menang taingan Kanjeng Rama.
1: Umar ieu
0: teu sudi. Ye mah ge bae. Boga karep pikeun nagugah daerah. Trok geura singkikeun leungeun baju kenca katuhu. Aya kawani tantukeun. Kawani bali anjeun.
4: Oh. Iya. Milih ieu mah.
1: Kan kewantun kaula kena oko pigalan pati sareng jeung Raka dina waktu saena.
0: Balik atuh. Hayu balik.
2: Balik nyampun.
1: Muga-muga we gancing sobar ulah pamang sobar cek abdi oge. Mun dewek diprototan kitu.
4: Heeh.
1: Edan-edanana ieu. Nya. Kumaha mun edanya? Heh, mun edanya? Geus lain diceureuy mun.
4: Edanya anu
1: teu. Nya.
0: Balik. Bisi boga rasa kurang cukup tenaga anjeun jeung ilmu anjeun pikeun ngareupan kaula supaya geura bebeja ka si Bima. Kasi Arjuna, kasi Yudhistira datangkeun ka eta we. Di barat baik. Kurang ajar.
1: Tobat.
0: Ketahuan. Sing, sing.
1: Hei. Geus teh eling ye budak teh.
4: Heeh.
1: Ieu wah ye budak teh.
4: Ari ini benar sih ya.
1: Heeh. Raden Putra Gatot Kaca saparantosna ngadangu tantangan anu luar tina remah tamah sutia ngadak-ngadak raraina asak
5: sosial 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
6: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh, kena debu nih dan gatal lagi. Coba mana lihat, tuh kan merah. Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
7: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
7: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ngopi yuk.
3: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
2: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
3: Kopi apa tuh?
2: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
3: Wah, boleh juga tuh.
2: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
4: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
0: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: 102,4 FM
1: Radio Peace Ciami.
0: Radio Peace Ciami, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
4: Bapak Sakum.
3: Bapak Sakum dari
4: NPEN
3: Kecamatan Mundu ya.
4: Kabupaten Cirebon.
3: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
4: Iya, betul.
3: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
4: Sudah. Dua kali ini
3: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
4: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
3: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
4: Suka berair ya.
3: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
4: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
3: Enggak begitu buram lagi enggak, ya.
4: Enggak.
3: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
4: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak lah. 20 hari.
3: 20 hari ya.
4: 20 hari ya, 17 hari lah.
3: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
4: Sehari 2 kali, Pak.
3: 2 kali ya.
4: 2 tetes.
3: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
4: 2 tetes, iya betul.
3: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
4: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
3: Iya.
4: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
3: Tesma Aini.
4: Iya. Barangkali cocok.
3: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
4: Iya.
3: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
4: Iya.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu jungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur, muter gitu, sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah, tos teu karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, seep dua tilu ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, seep probihanna mah nya.
1: Muhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatusna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Amin. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Ibu Ramini ya?
3: Iya.
2: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
3: Di Lubung Bata.
2: Lubung Bata?
3: Lubung Brebes.
2: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
3: Umurnya 55.
2: 55.
3: Iya.
2: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
3: iya.
2: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
3: Ada.
2: Perubahannya apa Bu?
3: Perubahannya yang ini jelas memang.
2: Jelas?
3: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadelu.
2: Sebelumnya?
3: Sebelumnya babar pisang. Babar pisangnya itu
2: enggak sama sekali.
3: Enggak jelas.
2: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
3: iya.
2: Udah jelas matanya.
3: Udah.
2: Yang kiri?
3: Yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
2: Iya. Yang kanan
3: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
2: Oh, jelas nemen.
3: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
2: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
3: Ketiga.
2: Tiga botol, Bu, ya.
3: Iya.
2: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya
3: iya.
2: gitu ya Bu ya. Ibu merasakan
3: iya.
2: sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
3: nyata,
2: Bu ya.
3: Iya.
2: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
3: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini.
2: Ya. Yeah. Untuk informasinya, Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
5: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak.
3: Bapak Nang ya?
2: Atanapi?
3: Bapak Paogar.
2: Paogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang, desa mana bapak tadi?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, desa Cibenar. Iya. Yeah. Tak kapungkur watos kadie naon keluhan anu karas
3: bapak keluhan tina sampean dina sampean teh sangkeul renyem
2: mohon
3: dari paregelnya itu jantan abot lah tas atosna mesela alfa propolis alhamdulillah
2: aya karaosna
3: gitu ta
2: kan pamit lepat pecen kapungkur teh barareuh pe antenya
3: barareuh kapungkur mah barareuh jam teh rada hareuras aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya antun abotna sakedik deui kitu ya
2: teh.
3: Sari teh aya mah tak bade namah handeuy nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes teh genep, genep tetes sakali teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: anjing-anjing tengah dinten sareng santan bade bobong.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade dinten. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos sarita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tah namé teh kan di ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama banyak.
3: Untung mamu yahnya.
2: Ay nggak mama nggak mangsa alit.
3: Ay mohon mohon.
2: Dikirangan.
3: Nya.
2: Bapak Pandang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya.
3: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
4: Ah, Bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi di mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpa Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayin alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpa Propolis alhamdulillah puyengna teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpa Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigo nya, Pak?
1: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpa Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning. Tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah stroke, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocop, sampean nyeri, teras sagala macam lah abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namun teu aya karaosna gitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus di rawat kenying sekali itu acan karaus naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi disanak bae kadie sakandenan. Nah namun kitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan kadieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya Pak bokasina.
1: Mun tebih kitulah ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak ka gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar radiopis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot tina masalah panyawat diwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Yopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
2: Bapak Uding.
1: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
2: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
1: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
1: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
2: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
1: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
2: Obat iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiru iya, bapak nyobian kadieu, alhamdulillah.

0: dan tilu dinten di Cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag tekanan
1: biasa sopi
0: pijetan enak mante gitu.
2: Entah ini teh bapak di Landongan ku
0: Alpa Propolis.
2: Alpa Propolis teh uningati mantan bapak
0: di radio
2: cara ngangge-na kumaha bapak.
0: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alpa Propolis?
0: Bapak mentos seep sabotol.
2: Karaosna ku Alpa Propolis di botol ka hiji ini kumaha tak karaosna?
0: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
0: Asam urat cangkeng atau puyeng pasti ayah ayeuna tengan bapak mah yang dugikin ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
0: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
5: Bapak mau kemana?
6: Mau ngopi ke kedai sebelah.
5: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
6: Kopi apa, Bu?
5: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
6: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
5: Ah, bapak.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Pak Aca teh ti palih manten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
3: Abdi kapungkur teh gaduh panyawat batuk nya kapungkur teh. Enten diparios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Aina aya perobihan di landonganku Alfaporis, tos meser 2, aina meser D2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfaporis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang, ya patuangan lambung teh raritna tos tarurun, tos raya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha Alfaporis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga Alfaporis teh ti manten Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga ayeuna cobian meser Alfaporis ka radio Unaspropolis. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajawat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi, bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
2: Ya.
1: Mohon. Upami linggit teh.
2: Cikaret batu bubut.
1: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
2: Malak pegirung.
1: Malak pegirung ya?
2: Ya.
1: Mohon. Janten maksana kumaha malak pegirung teh?
2: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
1: Eungap.
2: Ya.
1: Terus kana pernapasan kumaha?
2: Ya tak eungap we.
1: Eungapnya.
2: Ngangahe eungap.
1: Oh.
2: Ya sesak napas gitu.
1: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teh?
2: Ai hitungan mah 11 bulan.
1: Hampir setahunan ya?
2: Ya, hampir.
1: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae.
2: Kamana mani.
1: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
2: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
1: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis saep sabar botol tah?
2: Karak sabotol kadua arek
1: ayeuna.
2: Ya, kadua anu ayeuna.
1: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
2: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
1: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
2: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur eh.
1: Malahan mah kulemboge nganggo bandal teh 3 nya.
2: Nya, nyana. Eungap teh apa nganga?
1: Laras.
2: Aya nama alhamdulillah.
1: Sareng senang leutan nong propolis.
2: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali. Nah.
1: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut teh sadinten?
2: 3 kali.
1: Sabaraha teh sakali ngaleut?
2: Genep-genep.
1: Genep-genep berarti enjing ya?
2: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobok.
1: Laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh kamari.
2: Polip
1: nya.
2: Nya, menurut dokter mah polip
1: cenah. Alhamdulillah aya nama sareng senang ngaleut nong alfa propolis alhamdulillah.
2: Ya. Alhamdulillah aya nama longsong gitu irung teh teu eungap teuing
1: alhamdulillah
2: kawangkong eno bente
1: bedes deuing
2: nya eno mah
1: da kapade mah kot malegpeg nya
2: malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya
1: mohon alhamdulillah aya saran teu kang sanes pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu
2: nya pilih eno sami
1: mohon
2: ku abi atos di wartosan tadi ciwatos aya sami cara abi cenah malegpeg irung teh peser abi ge citeh ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh
1: laras
2: alfa propolis cengte.
1: Terus hatur nuhun tehnya.
2: Nya, sami.
1: Assalamualaikum.

0: dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
2: Bapak mau kemana?
3: Mau ngopi ke kedai sebelah.
2: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
3: Kopi apa, Bu?
2: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
3: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
2: Ah, Bapak.
4: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Nah, indah andai kata saling mengingatkan, baik dalam terutama dalam pondasi iman yaitu sholat ya. Nah, Abi atau Mas atau Bang sudah sholat gitu. Jadi mengingatkan itu tidak hanya makan atau kerja, enggak, tapi saling mengingatkan untuk ibadah. Jangan lupa baca Al-Quran atau besok ya, atau ayo kita sedekah apa tuh yang terbaik untuk setiap harinya. Yang jelas rumah harus menjadi rumah yang hidup dengan iman. Karena kalau rumah dihidupkan dengan iman, mudah-mudahan membawa ketenteraman ya. Dan yang paling harus diperhatikan juga adalah menjaga komunikasi. Istri tidak dituntut untuk menjadi manusia yang tidak pernah marah, kecewa, atau sedih. Nah, istri juga manusia. Tapi yang perlu dipelajari adalah cara menyampaikan perasaan dengan cara yang baik. Coba bedakan. Misalkan, ayah memang tidak pernah peduli sih. Tapi, bedakan kalau kita gini. Ayah, ibu sebenarnya sedang merasa sedih. Bolehkah kita berbicara ini dengan tenang? Itu beda ya, ini hanya hasilnya. Nah itu juga kan berarti harus dilatih ya. Karena nggak bisa bimsalabim, apalagi kalau yang memang tidak terbiasa. Tapi kalau untuk kebaikan memang harus dibiasakan. Nah sekarang baru kita membahas tentang hak-hak istri. Kenapa? Karena biasanya kan yang di ini kan kewajiban istri aja. Tapi hak istri itu pun harus diperhatikan. Pertama, hak mendapatkan nafkah. Nah, nafkah ini bukan hanya sekedar kalau suami sedang baik, tapi merupakan bagian dari tanggung jawab suami. Baik, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan dasar keluarga. Hanya memang kalau untuk kondisi sekarang itu, ya yang namanya rumah tangga kan beda-beda ya Teh Sita ya. Ada memang yang diuji dengan ekonomi sehingga istri harus jadi tulang punggung. Ya, kalau memang sama-sama rindu dan saling mengisi gitu. Kan ada yang kalau suaminya ongkang-ongkang aja, istrinya yang but-but, yang kesana kemari gitu. Itu juga gak baik. Kenapa? Karena hak istri adalah mendapatkan nafkah. Juga mendapatkan perlakuan yang baik. Nah, ini yang harus mesti diperhatikan. Jadi kepemimpinan suami itu bukan bebas memperlakukan istri sesukanya, enggak. Tapi kepemimpinan itu adalah amanah. Maka suami diperintahkan untuk memperlakukan istrinya dengan ma'ruf. Coba kalau lihat sekarang ini ya, Teh Sipa, aduh ya Allah, bagaimana kezaliman seorang suami terhadap istri. Mudah-mudahan kita terhindar dari sana ya. Padahal sebaik-baik suami itu, tolak ukur kesolehan seorang laki-laki itu adalah bagaimana dia berlaku baik terhadap istrinya. Jangan sampai kalau di luar mah tersenyum aja, tapi kalau di rumah marah-marah aja. Kalau di luar mah lembut gitu, penyayang, tapi kalau di rumah mah meniketus, kasar. Nah, kebalikannya ya. Tapi saya harusnya dua-duanya ya. Di rumah baik, di luar baik. Tapi insya Allah sih kalau memang baiknya dari dalam, itu gak akan membeda-bedakan. Cuman, andai kata baik kepada yang memang layak dibaiki, maksudnya teh, memang itu tugasnya, yaitu kepada seorang istri, oh itu punya nilai lebih. Punya nilai. Dan Rasulullah mencontohkan itu. Bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya dengan sebaik-baiknya. Nah, dan yang tak kalah penting ini, hak mendapatkan kasih sayang dan perhatian, itu yang yang harus diperhatikan. Karena jangan sampai ibadah seseorang itu membuat AB terhadap pasangan gitu. Nah, sehingga suami yang sibuk bekerja, sibuk berdakwah, sibuk berorganisasi, sibuk bermain gadget gitu, tapi tetap perlu menyediakan waktu untuk istrinya. Karena apa? Karena kadang seorang istri itu tidak meminta barang mahal. Tidak, karena seorang istri kadang hanya ingin didengarkan saja. Atau hanya ingin diperhatikan. Atau hanya ingin dihargai. Atau hanya ingin diajak bicara. Nah, itu yang harus diperhatikan. Dan termasuk hak istri juga adalah mendapatkan pemenuhan kebutuhan biologis tentunya ya, secara makruf ya. Nah, ini tidak dibolehkan untuk menjadi alat membenarkan kekerasan dan pemaksaan. Nah, dalam hal ini, kasih sayang, kesepakatan, penghormatan, tidak adanya paksaan yang membahayakan, itu harus diperhatikan, termasuk kesehatan juga gitu. Kenapa? Karena suami dan istri kan memiliki hak satu sama lain. Nah, kemudian juga mendapatkan perlindungan. Kenapa? Karena semakin besar amanah kepemimpinan, maka semakin besar pula pertanggungjawaban. Suami bukan penguasa rumah, tapi suami adalah pemimpin yang akan ditanya tentang keluarganya. Maka seorang suami tidak boleh merendahkan istri, menghinanya, apalagi menzoliminya, mempermainkan perasaannya atau mengabaikan kewajibannya. Ya, itu kan secara teori ya, dan prakteknya memang harus dilatih. Dan hak dihormati sebagai manusia dan pasangan itu pun harus diperhatikan. Nah, istri adalah pasangan hidup. Karena kadang ada yang merasa istri itu sebagai pembantu rumah tangga, enggak, seorang istri yang paham enggak merasa seperti itu. Istri itu adalah pasangan hidup, ibu dari anak-anak, dan yang terutama adalah seorang hamba Allah yang memiliki kehormatan. Sehingga harus saling menghormati, baik apapun tuan. Nah, apakah ini yang sering menjadi pertanyaan? Seorang istri wajib mengerjakan semua pekerjaan rumah? Nah, tentunya ini harus dipahami sebagai tanggung jawab yang dikerjakan dengan kerjasama dan kesepakatan. Jadi bukan alasan untuk saling merendahkan. Bukankah Rasulullah sendiri juga sering membantu keluarganya ya? Jadi andai kata di antara keduanya ada yang lebih luang, sok saling membantu. Jangan sampai melihat istri what bit bete, suami mah diem aja. Enggak seperti itu. Bisa jadi kan suami sekali-kali mencuci, membantu membersihkan rumah, menjaga anak, atau membantu pekerjaan istri. Dan ini bukan berarti kehilangan kewibawaan. Enggak. Justru ini merupakan salah satu teladanan Rasulullah. Nah, kesalahan yang perlu dihindari oleh kita sebagai seorang istri adalah bahwa menganggap ketaatan berarti kehilangan harta. Tidak. Menjadi istri yang taat bukan bahwa tidak boleh punya pendapat. Seorang istri boleh menyampaikan pendapat, boleh berdiskusi, boleh menyampaikan keberatan, boleh mengingatkan. Tapi tetap harus dilakukan dengan adab dan cara yang baik. Dua, terkadang menganggap semua masalah harus ditanggung sendirian. Tidak selalu. Jika persoalan itu serius dalam rumah tangga, jangan merasa harus memendam semuanya. Cari bantuan dari pihak yang amanah dan kompeten. Bisa konselor atau ustad-ustadah yang memahami tentang pikir keluarga, atau siapapun pihak yang berwenang yang apabila terdapat tindakan yang membahayakan bisa diantisipasi dan bisa ada solusinya. Karena sabar itu bukan berarti membiarkan kezaliman terus berlangsung ya. Tetap kita pun harus bertahan dalam ketaatan. Tapi tadi ada yang memang kita butuh bantuan orang lain. Gitu. Atau, dan yang ketiganya ini, membandingkan suami dengan suami orang. Suami ibu Ani mami romantis. Suami bu kita mah bacanya besar. Seneng ya kalau suami Bu Mary mah sering memberi hadiah gitu. Ingat sahabat MP bahwa kita hanya melihat kepotongan kehidupan orang lain. Aslinya mana tahu. Maka jangan membandingkan seluruh rumah tangga kita dengan bagian terbaik rumah tangga orang lain. Sama-sama lah. Semuanya juga ada plus minusnya gitu. Nah, mari sahabat NG, kita setelah kajian ini ya, kita berlatih untuk pertama tanyakan kepada diri. Saya sudah menjadi istri yang amanah belum ya? Saya sudah menjaga kehormatan suami enggak ya? Saya sudah menjaga hartanya enggak ya? Saya sudah komunikasi dengan baik enggak ya selama ini? Apakah saya membantu suami dalam ketaatan? Itu tanyakan. Lalu tidak cukup dengan itu. Lalu yang kedua adalah syukur. Syukuri. Coba sebutkan minimal 5 kebaikan suami. Bukan untuk menutupi kekurangannya. Ini agar hati tidak hanya melihat kekurangan. Kalau kita melihat satu kekurangan, coba lihat 3 kelebihannya. mudah-mudahan tidak terlalu enak gitu ya, tidak terlalu ngenes ya. Mudah-mudahan itu jadi ada apa ya, tidak menutup kebaikannya ya. Dan nah, yang tidak kalah pentingnya adalah perbaikan terutama. Kalau kita sadar bahwa tadi yang di pertama itu rasanya saya belum amanah, maka belajarlah untuk amanah. Kalau misalkan kita punya kebiasaan yang harus diperbaiki, misalkan saya akan berhenti mengeluhkan suami di medsos, atau misalkan saya akan belajar berbicara tanpa membentak. Kalau yang biasanya bicaranya agak kurang ya. Atau saya akan lebih menghargai usaha suami. Pokoknya cari perbaikan kecil aja. Nggak usah yang muluk-muluk. Yang memang bisa kita lakukan dan selama ini kita kurang melakukannya. Kenapa? Karena apa ya, manusia ini memang tidak sempurna. Maka yang harus kita kejar itu adalah istri yang terus memperbaiki. Kalau misalkan hari ini kita masih mudah marah, belajar untuk menahan marah. Kalau selama ini komunikasi kurang baik, belajar berbicara lebih lembut. Pokoknya sesuaikan aja ya. Kalau misalkan selama ini terlalu boros, belajar amanah. Dan, nah ini ibu-ibu. Nah, kalau selama ini jarang mendoakan suami, yuk mulai malam ini kita doakan. Kalau selama ini sering membandingkan, ayo belajar bersyukur. Semoga doa seorang istri yang tidak diketahui siapapun menjadi salah satu sebab Allah memperbaiki rumah tangga. Ya. Jadi menjadi istri yang soleha bukan berarti menjadi perempuan yang kehilangan dirinya. Tapi jadilah perempuan yang taat kepada Allah, menunaikan amanah sebagai seorang istri, menghormati suami, mendidik anak dengan iman, dan jaga kehormatan keluarga. Dan pada saat yang sama, pahami hak-hak yang Allah berikan adanya. Rumah tangga bukan tempat mencari siapa yang menang, tapi tempat belajar. Tempat belajar apa? Tempat belajar bagaimana kita sama-sama menjadi orang yang Allah cintai.
1: Masya Allah.
0: Ya, maka mari kita bangun rumah tangga dengan tiga kata. Taat kepada Allah, amanah terhadap pasangan, dan penuh kasih sayang dalam menjalani kehidupan. Semoga Allah menjadikan kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, melindungi kita dari pertengkaran yang tidak perlu, dan menjadi pasangan kita sebagai jalan menuju ridho. Pengantar, pengantar teh panjang tehnya teh siapa?
1: Makanya,
0: permintaannya, mangga silahkan kalau ada yang mau berbagi dengan tenang hati. Tidak harus saya bertanya ya, karena kalau ilmu mah udah banyak pendengar NK mati mana-mana.
1: Masya Allah.
0: Kalau alam bisa.
2: Jazakallah khair Ustazah Siti untuk ilmunya, hikmahnya di kesempatan pagi hari ini. Dan silakan sahabat MK yang ingin ikut berdiskusi, berbagi, berdialog bersama, kirimkan atensi Anda melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan pagi hari ini Ustazah Siti sudah ada yang berbagi juga. Ini berkaitan dengan kisah seorang istri nih dari hamba Allah di Cibiru, Ustazah. Jadi sahabat kita ini awalnya aktif kajian, Ustazah. Alhamdulillah, meskipun aktif ikut kajian keluar rumah, ini kewajiban di rumah tetap disiapkan. Cuman terkadang ada kalanya ketika suami pulang bekerja, ini istri belum selesai kajiannya, Ustazah. Jadi kadang masih di luar. Nah, karena beberapa kali mengalami hal seperti itu, sekarang akhirnya suaminya ngelarang istri untuk ikut kajian, Ustazah. Dan bahkan sempat bilang tidak akan ridho kalau istrinya berangkat ke kajian. Nah, ini jadi pertanyaan juga ternyata, Ustazah Siti, fenomenanya adalah bagaimana kemudian sebagai seorang istri menanggapi suami yang kemudian sampai berucap seperti itu. Bagaimana kemudian supaya istri bisa tetap mencari ilmu, Ustazah, apalagi kalau sampai tidak dibolehkan keluar rumah begitu. Hatur nuhun, Ustazah Siti. Silakan, Ustazah.
0: Iya, ya, itu memang butuh perjuangannya. Tapi ingat tadi muhasabah dulu ya. Kenapa suami sampai melarang begitu? Ya itu tadi. Nah, bisa jadi kalau misalkan sebelumnya disiapkan dulu, kita udah tahu tuh bahwa kita akan, dan itu harus memang plan A, plan B, plan C gitu. Kalau memang kajiannya belum selesai, bisa jadi sebelum suami pulang kita pulang duluan. Bisa jadi begitu kalau memang belum disiapin, apalagi kalau tipe suaminya itu memang ingin disiapkan gitu. Karena kan beda-beda ya tipe suami, ada yang enggak ribet gitu. Ah, pokoknya mah sok aja gitu, apalagi ini kan ke kajiannya. Berarti kan membantu suami juga. Karena kalau istrinya, nah udah bilangin dalik ya, kalau istrinya kurang ilmu juga jadi bencana juga bagi suaminya gitu. Saya pikir tinggal dikomunikasikan, dan kita jangan terlalu itu juga. Oh, masa sih kok kajian nggak bisa, mending nggak dilarang gitu. Kan tadi ya, ketaatan kepada suami itu memang tidak mutlak gitu. Tapi ini butuh, butuh dialog bu ya, butuh komunikasi yang cantik. Nah, coba cari alasannya gitu. Karena bisa jadi keningan kajian teh sehingga suaminya jadi terlantar gitu. Jadi pastikan peran utama kita sebagai istri aman gitu, sehingga suami tidak merasa di nomor dua kan, dan tidak merasa diabaikan gitu. Saya pikir ini masih bisa diinikan, masih bisa diusahakan insya Allah. Cuman bisa jadi memang gak bimsalabi. Nah, jadi coba cari tahu apa yang menyebabkan keberatan, dan jangan pada saat lagi capek, lihat situasi dan kondisinya lagi tenang, lagi nyantai, pokoknya suaminya lagi happy, masuk tuh sedikit-sedikit gitu. Apa sih, kenapa sih gitu ya. Nah, kalau udah tahu itunya, jawabannya itu yang harus kita garis bawahi. Nah, sehingga kalau mau pergi berarti siapkan segalanya gitu. Itu satu. Atau yang keduanya tadi, kalau misalkan aduh gak sempet nih, maka tidak ada salahnya kajian ikut, tapi suami juga terurus, bisa jadi lebih awal pulangnya. Atau cara ketiga, kan sekarang mah tidak senantiasa offline ya, ada kadang online-nya. Bisa jadi via Zoom, bisa jadi kita ikutnya gitu. Karena kalau untuk zaman sekarang mah untuk kajian tuh luar biasa. Tidak seperti dulu ya, harus di Zoom. Kalau sekarangnya kan enggak ada online-nya. Carilah ada online-nya enggak, sehingga kerjaan rumah bisa dikerjakan, ilmu bisa disimak begitu. Jadi carilah celah-celah yang memang bisa kita masuk. Kalau memang kita tetap ingin kajiannya, ya amankan dulu suami. Kenapa? Karena tugas utama kita adalah istri. Ya, benar, bahwa menuntut ilmu itu juga wajib gitu. Tapi tanpa mengabaikan yang terutama, apalagi suami udah protes begitu ya, berarti kan ada yang harus diperbaiki gitu. Insya Allah kalau semuanya berjalan lancar mah baik-baik aja insya Allah gitu. Dan Tete jangan merasa tertekan jadinya kuhul ataupun jadi marah ke suami gitu. Padahal bisa dibicarakan dengan baik-baik. Pokoknya kita jangan sampai terpancing emosi ya. Bisa dibicarakan dengan baik-baik insya Allah. Insya Allah.
2: Mengenalah. Terima kasih atas nasihatnya Ustazah. Dan kali ini dari Buah Batu Bandung, Ustazah, ini pertanyaannya, bagaimana cara memaafkan suami yang selingkuh Ustazah? Dia meninggalkan wanita lain itu, tapi ternyata di belakang sahabat kita ini masih berkomunikasi. Bagaimana cara saya memaafkan seutuhnya? Karena kalau dari informasi yang dibagikan, ini sudah punya anak 3 orang dan sudah besar-besar Ustazah. Apakah anak-anak juga perlu tahu perbuatan dari ayahnya? Silakan Ustazah Siti.
0: Masya Allah. Ibu, semoga Allah kuatkan ya. Memang bukan hal yang mudah. Saya bisa membayangkan betapa kadang hancur ya. Kadang sudah kepercayaan penuh, tiba-tiba harus dirusak. Dan itu butuh perjuangan untuk bisa mengembalikan trust itu, untuk mengembalikan kepercayaan itu. Yang paling pertama dan utama sekali, Bu, ini harus dilatih banget. Dilatih untuk husnudzon. Kenapa? Karena pastilah, Bu, kalau ke mana-mana atau ada apa-apa, jangan-jangan ini lagi, jangan-jangan itu lagi. Apalagi sudah ada bukti-bukti begitu ya. Tapi semoga dengan kita mengedepankan husnudzon, tapi tetap juga kan kewaspadaan harus. Husnudzon ini mencegah suami untuk berlaku lebih jauh ataupun bisa jadi menghentikan perselingkuhan ini. Yang paling pasti, ibu harus perbaiki ibadah supaya ibu punya kekuatan untuk tetap berdiri. Karena pasti kalau perasaan sudah diombang-ambing, kadang mau ini mau itu juga jadi kemana-mana. Jadi punten ya, jadi ke melayani suami juga jadi berkurang. Kadang anak juga jadi orang maring tenangnya, jadi tumpuan ataupun jadi jadi ke anak gitu, karena marah ke suami jadi ke anak gitu. Itu yang harus diwaspadai. Ibu kuatkan sholat malamnya, minta kepada Allah, adukan kepada Allah, doakan suami yang baik-baik. Ya Allah, jaga hati suami, pelihara iman, pelihara matanya, pelihara kehormatannya, mintakan doa yang terbaik. Kalau memang selama ini berada di jalan yang tidak baik, kembalikan untuk diperbaiki ke jalan yang lurus. Pokoknya pertama sekali itu yang harus terus dipasang, sekalipun harus berjuang dengan suasana hati. Karena fitrahnya pasti sakit lah, pasti sakit. Sehingga, boro-boro ngedoakan. Karena kadang yang teringat, yang ada dalam bayangan adalah pengkhianatannya. Dan itu butuh perjuangan banget. Tapi insya Allah, kalau kita membesarkan rahman rahimnya Allah, semoga Allah lah yang menghilangkan rasa sakit itu. Dan kita gak bisa ngubah suami ya, Allah yang mengubah hati suami. maka laporkan kepada yang memiliki hati. Itu secara batin. Secara jasmani, nah, dialog ini yang harus dibangun. Komunikasi ini yang harus dibangun. Coba bicara dari hati ke hati. Apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh suami itu? Dan next-nya seperti apa? Mau dibawa kemana rumah tangga ini? Bicara dengan baik-baik. Tapi kalau ibu dalam kondisi emosi, tahan dulu. Maka tidak ada salahnya kalau ibu mau bicara dengan suami. Ibu bisa jadi sholat dulu 2 rakaat. Ya Allah, kuatkan saya. Karena pasti inginnya mah ngambek, inginnya mah berontak, inginnya mah ya udahlah. Ya. Sok, pilih aku atau tidak. Tidak seperti itu. Kalau masih bisa diperbaiki, bismillah. Kalau untuk ke anak, lihat aja situasi dan kondisinya. Kalau anak masih kecil, gak usah. Tapi kalau anak sudah besar, biasanya bisa diajak diskusi ya. Dan kadang juga, lihat juga, kalau anaknya ini gak apa tuh, udah memahami. Maksudnya gini, kan kadang ada anak yang, oh easy going aja, gak peduli gitu ya. Tapi kalau anak yang baik, pasti akan mensupport, dan mudah-mudahan anak juga bisa membantu untuk menyadarkan ayahnya gitu. Karena ada juga kan yang karena usaha anaknya ayahnya kembali lagi gitu. Banyak cara yang bisa dilakukan. Yang paling penting, ibu jangan putus asa dan sudah merasa aduh udah rumah tangga saya hancur. Enggak bu, masalah itu akan senantiasa ada. Dan yang paling pasti, enggak usah saling menyalahkan, tapi bagaimana saling menguatkan dan hadapi bersama. Insya Allah, manakala kita ingin memperbaiki, punya niat ingin memperbaiki rumah tangga ini, Allah akan membantunya. Tapi kalau kita sudah mencapai, udah rumah tangga saya mah hancur, ya begitulah. Tergantung ini kita. Tergantung apa?
3: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu beratna mah penten setahunan lah.
0: Kukituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel aya nama tos raos sakanteun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obok we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana ga kaduhan panyawat sapertos Bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos Bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae udah raos ku Bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen karena lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Keparah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, badai tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang, uninga timanten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Aika witna mah, abi kekirang percantanya, Pak, mung rerencangan. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, Kang, cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abige bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngagaralehnya Pak. Ngagaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin,
1: mohon. Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan palimana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
0: Saat acara nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ke mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitulah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos ta konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih paling mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh, teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah namanya aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Mbak upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, supami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit kaset.
1: Ayo, nak, mati dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku mah naon wae.
2: Mate nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
2: Namae sabotol sareng kaduana ayeuna teh.
1: Cara penggunaanna kumaha mah sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
1: Ma bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate iya jadi jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti ma panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan ma saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: FM Radio Bis Ciamis, 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkid kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawang. Jawara di Kuhawang. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Hidup dinamis bersama Alpa Propolis. Perintis kesembuhan yang praktis tapi logis ya Alpa Propolis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat tuh urang sami-sami ngananggukeun deui dongeng Sunda ti Abah.